0: Ternyata, khitan di usia bayi memiliki beberapa kelebihan loh. Di antaranya, mengurangi risiko infeksi saluran kemih, risiko komplikasi dari bius dan tindakan lebih rendah, sembuh lebih cepat, kemudahan prosedur, perawatan setelah khitan lebih mudah. Bertanya seputar khitan, yuk silakan berkunjung ke klinik kami di Klinik As-Sunnah, Komplek Ponpes As-Sunnah bagiannya ke Lombok Timur,
1: atau kontak langsung ke praktisi khitan kami di nomor 0878-4647-1099.
0: Barakallahu fikum.
2: Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah.
3: Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ki si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ki ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian di lantai 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Niki 2026, berarti sudah tahun lah niki 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik, ya, najari bajang. Untuk jari bajang kan sehat, segar, mengidap dan terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini, ya, kurang lebih 200-an biayanya para jamaah. Lagu muntah barang-barang kan ringan ya, pada 20 U selesai ya, muntah barang-barang aja. 20 yu masing-masing selesai ya. Lagu mun sakit dengan satak juta lah, kan mikir liu langit kita kan mikir itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana. Ya, setiap kampung kena berapa dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustadz-ustadz lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah. Mudah-mudahan itu mau lengan tono. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur niki salam para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, buih mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki, ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji, no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah, Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari pendidikan Islam berkualitas untuk putra-putri Anda? Pondok Pesantren As-Sunnah membuka sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Kami hadir untuk jenjang RA LKSA setingkat TK dan ULA LKSA setingkat SD. Temukan keunggulan metode At-Tibyan, sebuah sistem pembelajaran terpadu yang telah mendunia, termasuk di Mekah dan Madinah. Kami fokus pada tafsir ilmiah, pemahaman mendalam Al-Quran, menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, hafalan 3 juz, serta pengembangan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dewan pengasuh oleh ustad-ustad kompeten seperti Ustad Sufyan Bafeinzen, Ustad Mizan Kutsiyah LCMA, dan Ustad Abdullah Husni LC. Antar jemput gratis bagi santri RA dan ULA di wilayah Aikmal dan Bagetnyaka Santri. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga. 2. Fotokopi akta kelahiran. 3. Fotokopi KTP wali. 4. Surat keterangan yatim piatu. 5. Surat keterangan tidak mampu. 6. Nomor PKH atau DTKS. Biaya pendidikan sangat meringankan. Cukup Rp300.000 untuk registrasi. Uang pangkal Rp500.000 untuk RA dan Rp1.000.000 untuk ULA. Yang terpenting, biaya SPP gratis untuk semua jenjang. Khusus santri yatim dan piatu, uang pangkal pun gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan segera putra-putri Anda melalui spmb.pontrenasunnah.com atau hubungi kami di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah, menyiapkan generasi Qur'ani yang berkarakter mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, inilah satu radio, 105.4 MHz.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله.

0: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio di manapun Anda berada, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kembali jazakumullah khairan katsira kepada seluruh para pendengar di manapun Anda berada, yang masih tetap setia bergabung bersama kami di channel Satu Radio di frekuensi FM 105,4 MHz yang kami pancarkan dari Komplek Markas Asunah Lombok, Desa Baginya Kesantri, Kecamatan Emol, Kabupaten Lombok Timur. Tapi para pendengar setia Satu Radio di manapun Anda berada, seperti biasa di kesempatan kami pagi, yakni kembali kami akan hadirkan kajian rutin kita bersama Ustaz Tika Sastra WJLC Habstola. Dan untuk kesempatan kali ini, kadarullah Ustaz Tika berhalangan hadir untuk menemani kita untuk memberikan kita nasihat-nasihatnya. Dan untuk itu di sini kita akan gunakan untuk kita rekam, putarkan rekaman bersama beliau di pertemuan yang sudah lewat tentunya, yang baik sekali untuk kita simak kembali untuk kita mengingat terhadap faedah-faedah yang telah disampaikan oleh Ustaz Tika. Dan untuk di sini sudah kami siapkan kajian dalam program rekaman bersama beliau, yakni dalam pembahasan tentang hukum jual beli mushaf Al-Qur'an. Namun sebelum kita putarkan terlebih dahulu, di sini kami akan informasikan beberapa informasi. Yang pertama, di sini kami akan umumkan sebuah berita duka, yakni bahwa pada hari ini telah meninggal dunia, yakni atas nama Hilman Sufiandi dengan alamat Kampung Remaja Aikmal, keluarga dari Bapak Sutejo atau Bapak Ati. Dan insya Allah akan disolatkan dan sekaligus pemakamannya pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 Zulqa'dah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Mei 2026. Yang mana waktunya pukul 13.30 WITA, 1:30 siang, tempat sholat jenazah di Masjid As-Sunnah Kampung Remaja, Batu Belik, dan tempat pemakaman di Pekuburan Umum Mu'ala Ciapa Kaikmal. Tapi untuk lebih jelasnya, kami informasikan kembali bahwa pada hari ini telah meninggal dunia atas nama Hilman Sufiandi dengan alamat Kampung Remaja, Batu Belik, keluarga dari Bapak Sutejo atau Bapak Ati. Dan insya Allah akan disolatkan dan sekaligus pemakamannya pada hari ini, hari Kamis, tanggal 26 Zulqa'dah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Mei 2026. Waktunya pukul 13.30 WITA, 1:30 siang, tempat sholat jenazah di Masjid As-Sunnah Kampung Remaja, Batu Belik, dan tempat pemakaman di Pekuburan Umum Mu'ala Cepak Kaikmal. Untuk itu kami atas nama pengurus Yayasan Asmaul Lombok mengundang kaum muslimin di manapun berada untuk dapat hadir nantinya di sholat jenazah dan dapat mengantarkan beliau ke pemakaman. Atas perhatiannya kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran. Kemudian informasi yang kedua, di sini kami akan ingatkan jadwal kajian kita yang akan berlangsung untuk hari ini insyaallah. Tapi untuk kajian kita nanti sore pada sholat asar, insya Allah akan berlangsung di Masjid As-Sunnah Toya bersama Ustadz Suryadi Abidin LC Habstola. Kemudian untuk nanti malam, yang pertama di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan baginya ke bersama Ustadz Mizan Kutsia LC Habstola. Kemudian yang kedua di Musola Nurul Fatah bagi Kedoklau Afitai bersama Ustaz Abdullah Husni LC Habstola. Selanjutnya di Masjid As-Sunnah Dasan Brook Kaikmal bersama Ustaz Marwan LC Habstola. Tapi untuk lebih jelasnya kami informasikan kembali jadwal kegiatan kita untuk hari ini. Untuk nanti sore di Masjid As-Sunnah Toya bersama Ustaz Suryadi Abidin LC Habstola. Kemudian untuk nanti malam, yang pertama di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan baginya ke bersama Ustaz Mizan Kudsia LC Habstola. Kemudian yang ketiga di Musola, atau yang kedua di Musola Nurul Fatah bagi Kedoklau Apitai, yang ini bersama Ustaz Abdullah Husni LC Habstola. Dan yang terakhir di Masjid As-Sunnah Dasan Brook Kaikmal bersama Ustaz Marwan LC Habstola. Tapi para pendengar, mungkin itu beberapa informasi jadwal kajian kita untuk sementara ini yang dapat kami berikan informasinya. Dan semoga nanti ada tambahan informasi jadwal kajian yang akan berlangsung 2 hari ini untuk dapat kami informasikan kembali ke para pendengar setia Satu Radio dimanapun Anda berada, kaum muslimin sekalian. Untuk itu kami mengimbau kembali, jangan lupa untuk Anda yang mengetahui informasi jadwal kajian untuk hari ini, jangan lupa diinformasikan kembali ke studio untuk kita sebarluaskan kembali informasinya. Terima kasih di mana pun Anda berada. Untuk selanjutnya kita kembali ke studio untuk kita langsung simak bersama kajian dalam pemarkaman bersama Ustaz Tika Sastra Wijalusi Hafsala dengan tema Hukum Jual Beli Mushaf Al-Quran. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Tetaplah bersama kami di Satu Radio, bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Para pendengar Satu Radio dan juga para pemirsa Rinjani TV yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan thalabul ilmi kita membahas kitab Hilyatu Ahli Al-Qur'an. Semoga alaih sanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Para pendengar Satu Radio dan juga para pemirsa Rinjani TV yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan thalabul ilmi kita membahas kitab Hilyatu Ahli Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di pagi Kamis ini kita akan melanjutkan membahas kitab Hilyatu Ahli Al-Quran. Pembahasan kita dalam kitab ini telah sampai kepada Al-Mabhath Al-Thani, yaitu tentang Ahkamu Bay'il Mushaf wa Waqfihi, hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli mushaf dan juga hukum mewakafkan mushaf. Wafihi matlaban, ya, Syekh mengatakan, dan dalam pembahasan ini ada dua poin pembahasan. Yang pertama adalah hukmu bai'il mushaf wa syira'ihi, hukum menjual mushaf, ya, menjual Al-Quran, dan hukum membeli Al-Quran. Yang kedua adalah hukmu waqfil mushaf, hukum mewakafkan mushaf. Al-matlabul awal, kita masuk pada pembahasan poin yang pertama, yaitu hukmu bai'il mushaf wa syira'ihi, hukum jual beli mushaf. Ja'a fil mawsu'atil fiqhiyah, telah dijelaskan di dalam al-mawsu'ah al-fiqhiyah, ikhtalafal ulama salafan wa khalafan fi bai'il masahif wa syira'iha. Telah terjadi perselisihan di kalangan para ulama, baik ulama salaf, ulama terdahulu, wa khalaf juga ulama-ulama yang datang belakangan ini, terkait dengan hukum jual beli mushaf. فذهب البعض إلى كراهة بيعها وشرائها تعظيما لها وتكريما. Pendapat yang pertama, sebagian dari para ulama, mereka berpendapat bahwasanya dimakruhkan jual beli mushaf, dan ini sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan terhadap Al-Quran itu sendiri. Lima fi tadawuliha bil bay'i wasyira' min al-ibtizal. Apa alasannya? Karena dalam proses jual beli Al-Quran ini ada ibtizal di sana. Ada bentuk perendahan, merendahkan Al-Quran itu sendiri. Wa huwa qaulul Malikiyah wa qaulish Syafi'iyah. Ini salah satu pendapat yang datang dari mazhab Maliki, juga salah satu pendapat yang datang dari mazhab Syafi'i. Wa ruwiyat karahiyatu bai'iha 'an Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum wa Sa'id bin Jubair wa Ishaq wa An-Nakhai. Dan diriwayatkan bahwasanya dimakruhkannya menjual mushaf ini, diriwayatkan dari Ibnu Umar, juga dari Ibnu Abbas, dari Sa'id bin Jubair, dari Ishaq, dan juga dari An-Nakhai. Qala Ibnu Umar, Ibnu Umar pernah berkata, wadittu annal aidi tuqta' fi bay'iha. Aku berharap tangan dipotong karena jual beli mushaf ini. Aku berharap orang yang menjual mushaf ini tangannya dipotong, kata beliau. Ini menunjukkan pengingkaran beliau terhadap orang-orang yang menjual mushaf. Wa warada an Abdullah bin Syaqiq annahu qala. Kemudian telah datang juga dari Abdullah bin Syaqiq, beliau berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yushaddiduna fi bai'il masahif. Dahulu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat keras terhadap orang-orang yang menjual mushaf-mushaf Al-Qur'an. Ini pendapat yang pertama, bahwa mereka berpendapat bahwa menjual mushaf itu makruh hukumnya. Mereka tidak suka melihat orang yang menjual mushaf. وذهب بعض السلف إلى إجازة بيعها. Kemudian datanglah kelompok yang kedua. Mereka mengatakan bahwasanya, atau berpendapat bahwasanya boleh menjual mushaf. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini adalah minhum Muhammad ibn al-Hanafiyah, kemudian Al-Hasan, kemudian Ikrimah, kemudian Asy-Sya'bi. Apa alasannya? Li'annal bay' yaqa'u 'alal waraqi wal jildi. Karena pada dasarnya menjual mushaf itu yang dijual adalah lembaran dan sampulnya. Wa badalu 'amali yadil katib. Kemudian yang dijual adalah jasa dari seseorang yang menjadi penulis dari Al-Quran itu. Jadi yang dijual bukan semata-mata ayat-ayat Al-Quran itu, sehingga itu dimasukkan dari sisi kurang memuliakan Al-Quran. Tapi yang dijual itu adalah jasa orang yang menulis, karena ada usaha dia menulis di sana. Kemudian dia juga menjual kertas yang dipakai untuk menulis itu serta sampulnya. Wa bai'u dzalika mubah. Dan pada dasarnya menjual barang-barang ini hukumnya boleh. Seseorang menjual jasanya itu boleh. Seseorang menjual kertas dan sampul, menjual buku itu juga boleh. Qala Sya'bi, berkata Asy-Sya'bi, la ba'sa bi bai'il mushaf innama yabi'ul waraq wa 'amala yadayh. Tidak mengapa seseorang menjual mushaf, karena yang dijual itu pada dasarnya adalah lembaran-lembaran tempat ditulisnya Al-Quran tersebut, kemudian juga usaha yang menulis Al-Quran itu. Ini pendapat yang kedua yang membolehkan menjual mushaf Al-Quran. Wa farraqa Syafi'iyyah fil ashahi wa naqaluhu an nass Syafi'i. Kemudian ada pendapat yang ketiga, pendapat dari madhab Asy-Syafi'i, di mana mereka membedakan, dan ini pendapat yang ashah, yang lebih benar, yang keluar dari madhab Syafi'i. Bahkan ini dinukilkan secara langsung datang dari Imam Syafi'i. Wal Hanabilah fi mu'tamadihim bainal bai'i wasyira. Begitu juga pendapat dari madhab Hambali, di mana mereka membedakan antara menjual dengan membeli. Beda hukumnya menjual dengan membeli. Fakarihu al-bai'a. Mereka memakruhkan seseorang menjual mushaf. Wa fi riwayatin 'indal Hanabilah yahrum wa yasih. Dan di dalam riwayat yang lain, ya, dalam mazhab Hambali dikatakan yahrum, ya. Yahrum, haram. Tapi jual belinya sah. Ya. Hukumnya haram, tapi kalau terjadi jual belinya tetap sah. Fakarihul bai'a, ya, pendapat ini mengatakan kalau menjualnya itu dimakruhkan. Wa ajazu asyira wal istibdal. Adapun membelinya itu boleh. Membelinya itu boleh. Artinya bagaimana? Misalkan ada mushaf, sebenarnya orang itu tidak mau jual mushaf itu, ya. Tidak mau jual. Tapi ada orang yang menginginkannya, maka tanpa pemilik yang tadi menawarkannya, dia langsung ingin membelinya gitu. Jadi orang yang menjual ini pada dasarnya dia bukan pedagang dan tidak ada niatnya untuk menjual mushaf secara langsung. Hanya orang ini pengen, ya. Dia lihat orang yang lain itu punya, akhirnya dia pengen membelinya gitu. Maka dia beli. Nah, orang yang beli ini hukumnya dibolehkan. Orang yang membeli ini hukumnya dibolehkan. Waruya an Ibn Abbasin qal ishtaril masahif wa la tabi'ha. Diriwayatkan dari Ibn Abbas, dia mengatakan belilah mushaf tapi jangan dijual. Ya, membelinya boleh tapi jangan setelah kau beli kau jual lagi. Ya. Bukan untuk jual beli. Wa wajhu dzalik anna fil bai'i ibtidzalan bi khilafis syira'. Kenapa seperti ini, ya. Jadi menjualnya dimakruhkan tapi membelinya boleh. Ini disebabkan karena menjual itu ada ibtizal, ya. Ada perendahan terhadap Al-Qur'an bi khilafis syira', ya. Adapun membeli itu tidak ada bentuk ibtizalnya, ya, perendahan terhadap Al-Qur'an. Fa fihi istinqad al-mushaf wa badlun lil mal fi sabil iktina'ihi wa dhalika ikram. Adapun membeli itu berbeda halnya, ya. Karena dalam membeli ada istinqad al-mushaf. Istinqad itu artinya seperti menyelamatkan, gitu. Menyelamatkan mushaf itu. Dan kita mengeluarkan harta di jalan yang bermanfaat. Kita membeli mushaf itu tujuannya untuk kita miliki, untuk kita manfaatkan, untuk kita baca. Nah, maka membeli di sini itu merupakan jalan yang baik. Karena jalan ini untuk dia bisa memiliki mushaf dan untuk dia bisa memanfaatkannya. Ya, dan itu baik katanya. Qalu wa la yalzam min karahatil bai' karahatish syira'. Mereka mengatakan bahwa dimakruhkannya menjual itu tidak mesti menjadikan orang yang membeli itu juga hukumnya menjadi makruh. Ya. Tidak mesti harus begitu hukumnya. Kalau menjualnya makruh, tidak berarti hukum makruh itu akan menimpa yang membeli juga. Nah, itu tidak lazim, ya. Tidak harus terjadi seperti itu. Kasyirai dur Makkah wa ruba'iha. Seperti hukumnya membeli rumah-rumah yang ada di Mekah dan juga tanah-tanahnya. Wa syira'i ardi sawad, membeli tanahnya itu la yukrah, tidak dimakruhkan hukumnya. Wa yukrahu lil ba'i, akan tetapi tanah-tanah itu setelah dimiliki, misal setelah dibeli, maka dimakruhkan untuk dijual kembali. Ini pendapat yang ketiga, ya, yang membedakan antara menjual dengan membeli. Wassahih alladhi alaihi amalul muslimin min madadin mutatawilah. Adapun pendapat yang lebih sahih, ya, menurut penulis kitab ini, yang mana hal ini menjadi apa yang telah dilakukan oleh kaum muslimin sejak lama, huwa jawazu bai'il masahif wa syira'iha bila karahah, yaitu bolehnya jual beli mushaf tanpa dihukumi dengan hukum makruh. Ya, ini yang dipilih dan lebih dikuatkan oleh pengarang kitab ini, bahwasanya menjual mushaf itu boleh, membeli mushaf itu juga hukumnya boleh, dan tidak ada yang makruh dalam kedua proses itu. Wa dzalika lima yali. Nah, alasan-alasannya adalah yang pertama, husulul masalih al-azimah allati tafutu biman'i bai'iha wa syira'iha. Didapatkannya maslahat-maslahat yang besar yang bisa saja hilang apabila dilarang jual beli mushaf ini. Kalau jual beli mushaf dilarang, maka akan banyak maslahat-maslahat yang besar, ya, yang akan hilang. Dua, hajatun nas ilal masahif. Kebutuhan manusia terhadap mushaf. Ini salah satu maslahat yang bisa saja hilang, yaitu apa? Banyak dari orang-orang nanti yang tidak memiliki Al-Quran di rumahnya. Karena kebutuhan manusia terhadap Al-Quran tentunya sangat sangat dibutuhkan sekali. Karena tidak banyak dari mereka yang hafal Al-Quran. Sehingga kalau tidak punya, maka tidak bisa mereka membaca Al-Quran. Wa anna fi ijazati bai'iha tawsi'u da'iratun tisyariha wa ta'mimu naf'iha. Dan karena dengan dibolehkannya menjual mushaf-mushaf Al-Quran ini, maka ada tawsi', ya, ada perluasan dari sisi tersebarnya mushaf Al-Quran. Ketika dibolehkan menjual mushaf, maka mushaf ini secara otomatis, ya, semakin tersebar ke penjuru-penjuru dunia. Wa ta'mim naf'iha, sehingga manfaatnya menyeluruh. Ya. Orang-orang yang tadinya tidak bisa membaca Al-Quran, akhirnya dengan tersebarnya Al-Quran ini, mereka bisa belajar. Yang tadinya tidak hafal Al-Quran, dengan tersebarnya Al-Quran ini mereka bisa menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, annal man'a min bai'iha wa syira'iha yufdi ila su'ubatil husul 'alaiha wa insidadi babihi. Bahwasanya melarang jual beli Al-Quran itu bisa menyebabkan sulitnya seseorang untuk mendapatkan Al-Quran dan menutup pintu bagi orang banyak untuk memiliki Al-Quran. Karena tentunya Al-Quran yang dibagi-bagi itu jumlahnya terbatas. Al-Quran yang dicetak kemudian dibagi secara gratis itu sangat sedikit. Apabila dilarang untuk jual beli mushaf ini, maka banyak orang yang kemungkinan tidak akan mendapatkan dan memiliki mushaf Al-Quran. La siyama ma'akillatil muhtasibin. Terlebih lagi, karena sedikit sekali orang-orang yang mau menjadi pewakaf. Seorang yang mewakafkan Al-Quran kepada orang lain. Yang memberikan Al-Quran ini secara gratis kepada orang lain. Nah, ini jumlahnya sedikit. Maka akan menimbulkan banyaknya dari kaum muslimin yang tidak memiliki mushaf. Kemudian yang keempat, annal manfa'ah fil bai'i hasilatun bisababi ma yabdhulu fi kitabatil mushaf wa tiba'atihi min juhdin. Bahwasanya manfaat dalam menjual mushaf ini hasilatun, benar-benar nyata. Ya, manfaat yang didapatkan dalam jual beli mushaf ini nyata. Artinya itu bisa terlihat. Bisa bima yabdhulu fi kitabatil mushaf wa tiba'atihi min juhdin. Disebabkan karena apa yang perlu dikeluarkan, apa yang perlu diusahakan oleh seseorang ketika dia menulis mushaf, kemudian ketika dia mencetak mushaf. Jadi maksudnya, dalam menerbitkan atau mencetak mushaf, tentunya di sana ada usaha. Dan usaha ini ya, perlu juga ada sokongan dananya. Yang mana hal itu didapatkan tentunya dari jual beli ini. Wa ma yahtaju ilaihi fi i'dadihi min waraqin wa hibrin wa tajlid wa ghairi dhalik. Pada satu mushaf tentunya dibutuhkan banyak hal yang perlu dipersiapkan. Baik dari sisi menyiapkan kertasnya, menyiapkan tintanya, kemudian juga menyiapkan covernya. Nah, tentunya itu semua membutuhkan uang untuk menyiapkan hal-hal tersebut. Wa ghairi dhalik, dan banyak hal yang lainnya. Wa tilka asya' muqawwamah. Maka sebenarnya ya, persiapan itulah yang dinilai sehingga mushaf itu dijual kepada orang lain. Di sana ada harga untuk kertasnya, ada harga untuk tintanya, ya, ada harga untuk covernya, dan juga ada harga untuk orang yang menulis Al-Quran itu. Nah, dan itu semua akhirnya dinilai dan dikeluarkanlah harga untuk mendapatkannya. Yajuzu bai'iha bai'uha wa syira'uha. Hal-hal yang tadi pada asalnya boleh untuk dijual belikan. Ya, boleh dijual beli kertas, ya, tinta, cover, usaha menulis. Itu boleh dijual. boleh diperjualbelikan. Wa bihadza 'allala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Syabi wa ghairihima. Maka dengan sebab-sebab inilah yang dikuatkan oleh Ibnu Abbas, Syabi dan selainnya. Wa huwa alladhi yanbaghi an takuna 'alaihi niyatul ba'i. Dan seperti inilah seharusnya niat dari seseorang yang menjual mushaf. Bi anna al-iwad al-mabdhul lahu muqabilul mushaf laisa thamanan lima fihi min kalamillahi azza wa jalla. Jadi ketika seseorang menjual mushaf, maka dia niatkan bahwasanya uang yang dia terima itu adalah ganti dari hal-hal yang tadi, persiapan-persiapan yang dibutuhkan untuk menerbitkan mushaf tersebut, bukan harga dari ayat-ayat yang ditulis di dalamnya. Sehingga kita artinya tidak sedang jual beli firman Allah, tidak. Tapi di sana yang dijual adalah adanya kertas tempat ditulis, kemudian tinta yang digunakan untuk menulis, kemudian ada sampulnya yang begitu bagus, belum lagi kertas-kertasnya yang kualitasnya sangat bagus, yang mana itu semua bisa dihasilkan, dicetak dengan modal yang cukup besar. Nah, maka itulah yang diganti oleh dengan uang oleh orang yang membeli. Wa innama huwa thamanu tilkal asya'al muqawwamah. Jadi uang yang diberikan oleh seseorang yang membeli mushaf sesungguhnya itu adalah ganti dari harga persiapannya, alat-alat yang digunakan untuk mencetak mushaf tersebut. Wa juz'un minal ujrah allati dufi'at li'i'dadil mushaf wa tiba'atihi wa tajlidihi. Itu adalah bagian dari bayaran yang dibayarkan untuk menyiapkan mushaf, untuk mencetak mushaf, untuk menjilid mushaf. Wa bihadza nakhruju minal khilaf. Maka dengan cara seperti ini kita bisa keluar dari khilaf para ulama. وتنتقد العلة المذكورة في قرائية بيع المصاحف وشرائها من كون ذلك من التأكل بكلام الله. Dan hal ini membatalkan illah atau sebab yang disebutkan oleh para ulama yang memakruhkan jual beli mushaf, yang mana alasannya adalah ini termasuk dari at-ta'akul bikalamillah, mencari makan dengan menjual firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak termasuk dari itu. Wa ta'ridul mushaf lil ibtizal, ya. Kemudian alasan yang lain juga di mana mereka mengatakan bahwasanya jual beli mushaf itu ada perendahan, ya. Perendahan lawan dari pemuliaan dari Al-Qur'an. Maka dengan alasan-alasan tadi itu bisa terbantahkan. Ya, itu bisa terbantahkan. Baik, jadi itu dia hukum jual beli mushaf. Ya. Al-matlabu tsani, kemudian poin yang kedua yaitu hukmu waqfil mushaf. Apa hukumnya mewakafkan mushaf? Al-waqfu lughatan al-habsu. Waqaf secara bahasa artinya adalah al-habsu, menahan. Wastilahan habsul ain wattasadduq bil manfaah. Secara istilah waqaf itu adalah habsul ain, menahan satu benda. Menahan satu benda agar tidak di bawa kemana-mana misalkan. Wa tasadduq bil manfaah, dan menyedekahkannya untuk diambil manfaatnya. Wa waqful mushaf liyaqra'an nas

0: فيه من فعل الخير والدلالة عليه. Mewakafkan mushaf, atau dengan bahasa lain memberikan mushaf, ya, baik itu ke masjid, ke sekolah, atau langsung ke rumah-rumah secara gratis, agar orang lain membacanya, ini termasuk dari salah satu perbuatan yang baik dan salah satu dari bentuk kita menunjukkan perbuatan yang baik. Di dalam sebuah hadis, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki seseorang atau orang lain kepada perbuatan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti apa yang dilakukan oleh orang yang dia tunjuki kebaikan tersebut. Wa minas sadaqah al-jariyah wal amali salih alladhi yalhaqul mar'u ba'da mautihi. Mewakafkan mushaf ini juga termasuk dari sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya akan terus mengalir, dan amal saleh yang akan menyusul, yang pahalanya terus menyusul orang yang melakukannya bahkan setelah dia meninggal dunia. Apabila dia memberikan mushaf kepada seorang, ya, lalu dia meninggal dunia, setiap mushaf itu dibaca oleh orang lain, maka pahala orang yang membacanya itu juga akan dia dapatkan dengan pahala yang sama. Semakin banyak dibaca oleh orang, maka semakin banyak juga pahala mengalir kepadanya. Kama sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini telah sahih datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu. Sesungguhnya di antara hal-hal yang bisa menyusul seorang mukmin dari amal-amal solehnya, dari kebaikan-kebaikannya setelah dia meninggal dunia. Jadi setelah seorang mukmin ini meninggal dunia, lalu ada perbuatan-perbuatan baik yang ternyata pahalanya terus mengalir kepada dia. Di antara amal soleh tersebut adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan, ya, mengajarkan orang lain kebaikan, kebenaran, lalu orang itu mengamalkannya, maka pahalanya akan terus mengalir kepada dia. Wa waladan salihan tarakahu. Kemudian anak yang soleh yang dia tinggalkan. Wa mushafan warrathahu. Ya, di antaranya adalah mushaf yang dia wariskan, yang dia wakafkan. Au masjidan banahu. Begitu juga kalau dia pernah membangun masjid. Ya, setiap masjid itu digunakan sebagai tempat ibadah oleh orang lain, maka dia tetap akan mendapatkan pahalanya. Au baitan libni sabili banahu. Atau dia pernah membangun rumah untuk ibnu sabil, ya, seseorang yang dalam perjalanan untuk dia singgah di sana. Au nahran ajrahu. Atau ada sungai yang dia alirkan. Au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Atau ada sedekah yang dia keluarkan dari hartanya ketika dia sehat, ketika dia hidup. Yalhaquhu min ba'di mautihi. Ya, amal-amal soleh ini pahalanya akan terus mengalir kepadanya bahkan setelah kematiannya. Wa ma'na mushafan warathahu ay khallafahu liwarithihi liyaqra'a fihi. Ya. Dan makna dari mushaf yang dia wariskan adalah mushaf yang dia berikan dulu kepada orang-orang atau kepada tempat-tempat tertentu, liyaqra'a fihi, agar orang lain bisa membaca mushaf ini. Wa yadkhul fi ma'nahu man yuqiful mushaf lil masajid wa talabatil ilm. Dan masuk ke dalam makna dari mushafan warathahu ini adalah seseorang yang mewakafkan mushaf di masjid-masjid, ya, atau dia wakafkan kepada para thullabul ilm, para penuntut ilmu. Wa kadzalika sya'an fi kutubil ilmi syar'i an-nafi'ah, dan begitu juga, ya, ketika seseorang mewakafkan buku-buku yang membahas tentang ilmu-ilmu syar'i yang bermanfaat. Ya. Ketika misalkan antum memberikan buku, ya, kepada para penuntut ilmu, lalu buku ini dipelajari oleh mereka, ya, dan mereka bisa mengambil manfaat dari buku itu, maka selama itu antum yang mewakafkan kitab ini akan terus mendapatkan pahala, ya, akan mengalir terus pahalanya kepada antum yang berwakaf. Wa jumhur ahli al-ilmi 'ala al-qawl bi sihhati waqfil mushaf wa jawaz tasbilihi wa tahbisihi 'ala al-muslimin li ghardil qira'ah fihi. Dan mayoritas jumhurul ulama, mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwa sah atau boleh bagi seseorang untuk mewakafkan mushaf, dan boleh untuk menahannya bagi kaum muslimin dengan tujuan agar mereka membacanya, ya. Khilafan li Abi Hanifah bina'an ala aslihi fi adami sihhati waqfil manqul wa ghairil manqul. Berbeda pendapat dari pendapatnya Abi Hanifah, di mana dalam hal wakaf, ya, beliau berpendapat bahwa tidak sah untuk mewakafkan benda yang bisa dipindah-pindah, ya. Tidak sah mewakafkan benda yang bisa dipindah-pindah, ya. Contohnya seperti Al-Quran, karena ini barangnya kecil dan bisa dipindah kemana-mana, ya. Jadi yang boleh diwakafkan contohnya seperti misalkan masjid, wakaf tanah kemudian dibangun di atasnya masjid. Nah, ini kan tidak bisa dipindah kemana-mana, dia akan tetap di sana. Tapi kalau mushaf, karena dia kecil bisa dipindah kemana-mana, maka tidak sah. Tapi mayoritas dari para ulama mengatakan bolehnya akan hal ini, yaitu mewakafkan mushaf. Wa fil mawsu'ah al-fiqhiyah, kemudian di dalam mawsu'ah al-fiqhiyah disebutkan yajuzu waqful masahifi lil qira'ati fiha, bolehnya mewakafkan mushaf untuk dibaca. Lil qira'ati fiha inda Muhammad ibn al-Hasan, dan pendapat ini dinukilkan dari Muhammad ibn al-Hasan, ya. Istithna min adami jawazi waqfil manqulat li jarayani ta'aruf bi waqfil masahif. Ini sebagai pengecualian. Jadi mewakafkan mushaf ini pengecualian dari kaidah yang dianut oleh mazhab Hanafi, yaitu tidak bolehnya mewakafkan sesuatu yang bisa dipindah-pindah, ya. Tapi Al-Qur'an ini pengecualian dari kaidah ini, bahwa boleh kalau yang diwakafkan adalah mushaf. Kenapa? Li jarayani ta'aruf bi waqfil masahif. Karena dahulu sudah dikenal, ya, wakaf mushaf ini tersebar dan terkenal, ya, di kalangan para ulama. Wa ila qawlihi hadza dhahaba 'amatu masyayikhil Hanafiyah wa 'alaihi al-fatwa 'indahum wa huwa muqtada qaul ghairihim bi jawazi waqfi al-manqulat. Ya. Dan ini perkataan dari Muhammad ibn al-Hasan ini juga menjadi landasan bagi para masyayikh Hanafi, ya, yang bermadhab Hanafi. Ini dijadikan landasan untuk berfatwa bahwa bolehnya seseorang mewakafkan mushaf Al-Quran. Wa huwa muqtada qawli ghairihim. Dan ini juga menjadi landasan ulama-ulama yang lain untuk membolehkan wakaf barang-barang yang mangkul, ya. Barang-barang yang bisa dipindah-pindah. Ya. Barang-barang yang bisa dipindah-pindah seperti Al-Quran ini, itu juga selainnya, selainnya seperti misalkan kitab-kitab tadi, nah itu boleh dijadikan barang untuk diwakafkan. Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini dia hukum wakaf mushaf, ya. Mayoritas ulama mengatakan akan kebolehannya. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan kita baca pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan hukum jual beli mushaf dan hukum mewakafkannya. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.
2: Satu radio.
1: Satu radio.
2: Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.

Inilah Satu Radio, gelombang tunggal FM 105,4 MHz. Satu Radio, bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Yang artinya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bakinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LC MA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustadz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagiknyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lillahi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah, SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS ULA setingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS ULIA setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri. Program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran: fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa, fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke Sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagek Nyak.

0: Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025 atau kunjungi website spmb.pontrenasunnah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Khitan dengan metode modern Sunatron Clay. Berapa sih usia pas untuk khitan? Pada dasarnya, semua usia boleh berkhitan, mengingat manfaatnya yang besar. Klinik kami pun melayani dari bayi hingga dewasa. Nah, ternyata khitan di usia bayi memiliki beberapa kelebihan loh. Di antaranya, mengurangi risiko infeksi saluran kemih, risiko komplikasi dari bius dan tindakan lebih rendah, sembuh lebih cepat, kemudahan prosedur, perawatan setelah khitan lebih mudah. Bertanya seputar khitan, yuk silakan berkunjung ke klinik kami di Klinik As-Sunnah, Komplek Ponpes As-Sunnah, bagiannya ke Lombok Timur,
1: atau kontak langsung ke praktisi khitan kami di nomor 0878-4647-1099.
0: Barakallahu fikum.
2: Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah.
3: Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ki si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ki ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian lelanti 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Nengke 2026, berarti sudah tahun lah niki 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki, dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik, ya, najari bajang. Untuk jari bajang kan sehat, segar, mengidap dan terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini, ya, kurang lebih 200-an biayanya para jamaah. Lagu montok barang-barang kan ringan ya, pada 20 U selesai ya, montok barang-barang aja. 20 U masing-masing selesai ya. Lagu mun sekian dengan satak juta lah, kan mikir liu langit kita kena mikir itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana. Ya, setiap kampung kena berapa, dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah. Mudah-mudahan itu mau lengan tono. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur nih kisahnya para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, duit mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki, ada andil kita di sana, Mudah-mudahan setiap si ngeji, no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari pendidikan Islam berkualitas untuk putra-putri Anda? Pondok Pesantren As-Sunnah membuka sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Kami hadir untuk jenjang RA LKSA setingkat TK dan ULA LKSA setingkat SD. Temukan keunggulan metode At-Tibyan, sebuah sistem pembelajaran terpadu yang telah mendunia, termasuk di Mekah dan Madinah. Kami fokus pada tafsir ilmiah, pemahaman mendalam Al-Quran, menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, hafalan 3 juz, serta pengembangan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dewan pengasuh oleh ustad-ustad kompeten seperti Ustad Sufyan Bafeinzen, Ustad Mizan Kutsiyah LCMA, dan Ustad Abdullah Husni LC. Antar jemput gratis bagi santri RA dan ULA di wilayah Aikmal dan Bagetnyaka Santri. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga. 2. Fotokopi akta kelahiran. 3. Fotokopi KTP wali. 4. Surat keterangan yatim piatu. 5. Surat keterangan tidak mampu. 6. Nomor PKH atau DTKS. Biaya pendidikan sangat meringankan. Cukup Rp300.000 untuk registrasi. Uang pangkal Rp500.000 untuk RA dan Rp1.000.000 untuk ULA. Yang terpenting, biaya SPP gratis untuk semua jenjang. Khusus santri yatim dan piatu, uang pangkal pun gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan segera putra-putri Anda melalui spmb.pontrenasunnah.com atau hubungi kami di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah menyiapkan generasi Qur'ani yang berkarakter mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kutsiyah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI, nomor rekening 7163876048, atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedikit motivasi bagi Anda yang masih takut untuk berkorban. Jangan sampai enggan berkorban karena takut harta berkurang. Jangan sampai enggan berkorban karena khawatir. Jangan sampai enggan berkorban karena khawatir
1: tidak bisa hidup lagi keluarga.
0: Justru dengan berkorban harta semakin berkah, usaha semakin dimudahkan, segala kesulitan akan terangkat. Lebih-lebih kesukaran di akhirat akan teratasi. Juga terbukti berkorban dan bersedekah tidak pernah menjadikan orang itu miskin. Atau ada yang pernah lihat ada orang yang jatuh bangkrut dikarenakan dia itu ikut berkorban? Justru yang paling pelit dengan hartanya yang biasa merugi dan jatuh pahit.
1: Wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa khairul wasiqin.
0: Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan Allah lah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Ingatlah juga Nabi SAW itu bersabda,
1: mana qasat sadaqatun min ma,
0: sedekah tidaklah mengurangi harta. Juga yang singkat ini motivasi kita untuk berkorban.

0: Yang kita sayangkan, sebagian kaum muslimin itu mereka ketika berkurban mengatakan dirinya tidak mampu. Padahal kesehariannya kalau dihitung-hitung mereka mampu. Taruhlah misalnya rokok, Pak. Rokok sehari habis berapa bungkus kira-kira?
1: Satu bungkus.
0: Satu bungkus rokok berapa sekarang harganya?
1: 20.
0: Taruhlah 20.000. Sehari 20.000. Kali setahun 20.000, taruhlah kali 300 hari. 20.000 kali 300 berapa?
1: 6 juta ya.
0: 6 juta. Iya. Dengan nominal demikian, dia mampu untuk menganggarkan rokok dalam jangka waktu setahun. Giliran kurban dia bilang tidak mampu.
2: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan
3: gaya hidup para sahabat sehingga mereka mendapatkan ridha Allah radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, yang dengan ridha tersebut mereka pasti masuk surga. Salah satu gaya hidup mereka kalau urusan ibadah tidak mau yang ecek-ecek kerendahan. Gak mau, harus yang tinggi dalam urusan berkurban. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan tidak berkurban dengan hewan sembarangan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini 'azimaini saminain aqrainaini amlahain." Artinya Rasulullah SAW berkurban dengan dua ekor domba kibas jantan yang besar dan gemuk. Ya, maka tidak seperti sebagian orang kalau lagi berkurban mencari yang panitia kurban yang paling murah harganya, menjual sapi atau kambing yang paling murah harganya. Akhirnya di hari-hari kurban, di hari raya Idul Adha, datang sapi-sapi setengah kambing. Kenapa? Karena panitia bingung mau nyari sapi dengan harga sekian, di mana dapatnya? Selalu untuk urusan akhirat kenapa harus yang paling rendah? Adapun untuk urusan dunia, kita senantiasa menuntut yang paling perfect, yang paling sempurna. Rumah ingin yang paling mewah, mobil ingin yang paling mega, istri ingin yang paling cantik, padahal itu semua akan hancur.
2: 105.4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.

0: عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia ini, pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan taufik oleh Allah menghirup udara segar dan masih dipanjangkan umur kita serta dilapangkan rezeki kita, dan masih kita di atas iman, di atas Islam, dan di atas sunnahnya dan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat ini mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hambanya yang mensyukurinya. Allah azza wa jalla ingatkan, la in syakartum la azidannakum, jikalau kalian bersyukur aku akan tambahkan nikmatku, jikalau kalian kafir inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Ayuhal muslimun yang dirahmati Allah azza wa jalla, beberapa hari lagi kita akan masuki hari-hari yang paling mulia sedunia. Dialah 10 pertama Dzulhijjah yang disebutkan oleh Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala. Kanu, dahulu para sahabat, dahulu para salaf, yu'azzimuna 13, mereka mengagungkan 30-an, 3 10-an, 10 pertama Dzulhijjah, 10 pertama Al-Muharram, 10 terakhir Ramadan. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ashar, ketika amal saleh dikerjakan lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla selain dari amal saleh yang dikerjakan pada 10 pertama Dzulhijjah. Jadi 10 pertama Dzulhijjah, amalan-amalan saleh tidak ada bandingannya di hari-hari lain. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, meskipun perang di jalan Allah tidak mampu akan menandingi amal saleh yang dikerjakan di 10 pertama Dzulhijjah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in, jihad pun tidak mampu menandingi amal saleh. Di 10 pertama Dzulhijjah pada siang harinya, karena sampai Allah bersumpah dengan 10 pertama Dzulhijjah, wal fajri wa layalin ashar, demi waktu fajar dan 10 pertama Dzulhijjah, kecuali seorang keluar berjihad, nyawanya hilang, hartanya habis, baru bisa menandingi amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah. Wal amal saleh begitu banyak bentuknya, begitu banyak macamnya. Seluruh amalan yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, luar maupun dalam, yang ikhlas kita kerjakan karena Allah dan di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah dia al-amalus salih. Sekali mengucapkan subhanallah di 10 pertama tidak akan sama dengan subhanallah kita di hari-hari yang lainnya. Sekali kita bersedekah di 10 pertama tidak akan sama dengan sedekah-sedekah di waktu lainnya. sekali kita berbuat baik di 10 pertama, tidak akan pernah ditandingi oleh kebaikan-kebaikan di hari-hari lainnya dan bulan-bulan yang lainnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik menyambut tibanya amalan-amalan mulia yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla pelaksanaannya di 10 pertama Dzulhijjah. Ayuhal muslimun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan sebutkan beberapa amal saleh yang bisa kita kerjakan di 10 pertama Dzulhijjah. Yang pertama adalah as-salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah. Tidaklah engkau bersujud sekali sujud saja karena Allah, melainkan dengan sekali sujud itu Allah angkat satu derajat dan Allah hapus satu dosa darimu. Sekarang kalau kita sholat zuhur sudah berapa kali sujud? Sekali satu rakaat dua kali sujud, berarti kita sujud 8 kali sujud. Belum qabliyahnya, belum ba'diyahnya. Maka sampai para salaf di antaranya yaitu at-tabi'in radhiyallahu rahimahullahu taala, mereka ketika tiba 10 pertama Dzulhijjah, dia melaksanakan suatu amalan hatta kada la yutiquhu, sampai ukurannya dia hampir tidak mampu mengerjakannya, saking semangatnya mengerjakan amal saleh. Kemudian mana pula di antara amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah? Az-zikru, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih dengan kalimat yang paling dicintai oleh Allah, ahabbul kalami ilallahi arba'ah. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Wahunna min kitabillah. Yang 4 ini dari Al-Quran. Wala yadurukum bi'ayhinna bada', tidak mengapa dari mana saja mulai. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan yang lainnya. Semoga kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Azza wa Jalla, kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa melaksanakan amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah yang akan tiba beberapa hari lagi. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya akramal akramin wa ya ajwalal ajwalin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma akshif anna al bala wal waba wal ghala wal zalazil wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, inilah Satu Radio 105.4 MHz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang mana ini adalah hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.

0: yang amal saleh dilakukan di dalamnya, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah? Artinya apakah lebih utama dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji' min dhalika bi syai'." Tidak juga dengan jihad di jalan Allah, kecuali seorang yang keluar dengan hartanya dan jiwanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Seperti inilah gambaran keutamaan orang melakukan amal saleh di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menyambut hari-hari yang mulia ini? Hari-hari yang paling afdal dan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaknya kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hendaknya kita memperbanyak at-taubatus shadiqah, yaitu tobat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah jangan kita berhenti meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan di hari-hari yang sangat mulia. Dan melakukan ketaatan di hari-hari yang sangat mulia merupakan tanda dari tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, hendaknya kita berlomba-lomba untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan amal menyambut 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salah satu amalan yang disunahkan memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kenapa demikian? Karena ini dipraktekkan para sahabat. 15 abad yang lalu, Ibnu Umar sama Abu Hurairah ke pasar dan tujuannya hanya untuk bertakbir di 10 hari ini. Maka manusia yang lagi beraktivitas dengan segala hiruk pikuk pasar bertakbir mengikuti takbir dua tokoh besar ini. Dan itu berawal dari anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mengatakan fa'aktiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab Mustadnya dan disahihkan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Ahmad Syakir. Jadi jangan lupa bahwa mulai masuk 1 Zulhijjah sampai 10 hari pertama Zulhijjah, sebenarnya sampai tanggal 13 nanti ya, perbanyak takbir. Dan ini yang dijelaskan oleh dalam surat Al-Hajj 28, wa idzkur ismallahi fi ayyami ma'lumat, dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi dimanapun kita lagi jalan, mungkin ada yang running, lagi nyupir, bawa motor, maka perbanyaklah takbir di 10 hari ini.
2: Weh, ndak. Kloter pertama haji udah mulai pada berangkat nih, ndak. Masya Allah, senangnya ya.
3: Oh, iya, ngiri Masya banget. Allah ya, Pak ya.
2: Iya. Aduh, enaknya mereka ya.
3: Enak banget ya. Yang jamaah haji kita bisa banyak dapat keutamaan, bisa banyak dapat pahala.
2: Iya, jadi mereka bisa pada beramal soleh di sana. Tapi kan kita di sini yang di tanah air, yang nggak punya kesempatan, mungkin belum ada rezekinya, kan bisa juga insya Allah untuk melakukan amalan-amalan. Karena kalau nggak salah nih, 10 hari awal bulan Zulhijjah itu keutamaannya besar sekali. Coba kita tanya Ustaz.
4: Iya, benar, betul banget itu.
3: Apa aja Ustaz?
4: Iya kan, sebuah dalam ayat Allah berfirman, wal fajri wa layalin ashar. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama ketika menafsirkan makna walayin ashar, yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, ma min ayyam al-amalu salihu fih ahabu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Zulhijjah ini.
3: Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10-nya itu Ustaz?
4: Iya, betul.
2: Amalannya apa aja paling utama Ustaz?
4: Nah, kalau amalan yang paling utama, yang pertama banyak zikir.
2: Zikir.
4: Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berzikir di hari-hari itu. Dan yang paling utama lagi bertakbir.
2: Takbir?
4: Ya, karena kan ada riwayat Abu Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ketika masuk satu Zulhijjah mereka bertakbir, bahkan pergi ke pasar untuk bertakbir.
2: Oh, bukan malam Idnya aja bukan?
4: Oh, enggak. Nah,
3: kan kebiasaan kita kan pas malam Idnya aja gitu, Ustaz.
4: Iya. Yeah.
3: Ternyata dari tanggal 1 ya, Ustaz.
4: Iya, makanya kata para ulama takbir itu ada dua, ya. Takbir yang pertama disebut dengan takbir mutlak.
2: Takbir mutlak.
4: Takbir mutlak itu artinya kapan saja, di mana saja. Maka ini dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah.
2: Sampai tanggal 13 Dzulhijjah.
4: Iya, waktu asar. Yang kedua yaitu takbir muqayyad.
2: Muqayyad
4: itu takbir setelah setiap sholat fardu. Jadi kalau habis sholat zuhur misalnya kita langsung takbiran. Nah, itu dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13.
2: Waktu asar juga.
4: Waktu asar. Nah, itu kita banyakin takbir. Ya, ini amalan yang paling utama ya.
2: Nah,
4: kalau amalan yang paling utama, yang pertama banyak zikir.
2: Zikir.
4: Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berzikir di hari-hari itu. Dan yang paling utama lagi bertakbir.
2: Takbir.
4: Ya, karena kan ada riwayat Abu Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ketika masuk satu Dzulhijjah mereka bertakbir, bahkan pergi ke pasar untuk bertakbir.
2: Oh, bukan malam Idnya aja bukan?
4: Oh, enggak. Nah,
3: kan kebiasaan kita kan pas malam Idnya aja gitu, Ustaz.
4: Iya. Yeah.
3: Ternyata dari tanggal 1 ya, Ustaz.
4: Iya, makanya kata para ulama takbir itu ada dua, ya. Takbir yang pertama disebut dengan takbir mutlak.
2: Takbir mutlak.
4: Takbir mutlak itu artinya kapan saja, di mana saja. Maka ini dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah.
2: Sampai tanggal 13 Dzulhijjah.
4: Iya, waktu asar. Yang kedua yaitu takbir muqayyad.
2: Muqayyad
4: itu takbir setelah setiap sholat fardu. Jadi kalau habis sholat zuhur misalnya kita langsung takbiran. Nah, itu dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13.
2: Waktu asar juga.
4: Waktu asar. Nah, itu kita banyakin takbir. Ya, ini amalan yang paling utama ya. Di hari-hari tersebut zikir. Itu memperbanyak zikir dan takbir. Banyak-banyak baca Quran juga. Karena memang itu hari-hari untuk berzikir.
2: Ya.
4: Ya. Kemudian amalan yang kedua yang Masya Allah juga luar biasa yaitu memperbanyak sholat.
2: Sholat ya.
4: Sholat sunnah ya. Kenapa? Karena sholat itu mengandung zikir juga.
2: Ya.
4: Dan Rasulullah mengatakan khairu a'malikum as-shalah. Kata Rasulullah, sebaik-baik amalan kamu itu ya sholat. Dengan kita memperbanyak sholat, baik sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah muqayyad. Demikian pula ya sholat rawatibnya dan yang lainnya. Nah, ini kita berusaha untuk memperbanyak sholat.
2: Ya.
4: Sholat sunnah maupun sholat wajib tentunya ya. Ada lagi, nah ini menjadi perselisihan ulama nih yang namanya puasa.
2: Puasa, oh iya.
4: Puasa sunnah nih. Perselisihan ulama, apakah puasa sunnah itu boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9 atau hanya tanggal 9-nya aja?
2: Tanggal 9.
4: Yang itu disebut dengan hari Arafah.
3: Arafah.
4: Nah, sebagian ulama ini pendapat jumhur bahwa puasa itu hanya hari Arafah saja. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah, di mana Aisyah mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari awal Dzulhijjah. Belum pernah, kata Aisyah. Kata mereka, kalau Aisyah sebagai istri Nabi yang paling dekat
2: paling tahu,
4: menyatakan tahu, tidak ada,
3: tinggal
4: berarti itu tidak disyariatkan. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh
2: ya.
4: Kenapa? Karena ada pertama hadis tentang keutamaan amal soleh di awal 10 Dzulhijjah itu umum. Nah, Rasulullah, tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti masuk padanya puasa dong. Mereka juga berhujjah dengan hadis istri Nabi yang lainnya, Ummu Salamah, bahwa Nabi pernah shoma tis'an min Dzulhijjah, berpuasa 9 di bulan Dzulhijjah. Itu menjadi perselisihan para ulama, kata-kata tis'an di sini. Ada yang mengatakan maksudnya itu 9 Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 9 hari. Ya. Yang jelas ya, Syekh bin Baz dan banyak juga para ulama di zaman ini merujikan pendapat yang kedua. Boleh kita berpuasa di tanggal 1. Ya, tapi kalau jumhur ulama katakan cukup tanggal 9 aja. Nah, yang

0: Kalau ada di masyarakat sih ada kayak gini nih, tanggal 8 sama tanggal 9 gitu kan.
1: Tanggal 8 lagi
0: gak ada? Iya ada, tapi sebetulnya itu tuh gak ada contohnya dari Nabi.
1: Gak ada contoh. Dalil juga gak ada
0: ya? Iya, kalau mau ya dari tanggal 1 gitu. Cuman yang paling utama itu ya tanggal 9 Arafahnya itu, tanggal 9-nya. Karena Rasulullah SAW ya, menyebutkan bahwa Shaumu Arafah tukaffiru as-sanatal madhiyah wal apa wal muqbilah. Shaum Arafah, puasa Arafah itu bisa menggugurkan dosa tahun lalu maupun tahun datang.
1: Masyaallah,
0: luar biasa kan.
2: Besar sekali
1: pahalanya. Ke depan diampuni ya, digugurkannya.
0: Kemudian juga di hari Arafah jangan lupa banyak-banyak berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan afdalud du'a, ya sebaik-baik doa, seutama-utama doa itu doa pada hari Arafah.
2: Terutama tanggal 9-nya saat
0: ya. Terutama pada setelah zuhur sampai asar. Sampai maghrib ya. Ini amalan ya, dan amalan sholat yang lainnya ya banyak. Tentunya kita berusaha untuk melakukan ya, seperti membantu orang susah, memperhatikan para janda, demikian pula bersedekah, berinfak dan yang lainnya. Dan ada lagi amalan yang tentunya ini yang sangat penting, yang merupakan syiar Islam. Apa itu? Berkorban.
1: Oh iya, itu justru iya.
2: Itu justru yang
0: itu yang merupakan iya, syiar Islam. Korban itu, makanya Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya menganjurkan kita berkorban. Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah.
1: Ya.
0: Ini syiar Islam. Ya. Ya. Masya Allah. Yang jelas kita berusaha lah nanti. Mudah-mudahan nanti tengah 10 Zulhijjah ini kita banyak-banyakin apa beramal soleh lah. Ya. Gitu.
2: Oh, gitu. Jadi bukan yang haji aja Pak.
1: Iya.
2: Tadi, kita pun ya, di sini bisa juga ya Pak ya.
1: Zikir, takbir, salat, puasa, kurban, baca Quran. Masya Allah. Ada semua ada. Desa kalau khair.
0: Masya Allah.
3: Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan apa yang diminta oleh orang-orang yang dibakar di hari kiamat kelak, yang dihancurkan dan disiksa di neraka pada saat itu. Apa yang mereka teriakkan? Wahum yastarikhuna fiha. Dan mereka berteriak-teriak, mengemis-ngemis kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam api neraka. Apakah mereka meminta properti-properti mereka, semua harta benda mereka? Tidak. Akhrijna, ya Allah keluarkan kami, agar kami bisa beramal amal yang selama ini kami tidak kerjakan di dunia. Kasih kesempatan untuk kami, kasih waktu untuk kami, agar kami bisa beramal dengan amal yang berbeda dari yang kami lakukan pada saat di dunia. Aku bisa sholat yang selama ini aku sia-siakan. Aku biasa puasa Ramadan yang selama ini aku tinggalkan. Aku bisa berzikir ba'da sholat yang selama ini setelah aku sholat aku langsung pegang handphoneku. Aku bisa zikir pagi petang yang selama ini kita acuhkan pagi tanpa zikir, sore tanpa zikir. Agar aku bisa berbuat baik dengan istri dan anak-anakku yang selama ini kita lupakan istri kita. Kita khianati dia. Kita bermain di luar. Gak ada menjelaskan anak-anak tentang iman, tentang tauhid, tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Yang kita minta pada saat seseorang berhadapan dengan kematiannya. Induk dari kenikmatan dunia adalah waktu. Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mereka minta waktu.
4: Nurun min al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Megahertz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Jadi akhwani fi din azakumullah, al-khasyah ini lawannya adalah al-amnu min makrillah. Khasyatullah lawannya adalah al-amnu min makrillah, aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang kalau dia sudah merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala, maka binasalah dia di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Iraqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibb." Apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang hamba dari kesenangan-kesenangan dunia ini, yang dia senangi dari kesenangan-kesenangan dunia ini, hartanya banyak, rumahnya mewah, kendaraannya mewah, ala ma'asihi, padahal dia itu bermaksiat kepada Allah. Ya, ngaji tidak pernah atau jarang dia ngaji. Ya, kalau dia ngaji 3D istilahnya itu, datang, duduk, diam, setelah itu pulang. Atau lebih parah lagi, datang, duduk, tidur. Ya. Kalau begitu apa yang dia akan dipelajari dari agama Allah Subhanahu wa taala ini? Padahal dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Bagaimana dia akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak menuntut ilmu? Ya. Maka ikhwani fi din azakumullah, salah satu pertanyaan yang sangat berat, ya, yang akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia nanti adalah, wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya, diapakan ilmunya itu? Ya. Kenapa ilmumu setinggi langit, semua bisa kamu kerjakan? Disuruh kerjakan ini bisa, kerjakan ini bisa, yang itu tahu, ini tahu, semua dia tahu. Namun caranya berwudu dia tidak tahu. Cara salat yang benar dia tidak tahu. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum ingat hadis ini baik-baik ayuhal ikhwah, dan antum jadikan hadis ini sebagai cermin, sebagai kaca untuk bercermin setiap hari. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib." Apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang hamba kesenangan-kesenangan dunia, padahal dia itu adalah bermaksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innama huwa istidraj, sesungguhnya itu adalah pancingan Allah Subhanahu wa taala. Dia dipancing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan ayol ikhwah, di kajian-kajian yang sebelumnya, bahwa siksaan Allah Subhanahu wa taala yang mengerikan kepada hambanya apabila disiksa dengan apa? Dengan apa? Dengan kesenangan-kesenangan. Ya. Dia terus menerus diberikan kesenangan oleh Allah. Dia mengira Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya, padahal Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Dipancing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salaman afiyah. Ya. Jadi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Ya, yang artinya adalah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi," dan tatkala mereka telah lupa kepada apa yang telah diingatkan kepada mereka. Apa yang Allah ingatkan kepada kita agar kita senantiasa taat kepadanya, agar senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falamma nasu, ketika mereka telah lupa kepada peringatan ini, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami bukakan untuk mereka pintu segala-galanya. Padahal seharusnya kalau dia lupa peringatan-peringatan Allah, Allah turunkan kepada mereka apa? Azab. Namun justru mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah membukakan untuk mereka abwaaba kulli syai, pintu segala-galanya. Pintu keberhasilan dibukakan, pintu kesuksesan dibukakan, pintu kesehatan dibukakan, pintu rezeki dibukakan, semuanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga senang dia. Hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila mereka sudah senang dengan apa yang kami berikan kepadanya, akhadnahum baghtatan, kami ambil dia secara tiba-tiba. Kematian datang kepadanya secara tiba-tiba. Belum dia melakukan persiapan-persiapan. Ya, dia belum sempat tobat. Belum sempat mengembalikan hak-hak orang. Belum sempat untuk minta maaf kepada orang yang pernah dia sakiti. Ya. Harta orang yang dia simpan belum sempat dikembalikan. Belum sempat dia berwasiat kepada anak-anaknya, nanti kalau bapak mati, kembalikan ini, bayar utang bapak di orang ini, tanah itu kembalikan kepada si fulan. Belum sempat semua itu, datang kematian kepadanya. Fa idza hum mublisun, tercengang dia. Ani, saya mati ini. Ya. Ya sudah mati kamu. Ya, habis sudah waktumu. Nas'alullah salamal afiyah.
2: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
3: Halo. Para dai ini mendakwahkan dakwah tauhid siang dan malam, kajian-kajian penuh marak dengan tauhid. Mesti orang paham. Gitu. Karena ya Allah, azakumullah. Ini miris, karena zaman kita ini itu zaman yang membutuhkan tauhid lebih besar porsinya dibandingkan yang lain. Ya. Kesyirikan merajalela, kebid'ahan merajalela, kemaksiatan merajalela, tiga ini. Dan tiga ini yang melemahkan tauhid. Makanya ketika para ulama membahas tentang bab yang ketiga itu, bab man haqqaqa tauhida dakhala jannata bi ghairi hisabin wala azab. Bab siapa orang yang mewujudkan tauhid dalam kehidupannya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kata para ulama, mewujudkan tauhid dalam kehidupannya harus menjauhi tiga perkara ini. Dia bisa meraih tauhid yang sempurna harus menjauhi tiga: syirik, bid'ah, maksiat. Kalau kita mendakwahkan tauhid siang dan malam, insya Allah ketiga ini bakal redup. Atau melihat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi 13 tahun dakwah tauhid, bahkan sampai di akhir hayat beliau kita sudah katakan di bab yang kalau nggak salah di bab ke-20-an, ya, atau bab ke-25-28 tentang masalah al-ghulu fi salihin, babu fi anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum al-ghulu fi salihin, bab sebab kufurnya anak Adam dan mereka meninggalkan agama mereka karena mereka ghulu terhadap orang-orang saleh. Di situ Nabi menyebutkan, jangan jadikan apa, la taj'alul kubur masajid fa inni anhaakum an dzalik, jangan kalian jadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah karena aku melarang kalian. Itu 5 hari sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tauhid. Gitu. Sedikit kemaksiatan yang terjadi di zaman Nabi. Sedikit. Kemaksiatan terjadi sedikit. Kebidahan nggak ada. Apalagi. Kesyirikan tidak ada. Tapi Nabi wanti-wanti.
4: Muslimin dan muslimat para pendengar setia satu radio di manapun Anda berada. Ya, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kami sampaikan kembali. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh para pendengar di manapun Anda berada. Ya, masih tetap setia bergabung bersama kami di channel satu radio di frekuensi FM.
3: Katakan di bab yang kalau enggak salah di bab ke-20-an, ya, atau bab ke-25 28 tentang masalah al-ghulu fi salihin. babu fi anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum al-ghulu fi salihin, bab sebab kufurnya anak Adam dan mereka meninggalkan agama mereka karena mereka gulu terhadap orang-orang saleh. Di situ Nabi menyebutkan, jangan jadikan apa? La taj'alul kubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Jangan kalian jadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah karena aku melarang kalian. Itu 5 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tauhid. Itu. Sedikit kemaksiatan yang terjadi di zaman Nabi. Sedikit. Kemaksiatan terjadi sedikit. Kebidahan enggak ada. Apalagi kesyirikan tidak ada, tapi Nabi wanti-wanti.
4: Kaum muslimin dan muslimat para pendengar setia satu radio di manapun Anda berada. Ya, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kami ya, sampaikan kembali. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh para pendengar di manapun Anda berada. Ya, masih tetap setia bergabung bersama kami di channel satu radio di frekuensi FM 105,4 MHz yang kami pancar luaskan dari komplek markas Asuna Lombok, Desa Baiknya Kesantri, Kecamatan Emol, Kabupaten Lombok Timur. Terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Untuk selanjutnya di kesempatan pagi menjelang siang hari Kamis, kembali kami akan hadirkan ke tengah pendengar Anda, yakni program acara kajian relay. Yakni kami akan mengadili kajian-kajian yang sedang berlangsung di kesempatan kali ini. Dan untuk kali ini kita sekali lagi kajian langsung bersama Ustaz Abu Haidar Sundawi Hasanah, yang sudah atau baru mulai dengan tema saat para saksi dihadirkan. Sebelum kita bergabung mengikuti kajian yang sedang berlangsung kesempatan kali ini, di sini kami akan mengingatkan informasi kembali sebuah berita duka, yakni bahwa Pak Dadin telah meninggal dunia atas nama Hilman Supiandi dengan alamat Kampung Remaja, Betubele, keluarga dari Bapak Sutejo atau Bapak Ati. Dan insya Allah akan disolatkan dan sekaligus pemakamannya pada hari ini, hari Kamis, tanggal 26 Zulqodah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Mei 2026. Waktunya pukul 13.30 WITA atau jam 1:30 siang. Tempat sholat jenazah di Masjid As-Sunnah Kampung Remaja Betubele dan tempat pemakaman di pemakaman umum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kembali bahwa pada hari ini telah meninggal dunia atas nama Hilman Supiandi dengan alamat Kampung Remaja Batu Bleh, berkeluarga dari Bapak Sutejo atau Bapak Ati, dan insya Allah akan disolatkan dan sekaligus pemakamannya pada hari ini, hari Kamis, tanggal 26 Zulqodah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Mei 2026. Waktunya pukul 13.30 WITA atau jam setengah 2 siang. Tempat sholat jenazah di Masjid As-Sunnah Kampung Remaja Batu Bleh dan tempat pemakaman di Pekuburan Umum Muala Jafak Aikmal. Untuk itu kami atas nama Pengurus Yayasan Nasional Lombok mengundang kaum muslimin sekalian untuk dapat hadir nantinya di sholat jenazah dan dapat mengantarkan beliau ke pemakaman. Atas perhatiannya kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran. Baik para pendengar, untuk selanjutnya kita akan langsung bergabung dengan Tarbiyah Sunnah Channel untuk mengikuti bersama kajian bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Habsalah dengan tema Saat Para Saksi Dihadirkan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Tetaplah bersama kami di Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, inilah Satu Radio 105.4 MHz.
2: Illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babus Salam yang Allah muliakan, para emak, para abah, para aki, para nini, para engkong, para manula, para lansia, para calon-calon ahli surga, kita kembali berjumpa. Tema yang kita angkat adalah saat para saksi dihadirkan. Maksudnya di akhirat. Kita sudah menjelaskan hisab. Hisab itu ibarat persidangan bagi seluruh manusia. Maka dalam persidangan itu kita tidak bisa mungkir karena salah satunya selain ada catatan buku yang dibagi, juga ada para saksi. Para saksi ini memberikan kesaksian dengan sebenarnya. Saksinya itu tidak hanya satu dua, ada beberapa saksi. Di antara saksi yang akan didatangkan adalah pertama para nabi, para rasul bagi setiap umatnya masing-masing. Nabi Musa akan menjadi saksi atas umatnya. Nabi Ibrahim begitu, termasuk Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas kita, bahkan atas seluruh umat manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa 41. Suatu saat seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu Al-Quran, bacakan Quran kepadaku. Kata Ibnu Mas'ud, kaifa uqri'u 'alaika al-Qur'an wa huwa wa ilaika tunzal. Bagaimana aku bacakan Quran? Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu. Beliau menjawab, uridu an asma' min ghairi. Aku ingin mendengar dari yang lain. Lalu dia membaca surah An-Nisa. Setelah sampai pada ayat ke-41, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'naka bika 'ala haula'i syahida. Ayat ini menyatakan bagaimana apabila kami mendatangkan saksi untuk setiap umat dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas seluruh manusia. Sampai di sini Nabi SAW menyatakan hasbuk, cukup. Aku pun berhenti, lalu aku menoleh kepada beliau dan ternyata berlinang air matanya. Penghayatan beliau kepada Al-Quran ketika berkaitan dengan dirinya, beliau akan menjadi saksi atas umat manusia di hari kiamat, beliau menangis. Dalam Al-Quran surah Al-Qasas 75 Allah menyatakan, wa naza'na min kulli ummatin syahida faqulna hatu burhanakum. Dan kami datangkan saksi bagi setiap umat. Para saksi, lalu kami berkata kepada para saksi, hatu burhanakum, datangkan bukti-bukti kalian. Ketika menjelaskan ayat ini berkata Imam Al-Baghawi rahimahullah, yakni Rasuluhum alladhi ursila ilaihim wa huwa qawlu mujahid. Makna saksi dalam ayat ini adalah para rasul yang didatangkan ke setiap umat. Rasul itu akan memberikan kesaksian. Itu yang pertama, saksi pertama para nabi, para rasul bagi umatnya masing-masing. Kedua, ada para malaikat. Malaikat juga menjadi saksi. Ada raqib, ada atid, ada malaikat hafadzah, penjaga. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satupun kata yang terucap dari mulut. Kecuali di sampingnya ada raqib, ada atid. Kanan raqib, kiri atid. Lahu muaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depan dan di belakang. Mereka menjaga atas perintah Allah. Ada malaikat qorin. Ma minkum min ahadin illa wukila ilaihi qorinu minal jin wa qorinu minal malaika. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus kepada orang itu satu qorin bangsa jin dan qorin bangsa manusia. Belum lagi kalau kita mengamalkan zikir tertentu, Allah kirim lagi malaikat. Banyak malaikat sekitar kita. Mereka nanti akan menjadi saksi di akhirat. Sebagaimana dalam surah Qaf 21, Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid. Maka setiap jiwa nanti akan datang pada hari kiamat. Ma'aha sa'iqu wa syahid. Dia disertai oleh sa'iq dan syahid. Sa'iq itu pemandu. Sa'iq itu sopir. Sopir disebut sa'iq karena dia yang memandu kemana mobil berjalan. Nanti setiap orang ada sa'iq, ada syahid. Syahid itu saksi. Sa'iq adalah yang menuntun kemana mereka harus pergi. Dari Uthman radhiyallahu an, suatu saat dia khutbah. Lalu membaca ayat ini. Surah Qaf ayat 21. Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid. Faqal, berkata Uthman, sa'iqun yasuquhu ilallahi ta'ala wa syahidun yashhadu alaiha bima amilat. Yang dimaksud sa'iq adalah malaikat yang memandu mereka menuju Allah, dan syahid adalah orang yang menjadi saksi atas amal-amal mereka di dunia. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, as-sa'iq al-malak wasyahid al-amal ladhi amilat. As-sa'iq maksudnya malaikat, dan syahid amal-amal yang dahulu mereka lakukan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, as-sa'iqu minal malaikah wasyahid al-insan nafsuhu yashhadu ala nafsih. Syahid itu maksudnya para malaikat, sedangkan syahid adalah setiap orang menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ketika menerangkan satu ayat yang di ayat itu Allah Azza wa Jalla menyatakan yauma yaqumul asyhad, pada hari itu berdirilah para saksi. Siapa para saksi yang dimaksud di sini? Para saksi tersebut adalah, pertama, mereka adalah para malaikat. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan para saksi adalah para malaikat. Ini yang pertama. Yang kedua, selain para saksi yang terdiri dari kalangan para malaikat, mereka juga menjadi saksi adalah seluruh anggota badan yang menempel pada badannya. Mereka menjadi saksi atas seluruh amal-amal yang dahulu mereka lakukan di dunia. Dan ayat tentang masalah ini amat sangat banyak. Di antaranya berkata Mujahid ketika menjelaskan ayat yauma yaqumul asyhad ya'nil malaika qal yashaduna lirrusul bitabligh wa 'alal kufar bitakdzib. Yang akan menjadi saksi pertama para malaikat. Mereka memberikan kesaksian bahwa para nabi, para rasul itu sudah menyampaikan risalah seperti yang Allah perintahkan, dan memberikan persaksian bahwa orang-orang kafir yang didakwahi mendustakan mereka. Dan yang menjadi saksi para malaikat. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yud'a Nuhun yaumal qiyamah. Fayaqul labaik wa sa'daik ya Rabbi. Fayaqul hal ballagta. Fayaqul na'am. Fayuqalu li ummatihi hal balagakum. Fayaquluna ma atana min nadhir. Fayaqul man yashhadu lak, fayaqul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu. Fatashhaduna annahu qad balagh. Wa yaquna ar-rasul alaikum shahida. Fadhalika qawluhu 'azza wa jalla, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Nuh nanti pada hari kiamat dipanggil oleh Allah. Dia menjawab, labbaik wa sa'daik. Aku memenuhi panggilanmu dengan hati yang suka, yang senang, yang ridho dan gembira. Allah bertanya, apakah dulu engkau telah menyampaikan risalahku? Dia menjawab, iya. Allah bertanya ke umatnya, apakah dia telah menyampaikan risalahku kepada kalian? Umatnya menjawab, ma'atana min nadhir. Gak ada seorang pun pemberi. Peringatan yang datang kepada kami. Jadi si umatnya teh mungkir. Cari selamat gitu kan. Orang kalau sudah salah, tiap kena hukuman, agar bisa lepas dari hukuman kan suka mungkirnya. Cari alasan gimana ajalah caranya agar dirinya itu tidak dipersalahkan gitu. Pengecut tuh. Umat Nabi Nuh kayak begitu dulu. Kata mereka, ma'atana min nadhir. Gak ada seorang pun pemberi peringatan yang datang kepada kami. Kalau Allah bertanya kepada Nabi Nuh, mayyashadulak, siapa yang menjadi saksi atas dirimu? Bahwa kamu itu sudah menyampaikan risalahku. Apa kata Nabi Nuh? Saksinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian memberikan persaksian bahwa Nabi Nuh itu sudah menyampaikan risalah. Inilah yang dimaksud dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian, hai umat Islam, sebagai umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas manusia-manusia sebelum kalian. Kita akan menjadi saksi terhadap umat terdahulu. Isi persaksiannya, para nabi itu telah menyampaikan risalah, umat yang didakwahinya mendustakannya. Jadi salah satu di antara saksi di akhirat adalah kita. Kita menjadi saksi atas umat terdahulu. Kalau timbul pertanyaan, bagaimana bisa? Bukankah kita tidak menyaksikan mereka? Ya enggak? Tidak sezaman. Ribuan tahun tuh. Jarak waktunya juga. Tempatnya juga berbeda. Tapi kenapa bisa? Karena kita mengetahui kebenaran dakwah para nabi, para rasul terdahulu melalui informasi dari Allah dalam Al-Quran. Tentang Nuh ada surat Nuh. Allah menyatakan, Inna arsalna Nuhan ila qawmi. An anzir qawmaka. Min qabli ayatiyahum adzabun alim. Kami telah utus kepada Nabi Nuh, kepada umatnya, kepada kaumnya, memberi peringatan. Terus dibeberkan tentang kisah Nabi Nuh itu sudah melakukan berbagai macam cara, metodologi untuk mengingatkan umatnya dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara terang-terangan. Dengan beragam cara. Tapi tetap didustakan oleh umatnya. Dalam surah Nuh khusus ada itu. Dalam surah Yasin juga ada. Ketika Allah menyatakan kami telah mengutus Nabi Nuh. Fakadzabu abdana. Mereka itu malah mendustakan hamba kami. Terus waqalu majnunun. Mereka itu, Nabi Nuh ini majnun. Disebutkan gila. Sampai pada rabbahu anni maglubun fantasir. Bukan surah Yasin, surah Qamar al-Qamar. Majnunun wazdujir. Kadzabat qaum Nuh min qablu. Jadi ini Nabi Nuh itu sampai berdoa pada Rabbahu anni maghlubun fantasir. Aku telah dikalahkan. Dalam arti telah dipojokkan oleh kaumnya, oleh umatnya. Bantu aku. Akhirnya Nabi Nuh disuruh membuat perahu. Diolok-olok. Masa bikin perahu di daratan kan gitu ya. Barulah fafatahna alaihim abwabas sama. Bima'in munhamir. Lalu kami buka pintu-pintu langit. Mengucurkan hujan yang sangat lebat. Wafajarnal arda minal uyun. Faltaqal ma ala amrin qad qadir. Terus bumi disuruh memancarkan air yang ada. Mata-mata air itu tiba-tiba bergelontoran keluar. Dari atas dicurai hujan, dari bumi juga, dari tanah air-air itu pada keluar. Bertemu air hujan dengan air tanah. Timbul air bah. Itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Kita meyakininya. Saking detil dan terpercayanya, kita yakin ini benar. Kebenaran yang didasarkan pada informasi itu melahirkan keyakinan yang disebut dengan ilmal yakin. Keyakinan berdasarkan ilmu, berdasarkan informasi. Maka kita memberikan persaksian. Kisah para nabi diceritakan ada khusus. Surat-surat para nabi ada surah Yunus, surah Yusuf, surah Ibrahim, surah Hud, bahkan surah Al-Anbiya. Itu kisah-kisah para nabi. Dan itu valid, diyakini. Kita berikan persaksian berdasarkan informasi itu. Itulah yang dimaksud dengan kalian umat pertengahan. Dan kalian akan menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Jadi, sudah ada beberapa saksi yang kita bahas. Pertama, para malaikat. Kedua, para nabi dan para rasul. Dan yang ketiga adalah kita sebagai saksi atas umat-umat terdahulu. Saksi yang keempat adalah anggota badan kita sendiri. Tangan, kaki, kulit, itu semua berbicara. Mulut yang sekarang satu-satunya alat bicara di dunia, dikunci, gak bisa ngomong, gak bisa bicara. Justru anggota badan yang sekarang gak bisa bicara karena gak punya alat-alat bicara, nanti ngomong atas kuasa Allah Azza wa Jalla. Pertama dalam surah Yasin 65 Allah menyatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bimakanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Lalu berbicaralah kepada kami tangan-tangan mereka. Tangan ini bicara nanti. Dan bersaksilah kaki-kaki mereka tentang apa yang dahulu mereka lakukan. Juga dalam Al-Quran surah Fusilat mulai 19 sampai 23. Allah berfirman. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuza'un. Hatta idha ma ja'uha. Syahida alihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قال أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kata Allah pada hari kiamat, semua musuh Allah itu dikumpulkan, mereka digiring ke dalam neraka. Sampai ketika datang kepada mereka, sampai datang ke pintu gerbang neraka, pendengaran mereka, penglihatan mereka kulit-kulit mereka memberi persaksian, kesaksian atas amal-amal yang dahulu mereka lakukan. Tangan ngomong, saya dulu pernah begini, begini, begini. Yang nyolong, yang nyuri, yang nyabok orang. Atau yang melakukan beragam dosa dan kezaliman dengan tangan. Ngomong tuh, kaki. Kemana kaki ini melangkah akan memberikan persaksian juga. Kulit semuanya, pendengaran. Apa yang dia dengar. Pendengaran kita nanti akan memberi, akan ditanya dan memberikan kesaksian. Apa yang kita dengar? Apakah murattal Quran, ataukah nasihat, kajian, ataukah musik, nyanyian, dangdutan, atau yang sesuanya. Itu bicara, karena akan ditanya. Penglihatan, apa yang kita lihat? Sampai kita umpamanya minus atau plus atau silinder dipakai apa? Kalau dipakai baca Quran, baca kita, baca buku yang manfaat, persaksian yang akan diberikan yang bagus-bagus. Dan itu akan dapat reward, bah pahala, ganjaran yang baik, sebaik mata yang digunakan untuk sebuah kebaikan. Tapi kalau mata kita yang sampai rusak itu dilihat, dipakai melihat tayangan-tayangan yang maksiat atau yang tak ada gunanya, akan ada perhitungan tentang hal itu. Jaga mata, jaga telinga. Gunakan untuk sesuatu yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Sekarang bebas, gak ada hisab, gak ada perhitungan. Tapi nanti di akhirat loh. Setelah semua memberikan persaksian tentang amal, amalnya buruk. Waqalu li juludihim. Orang-orang ini berkata kepada apa namanya kulitnya. Lima syahidu malayna. Kenapa kamu memberikan persaksian yang mencelakakan kita? Maka qalu berkata kulit. Antaqana alladhi antaqa kullasyai wa huwa khalaqakum awwala marrah. Yang membuat kami berbicara adalah Allah. Bukan keinginan mereka sendiri. Allah yang telah membuat segala hal bisa bicara, Allah pula yang membuat kami ini bisa bicara. Sebagaimana Allah menciptakan kalian pertama kali, nanti kalian itu akan dikembalikan kepadanya. Wa ma kuntum tastatiruna ayyashhadu alaikum sam'ukum wal absarukum wala juludukum. Kalian tidak bisa bersembunyi dari persaksian yang akan dilakukan oleh pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan kulit-kulit kalian. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'lamun. Tapi dulu waktu hidup di dunia kalian menyangka Allah itu tak banyak tahu amal-amal yang kalian lakukan. Wadzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum. Itu sangkaan buruk kalian kepada Allah, ardakum. Sangkaan itu membinasakan kalian sekarang. Fasbahtum minal khasirin. Jadi kalian sekarang rugi, menyesal gitu. Jadi kita lihat, yang akan menjadi saksi adalah anggota badan kita yang akan memberikan kesaksian secara jujur. Seadanya, gak bisa mungkir kita. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika menjelaskan ayat ini, wa ma kuntum tastatiruna ayyashhadu alaikum sam'ukum. Kalian tidak bisa bersembunyi dari persaksian pendengaran dan penglihatan kalian. Qal kana rajulan min Quraisy wa khatan lahuma min Thaqif aw rajulan min Thaqif wa khatan lahuma min Quraisy fi baitin. Faqala ba'dhum li ba'd, atarawna anna Allah yasma'u hadithana? Qal ba'dhum, yasma'u ba'dahu. Wa qala ba'duhum la in kana yasma'u ba'dahu laqad yasma'u kullana. Fa'anzalallahu hadhihi al-ayah. Dulu ada dua orang laki-laki bangsa Quraisy ngobrol bersama saudara iparnya dari kalangan Bani Thaqif. Atau dua laki-laki Bani Thaqif ngobrol dengan ipar dari bangsa Quraisy di sebuah rumah. Bisik-bisik mereka. Kata mereka, menurut kamu Allah mendengar enggak bisik-bisik kita sekarang? Yang satu menjawab, mendengar sebagian aja, enggak semua. Yang lain menimpali, kalau Allah mendengar sebagian, berarti mendengar semuanya dong. Sampai turun ayat ini. Kalian tidak bisa bersembunyi dari persaksian yang akan diberikan oleh pendengaran kalian dan mata-mata kalian. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qal, berkata Anas, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadhahika hatta badat nawajiduhu. Kami sedang berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau tertawa ngakak sampai kelihatan gigi gerahamnya. Geraham itu di depan apa di belakang? Di belakang, ngumpet. Kalau tertawa sampai kelihatan berarti ngakak ya. Salawat. Terbuka lebar. Ini menunjukkan tertawa ngakak boleh. Asal ada alasannya, kalau tanpa alasan tertawa mah hati-hati itu. Jadi ketika ngariung, tiba-tiba Nabi cakakak tertawa. Ngakak sampai kelihatan gerahamnya. Lalu beliau berkata, atadruna mimma adhak? Tahu enggak kalian apa yang aku tertawakan? Kenapa aku tertawa? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau berkata, min mujadalatil abdi rabbahu yaumal qiyamah. Aku tertawa mendengar debat seorang hamba kepada Allah. Si hamba itu mendebat Allah. Pada hari kiamat nanti, yaqul rabbi alam tujirni minadh dhulam. Si hamba ini berkata, ya Allah, bukankah engkau telah menjamin aku dari kezaliman? Artinya, dalam hisab ini enggak akan ada kezaliman. Kata Allah, bala, benar. Salah satu sifat yang Allah nafikan dari dirinya adalah sifat zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan berbuat zalim atas diriku. Allah enggak akan mungkin berbuat zalim. Allah Maha Adil. Kata Allah, laisa bidzallamin lil abid. Allah itu tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Hamba ini nagih kepada Allah pada waktu hisab. Ya Allah, bukankah engkau telah menjamin tidak akan berbuat zalim? Iya. Si hamba itu berkata, fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Kata si hamba, aku tidak mengizinkan seorang pun menjadi saksi atas diriku kecuali diriku sendiri. Aku akan ingin menjadi saksi atas diriku. Enggak mau saksinya itu orang lain dan yang lain-lainnya. Dia berpikir kalau dirinya menjadi saksi akan menyelamatkan dirinya, ya enggak? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika shahida wa bil kiramil katibina syuhuda. Oke, cukup pada hari ini kamu menjadi saksi atas dirimu sendiri. Tapi ada malaikat yang juga ikut menyaksikan. Apa yang terjadi? Fayuktamu ala fihi, dikunci mulutnya. Mulutnya enggak bisa berbicara. Lalu Allah berfirman, fayuqalu li arkani. Allah berkata kepada anggota badan orang itu, antiqi, sekarang berbicaralah kalian. Fatantiqu bi amalihi. Akhirnya semua anggota badannya bicara. Si tangan dulu pernah melakukan ini. Kaki pernah melangkah kemana. Mata pernah ngelirik apa, melihat apa. Telinga dipakai mendengar apa. Kulit semuanya memberikan persaksian. Secara jujur, secara benar. Dan amar orang itu ternyata buruk. Setelah itu thumma yakhli bainahu wa bainal kalam. Setelah itu orang itu dibuka lagi mulutnya, bisa bicara lagi, lalu dibiarkan dia. Berkatalah orang ini kepada dirinya sendiri, ke tangannya, ke kakinya, ke kulitnya, bu'dan lakun wa suhtan wa ankunna kuntu unadhil. Celaka kamu ini. Celaka, tangannya dicela tuh. Kakinya dicela. Dulu untuk menyenangkan kalian aku berbuat. Berbuat dosa dan maksiat itu kan membuat anggota badannya senangnya. Untuk menyenangkan kalian aku ini berbuat. Sekarang kalian memberi persaksian yang memberatkan. Nah inilah keadilan. Jadi yang dilakukan oleh orang akan memberikan persaksian oleh seluruh anggota badannya. Dalam salah satu hadis yang panjang. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, juga Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada orang ini munafik. Munafik itu karakternya tiga, atau dalam hadis yang lain empat. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau berbicara dusta, kalau janji ingkar, kalau diamanati khianat. Satu lagi, wa idza khasama fajara. Kalau bertengkar curang. Memberi data-data yang palsu kayak gitu untuk pokoknya agar menang aja dirinya. Mau salah mau benar enggak peduli, yang penting menang dalam berargumentasi walaupun palsu datanya. Ini munafik yang seperti ini. Jadi orang itu dipanggil orang-orang munafik tersebut. Lalu ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang apa yang dia lakukan. Kata Allah Azza wa Jalla, anta, kamu ini siapa? Dia menjawab, ana abduka amantu bika wa binabika wa bikitabika wa sumtu wa sallaitu wa tasaddaqtu wa yusni bi khairi mastata'a. Aku hambamu ya Allah. Dulu waktu di dunia aku beriman kepadamu. Beriman kepada nabimu, kepada kitabmu. Aku sholat, aku saum, aku sodakoh. Dia memuji dirinya semaksimal yang dia bisa. Apa kata Allah? Ala nab'asa alaika syahidana, mau enggak? Aku datangkan saksi dari kami untuk membenarkan atau mendustakan omongan kamu tadi. Qal fa fayufakkiru fi nafsi man alladhi yashhadu alaihi. Orang munafik itu berpikir, siapa sih yang akan menjadi saksi atas dirinya? Fayuhtamu ala fihi. lalu mulutnya dikunci, muridnya enggak bisa bicara. Faqala li fakhidhihi, Allah berfirman kepada paha orang munafik ini, antiqi, berbicaralah kamu. Qal fatantiqu fakhidhuhu wa lahmuhu wa 'azmuhu bima kana ya'mal. Maka paha orang itu, dagingnya, tulangnya berbicara tentang apa yang dahulu waktu di dunia dilakukan. Ternyata amal-amalnya semua buruk. Wadzalikal munafiq, itulah orang-orang munafik. Jadi ternyata Allah pun dikadalin oleh mereka, dibohongin. Mereka pikir Allah itu bisa dibohongin, bisa memberikan data palsu kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak bisa. Karena itulah, maka adanya para saksi menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa dipungkiri oleh seluruh manusia. Al-yawma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari ini, satu jiwa pun tidak akan dizalimi, akan diperlakukan secara adil, disidang secara adil, dan kalian tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan amalan kalian. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan, perbuatan buruk akan dibalas juga dengan keburukan. Inilah saksi yang keempat. Pertama kan para nabi, para rasul. Kedua, para malaikat. Ketiga, kita yang menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Yang keempat, apalagi yang menjadi saksi teh? Anggota tubuh kita, kita enggak bisa mungkir. Dan anggota tubuh kita enggak bisa dibawa kompromi. Nanti kamu di akhirat kalau mau bersaksi yang menyelamatkan kita ya, enggak bisa. Ini milik Allah, Allah yang ngatur, ya. Inilah saksi yang keempat. Saksi yang kelima. Ini yang juga kita tidak

kita yang menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Yang keempat, apalagi yang menjadi saksi teh, anggota tubuh kita, kita nggak bisa mungkir. Dan anggota tubuh kita nggak bisa dibawa kompromi. Nanti kamu di akhirat kalau mau bersaksi yang menyelamatkan kita ya, nggak bisa. Ini milik Allah, Allah yang ngatur. Ya, inilah saksi yang keempat. Saksi yang kelima. Ini yang juga kita tidak bisa menghindar. Saksi yang kelima adalah tanah yang kita pijak. Tanah tempat kita berbuat. Berbuat baik atau berbuat buruk. Kalau berbuat baik, tanah yang kita pijak itu akan memberikan persaksian yang baik. Kalau kita umpamanya melakukan ibadah sholat, tanah yang kita pakai sholat itu akan jadi saksi. Itu yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa habis sholat fardu lalu mau melakukan sholat sunat dianjurkan apa? Bergeser ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, atau pulang ke rumah. Di rumah baru sholat sunat. Salah satunya adalah agar tempat yang kita pakai sholat itu lebih banyak dan lebih banyak saksinya. Allah berfirman di dalam surah Al-Zalzalah. Kata Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaruha bi anna rabbaka auhalaha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha, pada hari kiamat nanti bumi itu memberikan kabar-kabarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna ma akhbaruha, tahu enggak kalian apa kabar-kabar dari bumi yang akan disampaikan pada hari kiamat nanti? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi SAW berkata, adalah bumi akan menyampaikan, memberitahukan amal-amal yang kalian lakukan di dalamnya, di atasnya. Jadi kita itu gak bisa mensiasati agar bisa apa namanya terhindar dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Mau berbuat dosa maksiat masuk kamar, ceklek. Lihat ada cecak, bunuh dulu. Ada semut, kalau nanti jadi saksi. Bunuh dulu semua, aman, gak ada. Tikus gak ada, kecoa gak ada. Dar, dia berbuat maksiat. Dia gak sadar ada tanah. Selain ada para malaikat. Ya, kanan kiri raqibatin. Depan belakang malaikat hafadah. Ada malaikat qarin juga. Selain Allah Azza wa Jalla yang selalu mengawasi setiap detik seluruh gerakan kita. Termasuk apa yang terbersit dalam hati kita, Allah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia, kami tahu apa yang akan dibisikkan oleh hati-hati mereka. Kami lebih dekat kepada mereka daripada urat leher mereka. Jadi Allah tahu, para malaikat kanan kiri depan belakang sekitarnya menyertai kita. Belum lagi anggota badan kita pasti menjadi saksi atas apapun yang kita lakukan. Belum tanah yang kita pijak. Semuanya nanti akan menjadi saksi atas apa yang mereka lihat dari amalan orang-orang, dari amalan kita. Nanti mereka akan berikan persaksian itu. Karena itu salah satu, Nabi SAW ketika menjelaskan salah satu keutamaan seorang muadzin.

Kalau disuruh azan itu harus berlomba loh. Saya asal benar ya tajwid makhrajnya, apalagi kalau bagus. Dan sampai tajwid makhraj salah, lagunya enggak enakan, der azan bikin males datang. Salah satu keutamaan muadzin adalah selain nanti di akhirat lehernya panjang. Keutamaan itu, bukan kehinaan. Juga setiap benda yang mendengar azannya akan menjadi saksi. Nabi SAW menyuruh kepada para penggembala, menggembalakan kambingnya kan ke gunung-gunung jauh dari masjid gitu. Mereka tidak berkewajiban datang ke masjid karena tidak terdengar azan. Kalau kamu menggembala kambing ke gunung, azan terus datang waktu sholat, azanlah. Tak ada satu benda pun, baik batu ataupun tanah ataupun gunung, yang mendengar suara azanmu, kecuali mereka akan menjadi saksi. Jadi saksi itu termasuk benda-benda mati, tanah, batu, yang mendengar azan, yang mendengar yang melihat, menyaksikan amal-amal yang kita lakukan di atasnya, itu semua akan menjadi saksi. Makanya tak bisa kita lawan menghindar dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang menjadikan seorang hamba memiliki sifat muraqabah. Apa muraqabah teh? Merasa selalu diawasi. Yang mengawasi kita banyak. Pertama tentu saja Allah. Sampai batinnya isi hati kita Allah tahu. Kedua para malaikat. Malaikat banyak. Ada raqib atid, tidak hanya menyaksikan tapi juga mencatat. Ada malaikat hafadzah yang menjaga, ada malaikat qorin itu mendampingi terus. Termasuk kadang malaikat qorin itu juga ditujukan kepada raqib atid dan malaikat penjaga. Ini yang Allah katakan, wa qala qorinuhu hadza ma ladayya atid. Berkatalah malaikat qorin yang mendampingi dia, memberikan persaksian, hadza ma ladayya atid, inilah catatan yang aku dapat tentang orang ini selama hidup di dunia. Jadi malaikatnya kanan, kiri, depan, belakang, sekeliling kita malaikat. Setiap detiknya itu gak pernah lewat. Terus juga anggota badan kita, juga benda-benda sekitar kita, semuanya memberikan kesaksian. Kalau orang sadar kita selalu disaksikan dan persaksian itu nanti akan ditunjukkan di akhirat nanti, maka lahir sikap muraqabah. Selalu merasa diawasi, akhirnya dia jaim. Jaga image, jaga semua, jaga mulut. Jangan sampai mulut itu menyibukkan atid. Kalau atid yang sibuk, berarti yang dia catat apa? Keburukan. Bikin nganggur atid. Bikin sibuk, raqib. Raqib kan? Mencatat apa? Kebaikan. Bikin sibuk dia. Bikin nganggur atid tuh. Kasian dong. Enggak kasian. Mbak. Seneng aja dia. Kalau enggak menulis, seneng. Karena berarti orang ini tidak berbuat buruk. Malaikat itu kalau manusia berbuat baik senang, kalau berbuat buruk mereka juga kecewa, mereka juga sedih. Bikin sibuk raqib, bikin nganggur atid. Nah, orang yang merasa selalu diawasi akan jaga mulut, jaga sikap, jaga perilaku. Karena dia sadar banyak yang mengawasi dan semua yang kita lakukan dicatat. Dan semua saksi itu kelak akan Allah datangkan diminta persaksiannya tentang amal-amal yang kita lakukan.
Beriman terhadap adanya para saksi yang nanti akan didatangkan menjadikan kita selalu menjaga diri dari dosa dan termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, sekarang jangankan oleh Allah, para malaikat dan yang lain-lain. Di dunia orang mau berbuat jahat, lihat sikon kan? Mau nyopet, ada dompet orang nolol tuh. Di kereta, di bis kota, dicopet, mau nyopet. Langsung enggak, Mir? Enggak. Lihat sikon, ada orang yang lihat enggak? Kalau semua orang lihat sibuk dengan HP-nya masing-masing kan sekarang gitu ya. Cuek. Lebih sibuk dengan HP. Aman nih. Baru tuh. Dua. Gimana nyopet? Gini apa gini? Pas mau nyopet ada yang DM. Am-am. Dilihat. Oh, lihat. Jadi enggak? Enggak jadi. Karena ada saksi satu orang. Bisa digebukin dia. Dia teriak. Dihajar massa. Belum dipenjara. Enggak jadi dia. Takut terhadap resikonya. Atau enggak ada orang gitu. Ada orang HP-nya jatuh, dia enggak ngelihat. Diambil. Lihat, ada CCTV. Jadi enggak? Enggak jadi, jatuhkan lagi. Lalu tepuk, tuh jatuh dompetnya. Padahal hanya CCTV, ya. Enggak jadi itu berbuat jahatnya. Padahal hanya terlihat oleh satu orang atau oleh CCTV. Nah, dalam kehidupan CCTV bagi kita enggak pernah lepas dari diri kita. Semua CCTV itu ada filenya dan kelak dibuka di akhirat. Ya, filenya berupa kitab catatan amal akan dibagikan, diberikan. Ya, para saksi semuanya akan didatangkan. Tak bisa mungkir kita ya. Beriman terhadap adanya saksi di akhirat melahirkan sikap muraqabah. Dan muraqabah ini mendorong kita untuk menjaga ucapan, menjaga sikap, menjaga perilaku. Jangan sampai mencelakakan kita di akhirat nanti ya. Inilah para saksi di akhirat. Lalu ketika menghisab manusia, salah satu di antara bukti sangat super baiknya Allah kepada hamba-Nya terlihat ketika menghisab. Dalam menghisab itu Allah memiliki beberapa kaidah. Kaidah yang Allah terapkan dalam menghisab amat sangat menguntungkan kita sebagai manusia, sebagai hamba. Dan ini termasuk salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Ya, kalau setelah dihisab dengan kaidah yang menguntungkan kita, ada orang yang tetap diazab, berarti ini orang kebangetan banget ini. Sudah diberikan keringanan, diberikan udzur, diberikan beragam macam kaidah hisab yang meringankan, yang menguntungkan, ternyata terakhir tetap kesimpulannya dia diazab. Berarti ini memang orang yang layak diazab. Bingit segitu kedurhakaan. Ya. Kita bahas bagaimana cara Allah menghisab manusia dan kaidah apa yang Allah terapkan dalam menghisab. Kita lihat bisa sangat menguntungkan kita. Kaidah pertama. Bulan depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktunya. Untuk para emak, para aki, cukup 1 jam saja. Lewat 1 jam sudah buyar konsentrasinya. Bulan depan kaidah dalam menghisab. Nanti panitia jangan nanya lagi, Ustaz minta judul. Ini sudah saya kasih judul. Tip, kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Kalau ada Ikhwan yang langsung ngacung boleh ya. Sini, sayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi jamaah semuanya. Amin. Apa hukumnya kita menjadi sakit apa? Hukumnya menjadi saksi ketika sesudah menyolatkan jenazah kita dimintai jadi saksi bahwa si fulan ini baik. Apa yang harus kita jawab? Mengatakan kita tidak tahu. Ya. Ada hadis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum syuhadaullah fil ard. Kalian saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalau ada seorang mati lalu dipuji oleh dua orang muslim bahwa orang ini baik, ahli surga, maka berarti orang ini baik. Suatu saat Nabi dan para sahabat sedang berkumpul. Tiba-tiba lewat jenazah. Digotong, bukan aclog-aclogan. Lewat jenazah. Lalu orang-orang mengatakan, memuji orang ini. Baik, baik, baik. Apa kata Nabi SAW? Orang ini dalam surga. Lalu datang lagi jenazah lain. Orang-orang mencelanya. Kata Nabi, selesai orang ini dalam neraka. Akhirnya ditanya, kenapa demikian? Beliau menjawab, antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian para saksi Allah di muka bumi. Jadi kalau kalian bersaksi seseorang itu baik ketika kematiannya, berarti benar dia baik dan Allah masukkan ke surga. Kalau kalian mengatakan orang ini buruk, berarti orang ini buruk ke neraka. Dari hadis ini, para ulama menjelaskan bahwa persaksian yang diungkapkan itu spontan. Ada dua syarat, saksi atas baik buruknya seorang itu diterima. Syarat pertama, orang ini orang yang mengenal si mayit. Selama hidupnya, kesehariannya, tetangganya, kerabatnya, sahabatnya, sehari-harinya dia tahu. Selalu ke masjid kalau sholat, setiap kajian ada, Senin kami selalu saum, selalu infak sodako, gak pernah nyakitin orang. Terlihat sehari-harinya kayak begitu. Jadi pas dia mati, oh dia orang baik. Jadi yang pertama mengenal, kedua orang berilmu. Tahu benar salah, tahu sunnah bid'ah, tahu syariah mana ada. Sebab kalau orang bodoh, ada umpamanya kiai yang berkedok dukun. Dukun berkedok kiai. Jual jimat segala. Menurut orang awam orang ini baik gak? Baik. Dan seterusnya ya. Jadi orang ini berilmu dan kenal. Dan memberikan kesaksian yang spontan. Ya, berarti benar jenazah ini baik. Dari sini banyak orang yang salah menerapkan. Jadi ketika ada orang yang sudah mati, mau dikuburkan, tokohnya nanya dulu ke orang. Jamaah, orang ini khair tidak? Khair gitu ya. Baik gak? Baik. Para orang ini jahat orang ini. Tidak pernah kelihatan di masjid kecuali sekarang pas mati. Kerjanya merugikan orang. Terus ditanya pas matinya, jamaah ini orang ini baik. Ada gak yang berani? Enggak, jahat. Ada yang berani ngomong gitu? Gak mungkin ada. Ngomong begitu keluarganya pasti ngamuk ya enggak? Akhirnya pura-pura khair baik. Padahal hatinya mencela.
Jadi bukan itu yang dimaksud, tapi persaksian orang secara spontan ini, orang selama hidupnya masya Allah baik, sekarang kita kehilangan. Semua orang yang mengenalnya begitu. Pertama orang ini mengenal, dan yang kedua orang yang memberikan persaksian baik buruknya itu orang berilmu, ya. Itu yang dimaksud. Jadi kalau umpamanya kita menghadiri sebuah sholat jenazah, kita enggak kenal, pokoknya ikut, kita ingin dapat pahalanya. Lalu ada bertanya, jamaah ini baik enggak? Kita enggak tahu, cicing, weh udah. Diem. Jangan sampai kita jadi saksi palsu. Dalam hati ini orang jahat, saya sering sakit hati sama dia. Tapi kalau walaupun demikian pas mati, mah ditanya gitu enggak berani. Jahat, enggak berani ya. Bisa berantem sama keluarganya. Jadi bukan itu yang dimaksud. Wallahu a'lam. Apakah kelak di akhirat para pemuka agama yang dahulunya menjadi pendai haluhali wal akli akan haluhali halul hali apa? Alul halli wal akli. Wal akli. Alul halli wal akli. Naon ya teh. Akan menjadi musuh dengan para jamaahnya. Saling menyalahkan atas amalan yang telah mereka kerjakan. Yang tidak sesuai Quran Sunnah. Apakah pengikut jamaah tersebut sudah ditakdirkan untuk disesatkan? Ada nanti pembahasan pertengkaran di akhirat. Kita akan bahas. Yang bertengkar itu siapa? Banyak tuh. Termasuk guru dengan murid, orang tua dengan anak, seseorang dengan sahabatnya. Bahkan ruh dengan jasad bertengkar. Sabar ya, sampai ke poin itu. Belum sampai. Yang nanya ini nanti wajib hadir lagi. Kalau mau tahu. Bila cuaca sedang hujan deras sehingga suami dan anak saya sholat di rumah. Namun ketika sholat di rumah saya tidak diajak serta sholat berjamaah. Hidang weh tuh ikut-ikut gitu. Jangan nunggu diajak, jangan nunggu diajak. Hanya anak saya saja yang diajak berjamaah oleh bapaknya. Semburu dia. Apakah memang tetap saja perempuan sholat sendiri di rumah jika kondisi seperti itu? Ikutlah berjamaah. Gak perlu diajak. Kalau lihat bapaknya sama anaknya mau berjamaah. Tunggu. Saya ikut. Gitu aja. Apa emak-emak gitu semua gitu? Atau cuma orang sini aja? Apakah kalau kita tidak berpindah tempat sesudah sholat fardu untuk sunnah, maka tidak mendapatkan saksi karena tidak pindah? Itu tidak wajib, tetap sunnah. Dan pindahnya itu tidak harus 10 meter, enggak, geser dikit. Geser dikit ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Sehingga tempat sujud kita, tempat duduk kita itu berbeda dengan yang tadi, sedikitnya masalah ya. Kalau tidak gimana? Ya enggak apa-apa, enggak dosa, itu hanya sunnah saja. Ustaz, apa benar manusia ketika dihisab Allah dibagi menjadi dua? Satu menjadi manusia ahlul afiyah, manusia yang jarang diuji dengan sakit ketika di dunia, jarang juga mendapatkan kesempitan. Kedua, ahlul musibah, manusia yang hidupnya banyak sakitnya, banyak ujiannya. Apakah benar demikian Ustaz? Tidak benar, enggak ada keterangan. Ayat menjelaskan umpamanya surah Al-Waqiyah, wa kuntum azwajan
Thalathah. Fa ashabul yamin, ma ashabul yamin, ashabul shimal, ma ashabul shimal, wassabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Di akhirat kalian menjadi tiga golongan. Golongan kanan, golongan kiri, dan as-sabiqun. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tiga golongan itu, ya. As-sabiqun yang terbaik. Terus di akhir surah Al-Waqi'ah, wa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rihanu wa jannatun na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukadzibin adh-dhalin fanuzulum min hamim. Jadi ada tiga golongan, ya. Sabiqun, ashabul yamin, ashabul shimal. Pembagian dalam Quran seperti itu. Tidak dibagi menjadi ahlul afiyah dan ahlul musibah. Tidak. Tapi tiga golongan tadi. Ustaz, tolong nasihat dan doanya untuk anak-anak muda. Terkhusus anak-anak saya. Agar mudah dan dengan kesadaran sendiri untuk menuntut ilmu dan selalu berada di jalan Allah. Kalau saya perhatikan, apabila temannya mengajak pergi atau nongkrong, sudah siap 1 jam sebelum pergi. Beda kalau orang tua mengajak kajian. Kita sebagai orang tua insya Allah selalu mendoakan. Oh, karena turunan gitu. Tidaklah anaknya demikian, kecuali dulu orang tua juga demikian. Turunan. Saya ada teman tetangga dulu, anaknya na'udzubillah. Sangat sangat nakal luar biasa. Kenakalannya itu di luar batas gitu. Kalau lagi sholat, gak pernah diem, selalu mengganggu. Di pinggir saya, di sebelah sana ada temannya, terhalang oleh 2 orang. Selalu ingin main, sengaja dipisah, biar agak jauh, terhalang 2 orang. Apa yang terjadi? Dia pegang ke baju saya, dia terus noel ke temannya. Sebelumnya lihat dulu ke saya. Dia terus pegang bajunya. Padahal diwanti-wanti, selalu begitu. Dan banyak hal yang lain. Saya bilang ke ayahnya, anak antum apa, gimana? Oh, segitu teh soleh dibanding saya dulu. Terus dia cerita tentang kebadungan dia di masa dulu. Oh ya, benar-benar. Segitu teh soleh. Jadi pertanyaan ibu yang tadi juga, mungkin anak ibu segitu teh soleh dibanding. Iya. Pertama, Bu, Pak, bagaimana caranya agar anak kita soleh? Ya tergantung kondisian kita di rumah, didikan, pembekalan yang kita berikan. Anak itu suci tadinya. Bagaimana anak itu berkembang tergantung bagaimana kita mendidik. Bagaimana kita mengkondisikan, bagaimana kita mengarahkan. Memang di luar lingkungan pergaulan buruk. Kita tahu batasi. Dan bekali, sebelum bergaul, bekali. Sehingga dia bisa memilih mana yang layak dijadikan teman, mana yang tidak. Itu pertama, pokoknya berusaha maksimal. Mengajarkan agama ini ke anak, memberi motivasi. Ya,
Keduanya, jangan lupa mendoakan anak. Agar anak ini dijaga oleh Allah. Baca tuh sering-sering. Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyatina qurrata. Rabbi.

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى ودوان عمل صل وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلم ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Itu doa-doa para nabi untuk anak-anaknya. Doakan dalam sujud, setelah sholat, pada waktu kita saum, pada waktu kita safar, pada waktu hujan. Silakan doakan pada saat-saat yang mustajab. Terutama malam bangun dalam sujud kita doakan anak-anak kita. Hafalkan tuh ayat-ayat yang tadi berisi doa untuk anak. Ya. Ada satu lagi. Doakan. Allahumma gfir li awladi dhunubahum. Wattahhir qulubahum. Wahassin furujahum. Ya Allah ampuni anak-anak dosa-dosa anak-anakku. Sucikan hati-hati mereka, jaga faraj-faraj mereka. Itu doa Rasul SAW kepada seseorang. Ketika orang itu berkata, ya Rasulullah izinkan saya berzina. Kata Nabi SAW, bagaimana? Suka gak kamu kalau ada orang lelaki lain menzinahi bibimu, adik perempuanmu, ibumu, suka gak? Enggak suka demi Allah. Begitu juga orang lain. Kalau kamu berzina dengan perempuan, maka kerabat perempuan itu pasti enggak suka. Akhirnya dia bertekad tidak lagi berzina. Lalu Nabi SAW mendoakan, Allahumma gfir lahu dhambahu, wa tahhir qalbahu, wa hasin farjahu. Ya Allah ampuni dosa dia, bersihkan jiwa dia, dan jaga farajnya. Doakan ini untuk anak kita. Allahumma gfir li auladi dhunubahum wa tahhir qulubahum wa hassin furujahum. Ya. Ini yang kedua, doakan mereka. Selain mendidik, membina, mengarahkan, doakan. Ketiga, ini enggak boleh mengabaikan. Jaga mereka dari yang haram. Makanan, minuman, pakaian yang kita berikan kepada mereka, pastikan ini betul-betul halal, 100%. Yang syubhat aja kalau bisa jangan. Apalagi yang haram. Karena makanan haram yang masuk dalam tubuh bahaya. Ya, nanti membuat malas ibadah, semangat maksiat. Kullul lahmin yanbutu min haram fannaru aulabi. Semua daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka layak baginya. Maknanya apa? Kalau yang barang haram masuk, dia akan mendorong orang itu untuk berbuat dosa, maksiat, dan malas ibadah. Perhatikan. Rizki yang kita dapat, yang akan dijadikan makanan, minuman, pakaian bagi anak-anaknya, dipastikan 100% halal. Itu berpengaruh loh kepada karakter, kepada ibadah mereka ya. Itu cara yang ketiga. Yang keempat, pilihkan lingkungan pergaulan yang baik untuk mereka. Bila perlu anjurkan dan berikan iming-iming kepada anak kita untuk gabung kepada komunitas baik. Kalau ada halaqah tahfidzil Quran, kamu ikut halaqah itu. Nanti di ongkosan tah ditambah untuk beli seblak di jalan. Tambah kuota untuk komunikasinya. Bila perlu, oh itu bayar, berbayar. Gak apa-apa, bayarin. Karena kita mencari uang itu untuk itu tuh. Untuk bekal ibadah kita dan keluarga kita. Jadi kalau anak-anak membutuhkan biaya untuk sesuatu yang akan memberikan pengaruh baik kepada dia, keluarkan biaya itu. Itu hisabnya nanti akan bagus insya Allah. Karena untuk ibadah ya. Semoga anak-anak kita semua dijaga oleh Allah di atas Islam dan Sunnah. Amin.
Jin Qarin itu mengajak pada kebaikan atau keburukan? Keburukan. Yang ngajak kepada kebaikan malaikat Qarin. Malaikat Qarin pas kita dapat BC lalu kita baca, kata malaikat Qarin, "Hayo hadir-hadir." Kata Jin Qarin, "Enggak, mending nongkrong kangkau, hang out, seru lu. Kalau ngaji mah nanti bisa di YouTube." Mana yang kita akan ikuti? Apakah bisikan malaikat Qarin atau jin Qarin? Sangat tergantung iman kita. Kalau iman kita lagi naik, jin Qarin akan kita usil. "Suruh kamu, saya mau ikut ke sini." Tapi kalau lagi turun, bisa-bisa sebaliknya. Iya deh, kita butuh hiburan sekali-kali. Nongkrong perlulah sekali-kali. Sehari sekali aja cukup. Setiap hari atau gitu manya. Akhirnya dia malah ikut bisikan jin Qarin. Jadi siapa yang kita ikuti tergantung kondisi iman kita. Ini perlunya kita menjaga iman. Jika kita tidak bisa berbahasa Arab, namun kita mati dalam husnul khotimah, apakah kita bisa menjawab pertanyaan? Iya. Di surga nanti kita pakai bahasa Arab. Di neraka juga pakai bahasa Arab. Hisab dialah juga bahasa Arab. Kita gak bisa gimana? Ngedadak bisa di sana. Ya. Kalau gitu gak perlu belajar. Nah, salah kesimpulannya. Gak perlu belajar, nanti juga bisa sendiri. Kita belajar bahasa Arab di dunia itu agar agama kita benar. Belajar bahasa Arab dipakai alat untuk belajar agama. Kita faham, kita termotivasi, beramal soleh, beriman. Akhirnya agama kita benar. Kalau kita gak bisa bahasa Arab, gak faham agama, nanti amal kita buruk. Walaupun di sana pinter bahasa Arab, nanti hisabnya hisab yang buruk. Ya, tetap belajar bahasa Arab. Mohon nasihat untuk saya dan suami. Anak kami laki-laki usia 3 tahun. Baru meninggal 2 pekan lalu. Tolong nasihati saya agar tidak sedih berkepanjangan. Ini untung nih sebenarnya. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan karena saya pernah mengalami. Saya punya anak usia 11 bulan lagi lucu-lucunya. Lucunya itu turunan memang. Orang Sunda bilang lagi jadi kembang buruan. Kembang itu bunga, buruan itu halaman. Kayak bunga di halaman menyegarkan, menjadi hiburan. Lucu gitu. Meninggal. Jadi penghibur ketika di luar, ingat pas pulang, lihat. Yang pertama kali diburu anaknya, emaknya disingkirkan dulu. Dan seterusnya. Qadarullah masyafal, meninggal. Sedihnya itu ya sudah bisalah kebayang. Masih keingetan sekarang, kadang masih ya. Gimana cara menghiburnya? Dulu pernah ada seorang sahabat. Lagi ngariung. Tiba-tiba dari balik punggung sawit itu nongol anak kecil. Dipangku anaknya tuh, diciumi kemudian didudukkan. Ditatap, diusap gitu. Kata Nabi SAW, "Hal tuhibbu?" Kamu mencintainya? Apa kata orang itu? "Ya Rasulullah, ahabbakallah kama ahbabtuhu." Ya Rasulullah, semoga Allah mencintai engkau seperti aku mencintai anakku ini. Bingit sih cintanya itu. Esoknya ketika ngariung lagi, Nabi

0: tidak melihat sahabat kemarin? Mana sahabat itu? Kata para sahabat, ya Rasulullah, anak yang engkau lihat kemarin meninggal. Dia sedang berduka sekarang. Akhirnya langsung Nabi berdiri, langsung takziah. Didapatinya orang itu lagi sedih. Dihibur oleh Nabi SAW. Bukan melawak, bukan. Tapi ditanya, ayyuhuma ahabbu ilaik? Mana yang lebih kamu sukai? Apa anak itu hidup panjang dan kamu bisa bersendaguro bersamanya semaumu? Atau anak itu pergi mendahuluimu kemudian menunggumu di pintu surga? Lalu menuntunmu ke dalam surga. Mana yang lebih kamu sukai? Dia menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga dan menuntunku ke ahabu ilayya, itu lebih aku sukai daripada anak itu hidup panjang. Kalau hidup panjang, udah gede, apakah lucu terus enggak? Enggak. SD aja udah gaul sama temannya, nyebelin. Enggak bersih lagi, enggak lucu lagi, ya gaul. Bikin jengkel, apalagi sudah remaja, apalagi sudah dewasa. Tahu enggak kisah siapa Nabi Khidir dengan Nabi Musa? Ketika bertemu dengan anak, terus dibunuh. Faqatala. Sampai Nabi Musa menyatakan, kamu sudah berbuat sesuatu yang mungkar. Aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta. Kamu sudah melakukan sesuatu yang mungkar. Kenapa kamu bunuh dia? Nah, lalu di akhirnya itu dijelaskan, fa wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minain fa khashina ayyug riqahuma tughyanan wa kufra. Anak itu orang tuanya itu mukmin. Kita khawatir anak ini akan menyeret orang tuanya kepada kesesatan dan kekufuran dan berharap semoga Allah mengganti yang lebih baik, kan gitu. Sahabat tadi menyatakan, kalau anakku mendahului aku kemudian menungguku di pintu surga kemudian menuntunku, itu lebih aku sukai. Apa kata Nabi? Demikianlah anakmu sekarang. Para sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, Allahul khasa awlikullina, wahai Rasulullah, ini khusus untuk dia atau berlaku untuk kita semua? Balikullikum, ini berlaku untuk kalian semua. Siapapun di antara kalian yang ditinggal mati oleh seorang anak sebelum balik, akan sama. Anak itu menunggu di pintu surga dan kelak menuntun orang tuanya ke dalam surga. Mendengar ini kelihatan beda raut wajahnya, tidak sedih seperti tadi. Karena apa? Kita sedih kalau anak yang kita cintai sedang menderita. Tapi kalau kita mengetahui anak kita yang kita cintai sedang bahagia, nggak ada alasan untuk sedih. Yang orang tua di sini pasti ada anaknya disekolahkan di pesantren kan keluar kota ya. Sedih nggak? Sedih. Anak saya 7 semuanya di luar kota. Terus gimana? Ketika bulan pertama nelpon, kalau anak kita itu menyatakan, alhamdulillah saya senang di sini, teman-temannya baik, guru-gurunya baik, saya semangat, tenang abi umi di sana, saya sehat-sehat. Kita gimana? Tenang, alhamdulillah. Tapi kalau pas ditelepon nangis, wah kita juga nangisnya. Umi abi gak betah jemput lagi. Nah begitu. Nah sekarang anak kita yang wafat, meninggal, masuk ke alam kubur. Di alam kuburnya bahagia. Dia berada dalam pengasuhan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Semua anak-anak yang wafat sebelum balik itu di bawah pengasuhan Nabi Ibrahim di alam kuburnya tuh. Dan nanti di akhirat anak yang mati sebelum balik akan menjadi hijab bagi orang tuanya dari api neraka. Diselamatkan dari api neraka. Ini yang menjadi salah satu dalil ketika ada polemik apakah anak yang mati sebelum balik ke surga atau ke neraka. Yang lebih kuat ke surga. Kenapa? Karena dia bisa menjadi penghalang orang tuanya dari neraka. Kalau dia bisa menjadi penghalang dari orang tuanya dari neraka, berarti dia sendiri tidak ke neraka. Pendapat yang lebih kuat ke surga, ya. Coba, apa yang membuat kita sedih ketika anak meninggal sebelum balik? Padahal dia bahagia di sana, di alam kuburnya. Dia berada dalam pengasuhan, di taman yang indah, di bawah pengasuhan Nabi Ibrahim. Nanti di akhirat akan menjadi penghalang kita dari api neraka, menunggu di pintu surga, kemudian menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Bahagia kan? Mereka bahagia dan akan membuat kita bahagia. Ada gak alasan untuk sedih? Tidak ada. Tapi anggar we sedihnya. Ya. Jadi begitu Bu. Ya, sabar dan berbahagialah anak kita di sana sedang berbahagia insyaallah. Terakhir. Apakah pasangan hidup, anak juga bisa dijadikan sebagai saksi yang dihadirkan? Tah eta, nanti bukan hanya saksi tapi menjadi lawan berantem di akhirat. Kalau dibiarkan durhaka tidak terdidik dan akan menjadi penyelamat, memberi syafaat kepada kita kalau kita bisa mendidiknya secara baik. Kita nanti itu akan bahas dalam hal dalam bab pertengkaran di akhirat. Nanti setelah pertengkaran di akhirat, syafaat antar sesama manusia di akhirat. Termasuk anak orang tua ke anak, seseorang murid ke guru, guru ke murid, seseorang dengan sahabatnya, bisa menjadi lawan, bisa menjadi kawan di akhirat. Nanti akan kita bahas pada waktunya ya. Cukup ya sampai di sini, waktunya juga habis. Insyaallah kita akan jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Satu radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم

0: Pendengar satu radio dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu salat zuhur untuk wilayah Ikmal dan sekitarnya, serta daerah lain yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat

سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Ma yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu.
4: Doa setelah wudu.

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat. Anda sedang asyik berbelanja. Atau Anda sedang asyik berdagang. Jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asik belajar, atau kamu sedang asik membantu orang tua? Kamu sedang asik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asik bermain? Atau kamu sedang asik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Satu radio.
1: Satu radio.
2: Bersatu
1: di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio dimanapun Anda berada, yang semoga tetap diberikan kesehatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kembali jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh para pendengar dimanapun Anda berada, yang masih tetap setia bergabung bersama kami di channel Satu Radio di frekuensi FM 105,4 MHz yang kami pancar luaskan dari komplek markas Asuna Lombok, Desa Baginya Kesantri, Kecamatan Emol, Kabupaten Lombok Timur. Untuk para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita putarkan kajian tematik kita di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, terlebih dahulu di sini kami akan informasikan beberapa informasi. Yang pertama, di sini kami akan umumkan kembali sebuah berita duka, yakni pada hari ini telah meninggal dunia atas nama Hilman Supiandi dengan alamat Kampung Remaja, Aimal, keluarga dari Bapak Sutejo atau Bapak Ati. Dan insyaallah akan disolatkan dan sekaligus pemakamannya pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 Zulqa'dah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Mei 2026. Waktunya pukul 13.30 WITA, jam 1:30 siang, sekitar 3 atau 2 menit lagi akan berlangsung sholat jenazah yang akan berlangsung di Masjid As-Sunnah Kampung Remaja Batu Bule, dan pemakaman di Pekuburan Umum Muala Jafa Kaikmal. Untuk itu kami atas nama pengurus Yayasan Nasional Lombok mengundang kaum muslimin sekalian untuk dapat hadir di sholat jenazah dan dapat mengantarkan beliau ke pemakaman. Atas perhatiannya kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran. Kemudian informasi yang kedua, di sini kami akan informasikan kembali jadwal kajian kita yang akan berlangsung untuk hari ini. Untuk kajian kita nanti sore pada sholat asar, insya Allah akan berlangsung di Masjid As-Sunnah ya, bersama Ustadz Suryadi Abidin LC. Kemudian untuk nanti malam, yang pertama di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan baginya ke, bersama Ustadz Mizan Kudsya LC. Yang kedua di Musola Nurul Fatah bagi Kedok Lau Abitai, bersama Ustadz Abdullah Husni LC. Kemudian di Masjid As-Sunnah Dasan Beruk Iqmal bersama Ustadz Marwan LC. Selanjutnya di Masjid As-Sunnah Rempung bersama Ustadz Widian Wahyudi LC. Dan yang terakhir di Aula Kajian Kampung Satri Terara bersama Ustadz Zainul Arifin LC. Tapi untuk lebih jelasnya kami ulang kembali menginformasikan jadwal kajian kita untuk hari ini. Untuk nanti sore di Masjid As-Sunnah Toya bersama Ustadz Suryadi Abidin LC. Kemudian untuk nanti malam, yang pertama di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan baginya ke bersama Ustadz Mizan Kudsya LC. Yang kedua di Musola Nurul Fatah bagi Kedok Lau Abitai bersama Ustadz Abdullah Husni LC. Kemudian di Masjid As-Sunnah Dasan Beruka Iqmal bersama Ustadz Marwan LC. Selanjutnya di Masjid As-Sunnah Rempung bersama Ustadz Widian Wahyudi LC. Dan yang terakhir di Aula Kajian Kampung Satelit Rara bersama Ustadz Zainul Arifin LC. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, mungkin itu beberapa jadwal kajian yang akan berlangsung untuk hari ini. Silakan untuk kaum muslimin yang mendengarkan informasi ini, jangan lupa untuk kembali saling mengingatkan. Dan tentunya jangan lupa untuk saling mengajak menghadirinya untuk kita menambah ilmu serta menambah amal kita sekalian. Baik, ikhwan para pendengar dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, untuk saatnya kita akan langsung simak bersama kajian tematik kita di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Yang kali ini kami pilihkan bersama Ustaz Dr. Firandi Andirja MA Ustala dengan tema Amalan Menambah Kasih Sayang Allah. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Tetaplah bersama kami di Satu Radio, bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lisya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulul da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah dijelaskan bahwasanya atau sebagaimana telah diketahui bahwasanya seorang masuk surga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallam pernah berkata, lan yadkhula ahadukum al-jannata bi amalihi. Tidaklah seorang dari kalian masuk surga dengan amalnya, yaitu amal seorang tidak bisa untuk bayar surga, ya, karena surga terlalu indah, nikmatnya terlalu sempurna dan abadi. Amal kita ini tidak bisa untuk tiket sebagai surga. Makanya para ulama mengatakan, lan yadkhula ahadukum al-jannah bi amalihi bi ba, itu namanya baul iwad. Baul iwad maksudnya ba, tidak sebagai tiket surga, tapi amal sebab masuk surga, ya. Tapi dia bukan tiket untuk beli surga. Maka sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga masuk surga bukan dengan amalmu? Kata Rasulullah SAW, wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Saya pun masuk surga bukan dengan amal saya, tapi dengan rahmat Allah. Tapi Allah meliputi saya dengan rahmat Allah. Oleh karenanya Ibnu Qayyim menyebutkan, para ulama menjelaskan bahwasanya dukhulul jannah bi rahmatillah, masuk surga dengan rahmat Allah, wan najatu minan nar bi maghfiratillah, selamat dari neraka dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, waqtisamud darajat wal manazil bil a'mal, adapun tingkatan level surga dengan amal. Ini kaidah, selamat dari neraka dengan apa? Dengan ampunan Allah. Masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah. Level di surga dengan apa? Amalan. Jadi kita masuk surga bukan dengan amal sebagai alat tukar, ya, karena amal kita enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat surga. Bayangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atul fajri khairu min ad-dunya fiha." Dua rakaat dilakukan sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Dua rakaat kita kerjakan cuma 3 menit, kemudian ganjarannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan amal kita ini enggak bisa digunakan untuk bayar surga. Lagi pula kita beramal soleh, cuma kalau kita beramal soleh cuma 40 tahun, 50 tahun kemudian meninggal, sementara balasannya sempurna dan abadi. Jadi kalau kita hitung-hitungan, ini enggak bisa untuk beli surga. Oleh karenanya masuk surga dengan rahmat Allah. Tetapi untuk menentukan level, Allah Maha Adil, maka dengan amal. Dengan amal, semakin banyak amal semakin tinggi surganya. Berarti amal soleh sebab rahmat Allah. Amal soleh sebab rahmat Allah. Rahmat Allah itulah yang memasukkan dalam surga. Oleh karenanya, ketika kita tahu bahwasanya masuk surga dengan rahmat Allah, kita ingin mendapatkan rahmat Allah sebanyak-banyaknya, agar kita mudah masuk surga dan agar level juga semakin tinggi di surga. Tentunya secara umum seluruh amal soleh sebab rahmat Allah secara umum. Tetapi datang nas-nas dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan secara spesifik, ini sebab rahmat Allah, ini sebab rahmat Allah, ini sebab rahmat Allah. Maka meskipun secara umum seluruh amal soleh sebab datang rahmat Allah, tetapi ketika disebutkan secara spesifik, maka dia punya amal-amal tersebut punya nilai plus dalam mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ingin pelajari pada kesempatan kali ini. Dan kalau siapa yang dirahmati, maka dia akan tenang dan tenteram, sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.

Karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Ashabul Kahfi, kata Allah, "Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada." Ketika para pemuda yang berjumlah 7 orang tersebut, mereka ingin dibunuh oleh penguasa ketika itu, penguasa Romawi, maka mereka idz awal fityatu ilal kahfi, maka mereka pun pergi bersembunyi di sebuah goa. Al-Kahf artinya goa. Maka mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Rabb kami, berilah rahmat darimu. Ya, rahmat banyak, ada rahmat dari kawan, dari orang tua, dari kakak, dari adik, dari sahabat, tapi rahmat min ladunka rahmah, khusus darimu. Baru mereka minta, wahayyi' lana min amrina rasyada, dan persiapkanlah bagi kami agar urusan kami lurus. Jadi mereka minta rahmat dulu sebelum minta fasilitas atau kemudahan agar mereka bisa selamat. Yang penting dirahmati dulu oleh siapa? Allah. Maka mereka mengedepankan permohonan rahmat kepada Allah. Mereka mengedepankan permohonan rahmat kepada Allah. Karena seorang sudah dirahmati, aman. Ya. Makanya Nabi Musa pernah berdoa, Rabbi gufirli wali akhi wa adkhilna fi rahmatik. Ya. Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ampunilah aku dan saudaraku Harun, wa adkhilna fi rahmatik, masukkanlah kami dalam rahmatmu. Engkau sebaik-baik memberi rahmat. Ya. Karena siapa yang dirahmati oleh Allah, maka sudah. Apa kata Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ketika buka puasa dia berdoa, Allahumma inni as'aluka birahmatika lati wasi'at kulla syai' antaghfirali. Ya Allah, aku mohon dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar kau ampuni aku. Jadi antara konsekuensi rahmat Allah, Allah mengampuni. Makanya sering ghafurur rahim sering. Ghafurur rahim, Allah menggandengkan antara maha pengampun dengan maha penyayang. Kalau Allah sudah sayang, Allah akan ampuni. Kalau Allah sudah sayang, Allah akan ampuni. Dan surga adalah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, Yauma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina swaddat wujuhum kafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba kuntum takfurun, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fi rahmatillah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat kelak ketika ada orang-orang yang wajahnya hitam dan wajahnya berseri-seri, wajahnya putih. Adapun yang berwajah hitam, maka dikatakan kepada mereka, apa kalian kufur? Ya, maka silakan rasakan azab, masuk neraka. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang wajah mereka putih bercahaya, fa fi rahmatillah, maka mereka dalam rahmat Allah. Maksudnya rahmat Allah itu maksudnya surga. Hanya saja kata ahli tafsir, Allah tidak mengatakan fa fil jannah, di surga, tapi Allah mengatakan fa fi rahmatillah, dalam rahmat Allah, agar kita ingat bahwasanya kita masuk surga dengan rahmat Allah. Maksudnya rahmat Allah. Oleh karenanya di antara hal yang menarik, ketika Allah menyebut tentang ayat tentang hari kiamat, kalau kita membaca tentang ayat tentang hari kiamat yang sangat dahsyat, ya, di mana dimulai dengan bumi hancur, kemudian langit dilipat oleh Allah, kemudian matahari redup, matahari dilemparkan, rembulan ditabrakkan dengan matahari, gunung-gunung dengan kondisi ngeri, manusia dibangkitkan dalam kondisi ranjang tidak berpakaian, matahari dalam satu mil, semua yauma tubal sarair, semua rahasia terbuka. Hari yang sangat ngeri, semua orang lari, meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, masing-masing pusing dengan urusannya masing-masing. Di saat-saat ngeri tersebut, Allah menyebutkan beberapa ayat tentang hari kiamat dengan menunjukkan sifat rahmatnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Kata Allah, sungguhnya semua yang di langit dan di bumi pada hari kiamat kelak akan datang menemui Allah, tapi Allah tidak mengatakan menemui Allah, tapi datang menemui Ar-Rahman sebagai hamba. Maksudnya memang hari sangat menakutkan, tapi berharaplah dengan rahmat Allah di hari yang sangat dahsyat tersebut. Makanya ketika Allah sebut hari kiamat, Allah menampilkan nama Ar-Rahman. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda.
semua yang di langit dan yang akan datang kepada Ar-Rahman yang maha penyayang pada hari kiamat sebagai apa? Hamba. Seperti juga Allah berfirman, wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Maka pada hari tersebut seluruh suara tunduk, tidak ada yang berani bicara, takut. Semuanya hanya terdengar bisik-bisik. Tapi kata Allah, wa khasha'atil aswatu lirrahman, maka seluruh suara tunduk kepada Ar-Rahman yang maha pengasih. Allah mengatakan, yauma yuhsyarul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Hari di mana orang-orang bertakwa akan dikumpulkan kepada Ar-Rahman yang maha penyayang. Maka siapa yang dirahmati pada hari kiamat, maka dia yang selamat. Fafi rahmatillah, maka dia yang akan selamat, akan masuk ke surga. Saya ingin menyampaikan ini semua mukaddimah untuk menunjukkan urgensinya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah rahmati seorang, selesai urusan. Ya. Selesai urusan. Maka pada kesempatan ini kita akan bahas beberapa amal soleh yang merupakan sebab seorang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat maksudnya kasih sayang, ya. Kita mengerti, kita paham makna rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Kemudian yang berikutnya, mukadimah kedua, bahwasanya tidak ada yang mewajibkan Allah untuk merahmati makhluknya, tetapi Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk sebagai kewajiban baginya untuk merahmati makhluknya. Makanya Allah mengatakan, kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan dirinya untuk bersifat apa? Rahmat. Ya. Jadi jangan kita bilang, ya wajib bagi Allah rahmati saya karena saya telah begini-begini. Enggak, Allah tidak wajib merahmati kamu. Apa yang kau sudah kerjakan? Kau tiap hari melanggar perintah Allah. Tiap hari bermaksiat. Kalau Allah tidak merahmatimu, terserah Allah. Tetapi Allah mewajibkan dirinya untuk merahmati apa? Hamba-hambanya. Ya. Kataba ala nafsihi rahmah, dalam ayat ini kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Ya, Allah mewajibkan dirinya untuk bersifat rahmat. Bahkan Allah menulis di kitabnya, indahu, di atas arsy, fauqal arsy, anna rahmati sabaqat ghadabi, bahwasanya rahmatku mendahului kemurkaanku. Rahmatku mendahului apa? Kemurkaanku. Bahwasanya Allah memang bisa marah, Allah bisa murka, tapi rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika belajar ini sebab-sebab dirahmati, kita harus tahu bahwasanya itu murni kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatakan saya begini berarti wajib Allah merahmati saya, enggak. Enggak. Tidak seperti Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan wajib bagi Allah merahmati siapa yang sudah beramal soleh, wajib kasih pahala, wajib dirahmati. Enggak ada yang mewajibkan Allah, tapi dia mewajibkan dirinya sendiri. Sehingga ketika Allah merahmati seorang, itu murni karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini mukaddimah, sekarang kita bahas apa saja amal-amal soleh yang mendatangkan atau menambah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, ini ayat umum dalam surat Al-A'raf 156, bahwasanya takwa mendatangkan rahmat Allah. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Ini disebut dengan rahmat amah, rahmat umum, mencakup orang bertakwa, mencakup pelaku maksiat, mencakup orang beriman, mencakup orang kafir. Allah kasih rezeki, Allah beri kehidupan, Allah beri insting, Allah beri kemudahan. Ini rahmat Allah umum. Tetapi ada rahmat Allah yang khusus, yang rahmat ini akan berkesinambungan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Yang rahmat ini berkonsekuensi seorang bisa masuk surga. Maka Allah buka firman-Nya mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Bahkan orang-orang yang mencela Allah pun Allah kasih rizki. Makanya disebut dalam hadis, laisa ahadun asbaru ala Allah min adhan sami'ahu. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah terkait dengan gangguan yang didengar
daripada Allah. Allah paling sabar. Kenapa? Anak-anak Adam mengatakan dia punya anak, ini tuduhan bagi Allah. Mengatakan Allah punya anak, padahal Allah Maha Esa. Makanya dalam hadis yang lain kata Allah dalam diskusi, syatamani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik. Anak Adam mencaciku dan tidak pantas dia mencaciku. Amma syatmuhu iyaya, adapun dia mencaciku, yaqulu analiya waladan. Dia mengatakan saya punya anak. Allah tidak suka dibilang punya anak. Karena kalau Allah punya anak, konsekuensinya Allah tidak esa. Allah tidak esa berarti tidak ada lagi lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada kalau dalam Al-Qur'an tidak ada yang setara dengannya, tapi kalau dia punya anak akan setara dengan Allah. Kalau Allah punya anak berarti anak tersebut juga berhak untuk diibadahi. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakanlah wahai Muhammad, kalau Allah punya anak maka saya yang pertama kali akan menyembah anak tersebut karena anak pasti mirip bapaknya. Intinya kata Nabi, tidak ada yang lebih sabar seperti Allah meskipun diganggu oleh makhluk-makhluknya mengatakan Allah punya anak, tapi Allah tetap kasih dia rezeki. Ini namanya rahmat umum. Rahmat umum dari Allah meliputi orang kafir, meliputi para pelaku maksiat. Ya. Tetapi kita ingin rahmat khusus. Setelah Allah menyebutkan rahmat umumnya, Allah sebut rahmat khusus. Dalam ini kata Allah, فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. Aku akan tetapkan rahmatku bagi orang yang bertakwa. Itu rahmat ini akan continue sampai hari kiamat. Bukan cuma di dunia saja. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. Jadi di antara sebab utama meraih rahmat Allah adalah bertakwa. Bertakwa, asal makna takwa adalah meninggalkan dosa, mencegah diri dari maksiat. Ya. Seperti perkataan seorang penyair tentang seorang wanita, sakotan nasifu falam turid isqatahu fatanawalatuhu wattaqatna bil yadi. Ada seorang wanita cantik jelita. Ini syair penyair jahiliyah. Dia cerita ada seorang wanita cantik jelita. Dia pakai khimar, pakai cadar. Sakotan nasif, kemudian cadarnya jatuh, khimarnya jatuh. Ya. Walam turid isqatahu, padahal dia tidak ingin cadarnya atau khimarnya jatuh. Fatanawalathu bil yadi fatanawalathu wattaqatna bil yadi. Maka dia pun ngambil khimar tersebut dengan satu tangannya, kemudian tangan satunya menutup wajahnya. Wattaqatna, dia bertakwa dari kami dengan tangannya. Takwa maksudnya dia menghalangi diri dari kami. Itu secara bahasa, takwa itu artinya menghalangi. Menghalangi dirinya, wajahnya dari kami dengan tangannya. Jadi takwa itu artinya menghalangi. Makanya Rasulullah mengatakan, ittaqun nara walau bisyakkit tamrah. Halangilah dirimu dari neraka meskipun dengan bersedekah sepenggal apa? Karma. Kalau Allah berfirman, fattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka. Takwa kepada neraka maksudnya, ambillah penghalang dari kalian, menghalangi kalian daripada neraka. Jadi takwa artinya penghalang. Penghalang. Dan kalau takwa disebut dengan albir, seperti dalam firman Allah, wa ta'awun albirri wa taqwa, bersaling tolong menolong kalian dalam kebajikan ketakwaan, maka ketakwaan khusus untuk meninggalkan maksiat, albir melakukan kebajikan. Tapi kalau disebut takwa saja, maka mencakup melakukan kebajikan dan meninggalkan maksiat. Oleh karenanya Talq bin Habib ketika ditanya tentang takwa, ya, ketika dia bilang kalau ada fitnah maka selamatkanlah dirimu dengan takwa. Kalau ada fitnah, maka ditanya apa itu takwa, maka Talq bin Habib berkata, takwa yaitu engkau beramal anta'amala bita'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah, yaitu engkau beramal dengan ketaatan dengan dalil dan kau berharap pahala dari Allah. Wa anta truka maksiat Allah, dan kau meninggalkan maksiat ala nuri minallah, kemudian engkau meninggalkan maksiat dengan iman, takhafu adzaballah, karena kau takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takwa, melakukan ketaatan karena Allah dan meninggalkan maksiat juga karena Allah. Ini takwa secara umum. Tapi ketika disebut dengan albir, maka takwa itu spesial khusus tentang meninggalkan maksiat. Maksud saya, kalau kita ingin dirahmati, di antara yang perlu kita perhatikan meninggalkan maksiat karena Allah. Karena orang meninggalkan maksiat macam-macam. Takut ketahuan, takut ketangkap KPK, takut ada kamera tersembunyi, takut karena
Allah. Karenanya, ikhwan, kalau potensi maksiat selalu ada dan kita sangat berpotensi untuk melakukan maksiat. Sebab maksiat di mana-mana, potensi bermaksiat juga banyak. Ini manusia, ada syahwat. Tetapi setiap kita meninggalkan maksiat, kita dirahmati oleh Allah. Setiap meninggalkan maksiat, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksiat apapun kalau kita tinggalkan, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti maksiat yang tersebar zaman sekarang yang diremehkan adalah maksiat mengumbar pandangan. Mengumbar apa? Pandangan. Setiap ada hal yang haram kita tundukkan pandangan, maka kita dirahmati oleh Allah. Allah sayang. Kenapa kita tinggalkan maksiat? Jadi bukan dosa-dosa besar saja, dosa-dosa kecil kalau kita tinggalkan karena Allah, maka kita dirahmati oleh Allah. Antum lagi jalan, tahu-tahu ada akhwat. Kok akhwat sih? Ada cewek. Ada makhluk halus. Penampilan benar-benar mempesona. Sempat antum lihat, antum tundukkan. Ketika antum tundukkan pandangan antum, langsung dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat ini akan bermanfaat di dunia dan akan bersambung sampai di akhirat. Jadi rahmat spesial. Rahmat ini jangan disepelekan. Ya. Seorang bertakwa kepada Allah, meraih rahmat Allah dengan pandangannya. Bagaimana caranya? Dia tundukkan pandangannya. Kita enggak mau lihat aja kelihatan, apalagi kalau mau lihat. Enggak mau lihat aja kelihatan, apalagi kalau pengin apa lihat. Ada jalan-jalan ke luar negeri, aduh, susah. Merusak pandangan. Iya, tapi menambah wawasan katanya. Wawasan maksiat. Jangan, seorang bertakwa meraih rahmat Allah dengan meninggalkan. Sekecil apa maksiat tersebut, jangan sepelekan. Sampai ada seorang syekh ketika dia menegur seorang yang berjalan dengan dua sendal, kemudian sendal satu kaki. Rasulullah ada larangan, jangan berjalan dengan sendal satu kaki aja. Kalau jalan pakai sendal dua-duanya atau lepas sendal dua-duanya. Kemudian dia pakai sendal satu, ada sendal satunya beberapa meter. Dia katanya jangan, cuma beberapa meter. Bertakwa kepada Allah meskipun beberapa meter. Bertakwa kepada Allah meskipun hanya beberapa langkah. Selama kita bisa tidak melanggar, selama kita bisa tidak melanggar larangan Allah, larangan Rasulullah, karena Allah, maka itu adalah takwa. Makanya penyair berkata, khalli dzunuba shagiraha kabira dzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara la tahqiranna shagiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkan seluruh dosa besar maupun kecil, itulah hakikat ketakwaan. Tinggalkan dosa-dosa besar maupun hakikat ketakwaan. Kalau meninggalkan dosa-dosa besar saja, semua orang bisa. Tapi hakikat ketakwaan, bahkan dosa-dosa kecil dia berusaha tinggalkan, bukan menyepelekan. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti orang berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Duri besar, duri kecil, dia waspada. Jangan sampai keinjak duri. Dianggap dosa itu seperti duri. La tahqiranna shagiratan, jangan meremehkan dosa kecil. Innal jibala minal hasa, karena batu besar tersusun dari batu-batu kecil. Seorang berusaha. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya psikologi seseorang, kalau dia selalu waspada dari yang kecil, dia akan terus waspada. Tapi kalau dia cuek, lama-lama dia kejebur. Misalnya kalau orang berjalan di suatu jalan yang penuh dengan becek, maka dia jalan pelan-pelan. Kalau ada kena becek sedikit, aduh. Tapi kalau dia becek sedikit, biarin aja. Becek sedikit, biarin aja. Sudah kejebur sekalian katanya, Pak. Wes kadung, sudah terlanjur. Demikian pelaku maksiat, kalau dia nonton sedikit sekalian aja, tapi kalau dia ini haram, astagfirullah, dia enggak jadi, dia terhalang. Tapi kalau dia bilang akhirnya jadi hati jadi menggampangkan maksiat, akhirnya dia sudah terlanjur, ya udahlah, nanti tobatlah sekarang terlanjur. Namanya takwa bukan begitu, namanya takwa seorang tidak menyepelekan dosa kecil. Kapan kita tidak menyebabkan dosa kecil, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Latih diri kita tidak meskipun ini dosa kecil, enggaklah. Saya ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang sangat saya butuhkan pada hari kiamat kelak. Maka berusaha melatih diri meskipun dosa kecil kita hindari. Jangan menggampangkan
maksiat. Apa kata Ibnu Mas'ud? Innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta al-jabal yakhafu an yaqa' alayh. Seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti dia sedang duduk di bawah gunung batu. Dia khawatir sewaktu-waktu gunung batu tersebut bisa menimpanya. Dia menganggap perkara tidak ada yang remeh. Wa ammal munafiq yara dhunubahu kadzubabin marra ala anfihi faqala hakadha fayaqulu biyadihi hakadha. Adapun orang munafik, dia lihat dosa-dosanya seperti lalat yang hanya lewat depan wajahnya kemudian dia tebas atau dia usir gitu aja. Jadi dia tidak sepelekan. Atau orang munafik sepelekan dosa. Adapun orang beriman tidak. La tanzur ila saghirid dhunub. Jangan lihat kepada kecil dosa, tapi lihatlah kepada siapa yang kau bangkangi, siapa yang kau tentangi, itu Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka seorang tidak hidup cuma enggak lama ya. Kalau kita terjun maksiat segera bertobat. Selalu bertobat kita juga jangan gampangkan maksiat. Ya, terkadang seorang dikuasai oleh hawa nafsunya terjerumus. Ya, setelah itu jangan, dia harus kecil-kecil dia waspada. Kalau dia kecil-kecil waspada, insyaallah dia terhalangi dari yang lebih besar. Tapi kalau dia kecil-kecil dia remehkan, dia angkat sudah wes kadung, wes terlanjur sudah bablas ya. Kejebur sekalian. Tapi kalau dia waspada yang kecil-kecil, insyaallah dia terjaga. Baik. Ini salah satu sebab dirahmati Allah dengan bertakwa. Yang kedua, di antara sebab meraih rahmat Allah adalah dengan membaca Al-Quran dan mengikutinya. Baca Al-Quran, mentadabburinya dan mengamalkannya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am 155, kata Allah, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَهُ بَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan ini adalah Al-Quran yang kami turunkan, ya, penuh dengan berkah. فَاتَّبِعُوهُ, maka ikutilah. وَاتَّقُوا, bertakwalah. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, agar kalian dirahmati. Di antara sebab seorang dirahmati oleh Allah adalah dengan belajar Al-Quran dan mengamalkannya, untuk diamalkan. Allah berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatu mir rabbikum wa syifa'u lima fi sudur wa huda wa rahmatu lil mu'minin. Wahai manusia sekalian, telah datang kepada kalian Al-Qur'an yang dia adalah mau'izah, pemberi nasihat, wa syifa'u lima fi sudur, dan penyembuh penyakit hati, wa hudan, dan beri petunjuk, wa rahmah, dan rahmat bagi orang beriman. Berarti Al-Qur'an rahmat bagi orang yang beriman. Makanya ketika Allah sebut sifat Ar-Rahman, Allah sebutkan pertama adalah Al-Quran. Allah berfirman, Ar-Rahman allamal Quran. Allah Maha Penyayang, di antara konsekuensi Allah Maha Penyayang, allamal Quran. Allah ajarkan Al-Quran. Maka kalau ingin dirahmati, punya perhatian dengan Al-Quran. Baca, ya. Baca Al-Quran, ya. Lagi menjelang bulan Ramadan, seorang mukmin berusaha sering baca Al-Quran sehingga makna-makna menjadi suatu yang biasa ya. Oleh karenanya kalau kita baca di sejarah zaman tabi'in, artinya semua orang sering bergaul dengan Al-Quran sehingga mereka ngerti ayat-ayat Al-Quran dan mereka sering sebut dengan Al-Quran ya. Sampai disebut ada seorang penyair, kalau gak salah Farazdak, dia menyampaikan syair di depan Sulaiman bin Abdul Malik, kalau tidak salah, seorang khalifah dari Umayyah, ya, Daulah Umayyah. Kemudian juga menyebutkan syair. Syair-syair tersebut kalau orang tidak paham maknanya penuh dengan kiasan-kiasan, seakan-akan dia melakukan perbuatan tercela, seakan-akan dia terjerumus dalam zina, seakan-akan. Maka sang Amir berkata, wahai fulan, kau, saya seorang penguasa dan kau bacakan syair-syair seakan-akan kau telah melakukan sesuatu dan saya harus tegakkan hukum had kepada engkau. Seakan-akan kau ngaku di depan seorang penguasa ya. Tugas saya menegakkan hukum had. Kau harus dirajam nih. Kata dia mengatakan, dia bacakan firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara. Kata dia, Amirul Mukminin wasy-syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun annahum yaquluna mala yaf'alun. Maka dia, maksudnya dia berdalil dengan ayat
seorang penyair tapi hafal ayat. Dia bilang, wahai Amirul Mukminin, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di setiap lembah? Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan mereka mengucapkan apa yang tidak mereka kerjakan. Jadi mereka ngomong apa yang mereka tidak bikin. Sudah dimaafkan. Namanya penyair. Cuma maksudnya dia langsung bisa berdalil. Jadi kalau kita sering baca Quran, kita lihat makna-makna dalam Al-Quran, jadi terbiasa. Dan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak Al-Quran, semakin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan baca Al-Quran, mendengar Al-Quran dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Al-A'raf, ini sebab yang ketiga. Kalau orang baca Quran, kita dengar, kita simak. Dalam surat Al-A'raf ayat 204, Allah berfirman, "Idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibaca akan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan simaklah, bukan sekadar mendengar, tapi insat, insat itu menyimak, berusaha memahami. Ya. Berusaha memahami. Berusaha respon. La'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Makanya ada sebagian Tarbawi berkata, mendengar itu ada tiga tingkatan. Ada namanya sekedar mendengar, sama. Yang kedua istima', itu menyimak. Dan insat, itu berusaha memahami dengan baik. Kalau kita bicara sama anak-anak, ada tiga tingkatan. Anak ngobrol, abi gini-gini ya. Tapi pertama kita mendengar. Mendengar dia, suara masuk, kita dengar dia bicara. Sambil main HP. Itu namanya mendengar. Bukan itu yang diharapkan. Kalau istima', kita dengar. Iya nak. Iya. Itu namanya mendengar. Lanjut lagi main HP. Kalau insat, berusaha. Maksud anak ini apa ini? Dia ngomong gini. Coba, kenapa? Insat. Dengar serius, ingin merespon. Itu namanya insat. Kalau bicara sama anak, jangan cuma dengar suara masuk telinga, semua orang dengar. Harus istima', kalau bisa insat. Sehingga anak dekat dengan kita. Jangan kita ngeremehkan. Anak ketika dia mencurhat sesuatu, kita dengar yang baik, jangan kita cuma... Nanti kalau kita enggak dengar dengan baik, dia curhat sama orang lain. Kalau dia curhat sama orang lain, alhamdulillah kalau dia curhat ke orang berilmu, kepada ustaz, oke. Kalau dia curhat sama temannya yang kacau, diarahin kemana-mana. Karena manusia terkadang harus curhat. Maka ketika Al-Quran dibaca, kita berusaha bukan cuma mendengar, tapi istima', fastami'u lahu, wa ansitu, berusaha dengar dan berusaha memahami. La'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati oleh Allah. Jadi sebab rahmat diantaranya adalah dengar dengan serius. Itu kalau dengar saja kita dirahmati, bagaimana kalau kita baca dengan serius? Maka sekarang kita mulai mikir bahwasanya di bulan Ramadan kita bukan bicara kuantitas tapi dengan kualitas juga. Kuantitas plus kualitas. Baca Quran dengan serius, mendengar dengan insaf. Terutama ketika sedang sholat jadi makmum. Ada yang mengatakan ayat ini turun terkait sholat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dibacakan Quran, maka simaklah, dengarlah dan simaklah. Agar kalian dirahmati. Kadang-kadang ada acara dibuka dengan baca Quran, yang lain pada sibuk main HP. Yang lain, ini baca Quran buat siapa? Buat kita dengar. Main HP kadang telpon, ini gimana? Ini firman Allah dibacakan, dengarlah dengan serius dan insaf dengan disimak, diresapi. Masalahnya Ustaz enggak tahu bahasa Arab, itu masalahnya. Makanya belajar. Belajar bahasa Arab. Kalau tahu terjemahkan enak. Baik. Ini sebab keberapa? Ketiga. Sekarang sebab keempat. Sebab keempat adalah istighfar, sering beristighfar. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 46, "Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun." Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, "Laula tastaghfirunallaha, mengapa kalian tidak mohon ampunan kepada Allah? La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati."
Ini dalil bahwasanya setiap orang semakin dia istighfar, mengakui dosa-dosanya, maka dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah seorang beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah singkat, astagfirullah. Astagfirullah. Mau panjang-panjang boleh, astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah azim wa atubu ilaihi. Boleh. Minimal apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Ghufranaka, ghufranaka. Astagfirullah. Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli. Minta ampun. Semakin sering beristighfar, semakin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman wajada fi shahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Sungguh beruntung, artinya ketika dibuka catatan amal pada hari kiamat, dia lihat ternyata catatan amalnya penuh dengan istighfar. Ini orang beruntung. Orang beruntung. Karena istighfar menandakan, istighfar berarti menandakan dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kenapa kalian tidak beristighfar agar kalian dirahmati oleh Allah? Maka bikinlah kebiasaan kita dalam keseharian, daripada bengong kita apa? Astagfirullah, astagfirullah. Antum lagi naik mobil, lagi sendiri, enggak ada kawan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi naik motor jemput apa istri ya. Jemput anak ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi ngantri di rumah sakit atau ngantri di mana, di instansi pemerintah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau dulu di zaman saya sekolah di Arab Saudi, di Madinah, sering di tempat-tempat antrian ada tulisan, penuhilah detik-detikmu dengan istighfar. Jadi kita lihat, kita istighfar, astagfirullah, atau berzikir. Ya, berzikir. Dan orang lihat gitu jadi teringat, astagfirullah, astagfirullah. Tapi sekarang agak susah karena ada waktu kosong lihat HP. HP. Sudah lihat HP, lihat cewek, tidak istighfar lagi. Jadi penuhilah detik-detikmu dengan lihat cewek-cewek yang bertebaran di medsos. Nah, kita harus paksakan diri, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak terasa setiap istighfar mendatangkan rahmat Allah. Rahmat ini akan bermanfaat, jangan disepelekan. Setiap rahmat bermanfaat di akhirat. Cuma kita memang susah menimbulkan tradisi begitu istighfar. Ini kalau kita lagi naik mobil bareng, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa kok? Kenapa istighfar terus? Bikin dosa apa semalam? Astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau sama teman-teman, misalnya sama syekh-syekh, kalau saya lagi safar, mereka biasa. Kita ngobrol, begitu berhenti ngobrol, dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi sudah biasa, tidak aneh. Kita enggak bilang, sih, ada apa sih? Kalau kita enggak biasa, kita pun kadang sungkan, pekewuh, memulai, astagfirullah, mulai kayaknya gimana gitu. Tidak terbentuk tradisi, padahal kalau kita biasakan, jadi harusnya. Mau saya, kalau kita sendiri enggak perlu pekewuh, istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai sahabat menghitung istighfar Nabi, satu majelis 100 kali. Satu majelis Rasulullah duduk, istighfarnya berapa kali? 100 kali, misalnya sering sekali istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Itu sih Rasulullah SAW. Karena setiap istighfar mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini ingin dirahmati oleh Allah. Antum bayangkan, berapa bahagia kita merasa disayang sama anak. Anak kita sayang sama kita, sering telpon perhatian, Bi, ada yang bisa saya bantu. Coba ada anak datang sama kita, Abi, saya bisa bantu apa, Bi? Abi, ada perlu apa, mau diambil ini, Bi? Kita bahagia sekali, diperhatikan sama anak. Diperhatikan sama siapa yang bikin bahagia? Sama istri. Mas, mau makan apa? Oh, diperhatikan. Senang atau tidak diperhatikan istri? Senang. Kalau tidak diperhatikan, menderita. Ada kawan puasa, istrinya juga sibuk, dia juga sibuk. Pas buka puasa, istrinya keluar. Bang, mana buka puasa? Suaminya bingung, ini yang siapin buka puasa saya apa? Istrinya tanya, mana buka puasa? Gak ada, masuk lagi sibuk dia. Kita diperhatikan, disayang sama anak, disayang sama istri, disayang sama
orang. Bagaimana kalau disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Disayang sama Allah. Maka sering istighfar, astagfirullah, terutama di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Setelah sholat malam istighfar. Antum sholat witir 3 rakaat, enggak bangun telat. Habis itu istighfar sebentar aja. Astagfirullah, astagfirullah. 10 kali, 20 kali, 100 kali di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, dalam ayat yang lain, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Allah sebut 2 ayat tentang keutamaan beristighfar di waktu sahur. Makanya dalam sebagian ayat ketika saudara-saudara Yusuf minta Nabi Yakub ayah mereka mengampuni, memohon ampunan, ya abana astaghfir lana dzunubana, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in, wahai ayahanda mohonlah ampunan kepada Allah untuk kami, sungguhnya kami banyak dosa, kami telah bersalah. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu wal ghafurur rahim, kata Yakub kepada kakak-kakak Yusuf yang melakukan kesalahan. Kata dia, saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan mohon ampunan kepada Rabbku untuk kalian, tapi nanti, saufa, nanti. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sebagian ahli tafsir mengatakan, saya akan mohon ampunan buat kalian di waktu sahur. Karena itu waktu yang paling spesial untuk apa? Istighfar. Apalagi waktu nuzul al-ilahi, ketika Allah turun ke langit dunia dan Allah berkata, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah yang minta ampun di waktu sahur, aku akan ampuni dia. Tentunya istighfar sewaktu kapan saja bagus. Tetapi istighfar di antara waktu yang paling spesial ketika di waktu apa? Sahur. Rahmat Allah begitu banyak turun bagi orang yang beristighfar secara umum, apalagi di waktu sahur. Ini kita bikin kebiasaan hidup kita, sering apa? Beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tentu zikir yang lain juga dianjurkan. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, hendaknya lisanmu basah dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Coba yang bikin kita terhalang medsos itu bikin waktu habis. 1 jam kita lewatin berita satu, berita kita scroll scroll scroll scroll, terus setengah jam lewat. Enggak ada faedah yang kita ambil. Tidak istighfar, tidak berzikir, tidak baca Quran, tidak dengar nasihat, hati semakin hitam karena maksiat. Karena maksiat. Sudah lewat ada cewek cantik, kita sudah scroll bawah, kita tarik lagi. Sudah kelewatan, ya, dosa. Taib. Jadi di antara sebab kasih sayang Allah dengan banyak beristighfar. Berikutnya di antara sebab rahmat Allah adalah mengerjakan sholat, membayar zakat, dan taat kepada Rasulullah. Allah sebut dalam 1 ayat dalam surat An-Nur 56. Kata Allah, wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasulullah la'allakum turhamun. Semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam surat Ali Imran ayat 132. Al-Imran 132, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara taat kepada Rasulullah, kapan ada perintah dari Rasulullah kita kerjakan, kapan larangan dari Rasulullah kita tinggalkan. Karena kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepada Nabi, baik menjalankan perintahnya maupun menjauhi larangannya. Semua wanita juga, para ibu-ibu, kalau ada larangan dari Nabi terkait wanita, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini, kita sam'an wa ta'ah, kita dengar agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh begini, ya. Jangan membangkang, jangan melanggar, jangan muter kanan muter kiri. Rasulullah bilang gitu, taat ya. Berusaha agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak seluruh yang Rasulullah perintahkan sesuai dengan kemaslahatan hawa nafsu kita. Tetapi apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah perintahkan pasti demi kebaikan kita, meskipun berlawanan dengan hawa nafsu kita. Kalau semua syariat sesuai dengan hawa nafsu kita, kita akan rusak. Kata Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Lau yuti'ikum
fi kathiri minal amri la'anittum. Kalau seandainya Rasulullah menuruti kalian dalam banyak perkara kalian, kalian akan susah. Jadi Allah ingatkan, Rasulullah tidak bisa mengikuti kemauan kalian terus. Kalian yang harus mengikuti kemauan siapa? Rasulullah. Karena kalau kita disuruh pilih, kita akan memilih hawa nafsu. Dan kalau kita akan memilih hawa nafsu, kita akan binasa. Ini isyarat bahwasanya banyak perintah Nabi yang bertentangan hawa nafsu kita. Seorang wanita misalnya, kalau mengikuti hawa nafsu, dia ingin jalan sendiri, ingin safar sendiri, ingin keluar berpenampilan indah, ingin terlihat keelokan tubuhnya, ingin ini, ingin anu, ingin membangkang suami. Kalau dia ikut hawa nafsunya, rusak dia. Pinginnya bisa berkhulwat dengan lelaki, pinginnya ini aturan enggak boleh. Padahal ini semua untuk kemaslahatan dia. Pinginnya nikah tanpa wali, iya enggak? Oh, apa? Saya juga bisa nilai, emang laki-laki ngapain pakai keputusan wali? Saya juga bisa tahu kok laki yang jelek mana, laki yang baik mana, yang naik mobil mana, naik motor saya juga tahu. Kenapa Allah suruh dengan wali? Demi kemaslahatan sang wanita, karena wanita mudah dikibulin sama buaya darat. Habis itu dicampakkan. Kalau ada wali kan orang tidak sembarang diskusi, ditanya keseriusannya, yang bisa menilai. Karena kalau sudah cinta, terkadang cinta itu buta ya. Oleh karena saya, taat kepada Rasulullah sebab rahmat. Dan banyak perkara yang Rasulullah perintahkan memang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi Allah mengatakan, "Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum." Seandainya Rasulullah dalam surat Al-Hujurat, seandainya Rasulullah mengikuti kebanyakan keinginan kalian, kalian akan susah. Ini dalil bahwasanya sebenarnya aturan dari Rasulullah SAW itu membuat kita bahagia. Dirahmati oleh Allah, tinggal ikuti. Tapi sekarang yang keberapa? Keenam. Berikutnya yang keenam adalah mendamaikan dan suka berdamai dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Al-Hujurat ayat 10 kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. "Fa aslihu baina akhawaykum," maka damaikanlah di antara dua saudara yang bersengketa. Wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah semua kalian dirahmati. Kata para ulama, orang yang dirahmati dia suka berdamai. Dia suka berdamai. Ya. Suka ribut, rahmat Allah enggak jadi turun. Oleh karenanya ketika di 10 hari terakhir ketika Rasulullah keluar dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah SAW, "Inni akhruju li ukhbirakum bilailatul qadar wa innahu talaha fulan wa fulan farufiat." Kata Nabi SAW, "Saya keluar untuk mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar, tetapi si fulan dan si fulan bertengkar." Maka diangkatlah ilmu tersebut. Di antara penghalang rahmat Allah adalah pertengkaran. Rahmat Allah tidak jadi turun. Tadi dua orang tadi ribut, Rasulullah kalau ingin kasih beritahu kapan Lailatul Qadar, ternyata ada orang bertengkar, akhirnya kata Nabi, "Farufiat." Semoga lebih baik. Tetapi itu musibah. Di antara sebabnya rahmat Allah tidak diturun gara-gara pertengkaran. Sebaliknya, kalau ingin dirahmati oleh Allah, damai. Hidup ini jangan suka ribut ya. Kalau bisa mendamaikan, dirahmati. Kalau bisa damai, banyak ego yang kita kalahkan demi mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin ego kita menang terus ya ribut melulu. Dan kalau damai, meskipun kita tahu kita benar, kalau ingin damai ya diantaranya adalah kita menjatuhkan sebagian hak kita. Makanya Rasulullah berfirman, "Wasulhu khair wa uhdiratil anfusus suh." Wa uhdiratil anfusus suh. Kata Allah Subhanahu wa taala, damai itu baik. Namun ketika ingin damai, banyak ego yang hadir. Asyuh itu damai, pelit, tidak mau kalah, tidak mau dijatuhkan. Hadir dalam hati, sehingga dia enggak mau kalah. Nah kalau mau damai, harus ada hak kita yang kita jatuhkan. Itu baru kita. Kalau kita mau menang, itu namanya bukan damai. Pinginnya menang. Ya boleh saja seorang ingin menang. Saya tetap bertahan, saya pingin hak saya 100%. Boleh. Tapi ada pilihan lain yang menyebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jatuhkan sebagian hakmu,
kau damai. Faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Damaikanlah di antara bersengketa, bertakwalah semoga kalian dirahmati. Maka ini jadi apa namanya? Pedoman hidup kita, tidak selalu kita harus menang. Yang penting hidup damai. Damai itu dirahmati oleh Allah. Kita tahu kita benar 100%, dia salah, itu sudahlah, enggak apa. Ya udah. Oke. Berarti enggak ribut. Saya buang ego saya kalahkan ego saya demi dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bertengkar suami istri menang-menangan. Ngapain menang-menangan? Saya menang lawan istri saya. Malu. Menang lawan apa? Istri. Lawan mak-mak, menang lawan mak-mak, apa yang mau dibanggakan? Ya udahlah, ngalah aja lah, ngalah. Enggak harus kita menang. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu-ibu pengin menang ngalahin apa?

Lawan mak-mak, menang lawan mak-mak, apa yang mau dibanggakan? Ya adalah ngalah aja lah, ngalah. Tidak harus kita menang. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Apalagi ibu-ibu, pingin menang ngalahin apa? Suami. Berat ibu-ibu ini. Maunya dia yang benar, enggak boleh salah. Ya, enggak boleh salah. Sampai wanita kalau salah pun susah minta maaf, apalagi kalau dia yang benar. Makanya Rasulullah sebutkan di antara ciri wanita penghuni surga adalah al-a'ud ala zaujiha, wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Lau zolamat au zulimat, kalau dia berbuat salah atau dia yang dizolimi, dia tetap datang kepada suaminya. Hatta tada'a yadaha ala yadi, sampai dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya dan dia berkata, la adzuku ghamdan hatta tardha, saya tidak bisa tidur sampai kau ridho kepadaku wahai suamiku. Rasulullah mengatakan zolamat au zulimat, apakah dia yang salah atau suaminya yang salah, tetap dia pingin damai. Ini wanita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wanita yang disebut oleh Nabi wanita terbaik penghuni surga. Rasulullah sebut tentang wanita, ya. Karena memang wanita susah untuk memaafkan. Ya. Maka ini kalau ingin dirahmati oleh Allah, ngalah. Ngalah. Meskipun kita di pihak kebenaran lebih banyak, meskipun 100% kita benar, ngalah saja. Apalagi sama suami, sama kakak, sama adik, sama tetangga, ya sudahlah. Saya ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup, ya ada hal yang mungkin kita bertahan. Ada perkara dunia ngapain? Kalau perkara agama kita bertahan habis-habisan. Nah, kita hak kita tidak ada basa-basi. Hak begini. Enggak usah kita klarifikasi, kalau hak ya hak. Ya sudah hak begini. Enggak mau dengar ya sudah, enggak mau ikut dicaci maki ya sudah, hak. Tapi kalau perkara duniawi yang mau kita tinggalkan di dunia ini, ngapain kita kemudian perjuangkan mati-matian kalau ternyata ya kita masih bisa hidup bahagia tanpa mendapatkan hak tersebut, atau dengan mengurangi sebagian hak kita. Masih aman kok, masih hidup, masih lebih banyak maslahat. Maslahat yang paling besar kalau kita ngalah, damai, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang ke berapa? Ketujuh. Di antara sebab utama meraih rahmat Allah adalah ihsan, berbuat ihsan. Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 56, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Surat Al-A'raf 56, sungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Di sini ihsan maknanya dua, ihsan kepada terkait dengan beribadah kepada Allah, yang kedua ihsan kepada sesama manusia. Ihsan, muhsin. Seorang muhsin itu pertama beribadah seakan-akan dia melihat Allah, atau kalau dia tidak mampu, dia yakin Allah melihatnya. Al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya. Kalau kau tidak mampu, fa'innahu yarak. Ya. Maka semuanya Allah melihatmu. Jadi kapan kita beribadah, kita rasa sedang diawasi oleh Allah, kita sedang berbuat ihsan. Dan itu punya pengaruh dalam keikhlasan dan kualitas ibadah. Kapan dia bisa menghadirkan itu? Dia pasti ikhlas, pasti ikhlas. Dan dia pasti berkualitas kalau dia berbuat ihsan. Ibarat kalau kita melakukan pekerjaan, bos kita lihat, kita pasti tulus enggak sama bos? Tulus. Pekerjaannya bagus enggak? Pasti bagus karena bos yang lihat. Ntar lagi dikasih gaji sesuai dengan pekerjaanmu. Ya sudah. Pasti kita tulus dan pasti kita berkualitas. Nah, bagaimana lagi kalau kita dalam diri kita bahwasanya Allah sedang menyaksikan, sedang melihat. Tentu kita akan ikhlas. Ketika sedang sholat, kata Allah, wa tawakkal alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Bertawakallah kepada Allah yang maha perkasa dan maha sayang, alladhi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kau berdiri sedang sholat. Wa taqallubaka fis sajidin innahu samiul alim, dan yang melihat engkau ketika kau sedang bergerak bersama orang-orang sujud, itu ruku'mu, sujudmu, iktidalmu, Allah lihat semuanya. Allah lihat semuanya. Nah, orang yang sedang sholat merasa dia melihat Allah, pasti khusyuk. Pasti khusyuk. Sejauh mana dia menghadirkan, dia sedang melihat Allah, sejauh itulah kekuatan khusyuknya. Sejauh mana dia lalai dari Allah sedang melihatnya, sejauh itu pula hilang khusyuk darinya. Cuma ini butuh latihan. Maksudnya Allah sedang

0: melihat. Oleh karena ketika seorang sedang sholat, di antara cara khusyuk dia merasa sedang berbicara dengan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum idza kana fi sholati fa innahu yunaji rabbahu." Sungguhnya salah seorang dari kalian kalau sedang sholat, dia sedang bermunajat. Bermunajat itu dalam bahasa maknanya adalah berbisik-bisik di antara dua pihak. Sehingga ketika dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, dia tahu Allah menjawab, "Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku, telah memujiku." Kemudian dia baca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berkata, merespon Allah berkata, "Asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku." Wa idza qala abdi, jika hambaku berkata, "Maliki yaumiddin, yang menguasai hari kebangkitan." Allah berkata, merespon, "Majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku." Jadi orang kalau dia baca Al-Fatihah sambil menghayati ini, maka ihsan, maka ibadahnya pasti khusyuk dan pasti ikhlas, pasti berkualitas. Ini yang kurang kita hadirkan, sehingga kalau kita sering beramal, kita tidak menghadirkan sedang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beda, kalau sedang lihat, ya Allah sedang lihat. Allah berfirman, "Wa taf'alu min khairin ya'lamhu Allah." Kebaikan apapun yang kalian lakukan, Allah tahu. "Fa inna Allah bihi alim," sungguhnya Allah maha mengetahui. "Inna Allah bima ta'maluna basir," sungguhnya Allah maha melihat apa yang sedang kalian kerjakan. Ini kalau kita hadirkan, kita sudah enggak peduli celotehan orang, kita enggak peduli omongan orang, penting Allah lihat, selesai. Kita enggak butuh sanjungan orang, kita enggak butuh pengakuan orang, Allah sudah lihat, selesai. Maka orang seperti ini dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak dirahmati sementara dia merasa sedang diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna ihsan, beribadah merasa diawasi oleh Allah. Dalam segala hal, antum sholat merasa diawasi oleh Allah. Antum ketika mungkin ada saudara minta bantuan, antum transfer, antum merasa ketika antum transfer, Allah sedang melihat saya membuka aplikasi ATM banking, Allah sedang melihat jari saya mengetik, 2 nolnya berapa ini? Allah, 2 nolnya 5 atau 6, Allah tahu. 5 berarti berapa? 200 ribu. Tambah lagi enggak ya? Allah lihat. Tambah satu lagi deh. Allah lihat enggak? Allah lihat. Allah lihat. Antum enggak butuh, setelah antum kirim, antum enggak butuh keluarga antum bilang terima kasih, enggak butuh. Allah udah lihat, selesai. Tapi bisakah kita menghadirkan seperti itu? Allah sedang lihat saya. Allah sedang menilai saya. Kapan kita menghadirkan itu? Itulah namanya ihsan. Ketika itu rahmat Allah turun kepada kita. Rahmat Allah turun kepada kita. Saya sedang dirahmati oleh Allah. Buktinya saya menghadirkan rasa itu. Allah sedang melihat saya, sedang mengawasi saya. Antum ketika misalnya ribut sama orang, atau enggak usah jauh-jauh, ada masalah sama istri. Kalau antum menghadirkan, Allah sedang lihat saya sedang bermasalah dengan istri, antum marah enggak jadi. Enggak. Iya. Kamu marah? Iya. Enggak apa-apa. Iya. Kita mau ngambil sapu, lihat Allah lihat gitu, enggak jadi. Kenapa? Lanjutin. Lanjutin sapu. Enggak jadi marah. Kenapa enggak jadi marah? Allah sedang melihatku, subhanallah. Aku sedang ingat hadis. Siapa yang marah dan mampu melempaskan marahnya, kemudian dia cegah marahnya, Allah akan panggil dia dan suruh pilih bidadari. Saya lagi ingat hadis itu, wahai istriku. Jadi apa saja ya, kita lagi berjualan, misalnya lagi jualan, terus coba jelaskan barang yang kamu jual. Kita ada sifat-sifat barang tersebut, ada satu kekurangannya. Ketika tulis, kita tahu Allah sedang melihat, maka kita tidak sembunyikan. Ini mobil pernah tabrakan 2 tahun lalu, sudah saya dempul. Tapi kalau kita enggak menghadirkan itu, kita tutupin. Bagus aja, bodi aman, padahal bekas tabrakan. Tapi kalau kita yakin Allah lihat kita, kita akan jelaskan, enggak ada urusan, mau beli, enggak urusan. Harga jadi turun, enggak ada masalah. Kata Nabi, jika seorang jujur, fama alaika ma fataka minad dunya, maka tidak usah, bukan urusannya kalau ada dunia yang luput darinya, itu urusan Allah. Jangan kau banyak pikir. Fama alaika ma fataka minad dunya. Enggak ada urusanmu dengan dunia. Yang penting kau jujur, selesai. Kapan kita bisa begitu? Ketika kita rasa Allah sedang melihat. Ketika antum sedang buka web atau buka medsos, kemudian antum lihat ada tontonan, waduh, Allah sedang lihat saya ini, malaikat sedang nyatat. Apakah pantas saya 10 menit habiskan waktu nonton ini? Pantas malaikat nyatat terus. Dalam 10 menit tontonan ini, berapa banyak cewek saya lihat, berapa banyak haram yang saya lihat. Kalau kita lihat Allah melihat kita, aduh, gak jadi deh, ganti deh. Subhanallah. Itu ihsan. Ihsan. Dan kita kalau sudah ihsan, kita nyaman. Kita enggak perlu pengakuan orang, enggak perlu pujian orang. Enggak perlu. Sudah Allah sudah tahu, Allah melihat, sudah selesai. Dan ibadah kita pasti ikhlas dan pasti berkualitas, karena kita sedang merasa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu rahmat Allah turun banyak kepada kita. Sekarang ke berapa? Ke 8. Di antara 8 adalah makna ihsan yang kedua kepada makhluk, yaitu berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada orang dalam segala bentuk kebaikan. Ihsan yaitu engkau berbuat baik kepada orang lain. Ini makna kedua. Sehingga kita berusaha berinteraksi dengan siapapun, kita berusaha berbuat baik kepada dia. Apa yang bisa saya buat baik sama dia? Pembantu kita, supir kita, satpam di rumah, ada enggak saya bisa berbuat baik sama dia? Minimal senyum, berbuat baik sama dia. Senyum, menghargai, doain, semoga lebaran bisa pulang kampung ya. Iya, udah 5 tahun saya enggak pulang kampung. Ya, kasihan orang enggak pulang kampung sih. Itu pekerja-pekerja di luar negeri, ada yang seperti di Arab Saudi, yang dari Bangladesh, ada yang 20 tahun enggak pulang, subhanallah. Terus kerja terus, uang mana? Kirim, kirim terus. Kasihan. Kasihan. Enggak ketemu keluarga itu kasihan atau tidak? Kasihan. Dulu saya waktu belajar zaman dulu di Madinah 9 bulan, 3 bulan baru ketemu istri. 9 bulan berpisah keluarga itu berat. Mikir anak-anak, mikir keluarga ya. Orang ada yang sampai puluhan tahun enggak pulang demi mencari nafkah buat apa, anak? Anak istri. Maksudnya ketemu siapa sih depan kita, berusaha kita berbuat ihsan kepadanya. Gimana cara? Apa yang bisa saya kasih? Kalau minimal kita enggak punya apa-apa, kata-kata baik. Ya. Fabi kalimatin thayyibah, dengan kata yang baik. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, kata-kata yang baik adalah sedekah. Semangatin, ajak dia berbuat baik. Hidup ini cuma sebentar. Kita ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama pembantu di rumah, apa yang bisa kita buat? Kita baikin sama dia. Sama supir, sama pegawai. Berbuat ihsan. Terutama orang-orang yang dalam mengalami kesulitan. Taib. Cabang daripada ini, berbuat ihsan kepada orang lain adalah merahmati sesama makhluk. Merahmati sesama makhluk. Karena kaidah mengatakan, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang merahmati, dia dirahmati oleh Allah. Man yarham yurham. Man la yarham la yurham. Siapa yang merahmati akan dirahmati oleh Allah. Siapa yang tidak merahmati, tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, Aqra' bin Habis, Al-Aqra bin Habis, ketika dia di depan Nabi, dia mengatakan innali asyratan minal aulad, saya punya 10 anak laki-laki, maqabaltu ahadan minum, saya tidak pernah cium satu pun anak laki-lakiku. Dia bangga, mungkin merasa kalau keras sama anak itu menunjukkan kejantanan, menunjukkan laki bagaimana, sehingga dia, anak saya enggak pernah cium. Maka Rasulullah mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak disayang. Rasulullah ingin menjelaskan sama dia bahwa sikapmu tidak mencium anakmu itu adalah bentuk tidak mengasihi. Dan hati-hati, model kau ini tidak mengasihi, apalagi anak sendiri kau tidak kasihi, kau bisa tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bikin kaidah, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, maka tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengasihi, dikasihi. Rasulullah bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Siapa yang merahmati, dia akan dirahmati oleh Ar-Rahman, Maha Penyayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. rahmatilah penghuni bumi, maka yang di langit akan merahmatimu. Ini umum, rahmat kepada sama manusia, rahmat kepada bahkan kepada hewan. Rahmat kepada siapapun, kasih sayang. Apalagi pada orang susah. Makanya di antara doa Nabi SAW, wahubbal masakin, ya Allah jadikanlah aku cinta kepada orang miskin. Cinta kepada orang miskin. Oleh karena Ar-Razi dalam sebagian kitabnya, Al-Bain fi Su'uluddin, dia mengatakan Rasulullah SAW, fi ghayati tawadhu' ma'al masakin, ma'al fuqara. Rasulullah di puncak kesederhanaan, puncak ketawaduan ketika bersama orang-orang miskin. Justru situ semakin nampak kasih sayang Nabi kepada orang-orang miskin. Merendahnya dirinya kepada orang miskin. Dan di puncak atarafu' ma'al agniya, dan kalau di depan banyak orang kaya, Rasulullah tidak merendahkan dirinya. Dia sama orang kaya tidak merendahkan dirinya, sama orang miskin merendahkan dirinya. Maksudnya lebih merendahkan dirinya. Bukan sebaliknya, sama orang kaya malah malas-malaskan diri, sama orang miskin sombong. Jadi semakin orang tersebut semakin susah, maka semakin butuh untuk kita sayangi. Semakin butuh kita sayangi. Terkadang kita gak bisa apa-apa, tapi rasa kasih sayang itu pun sudah dapat pahala. Lihat di jalan ada orang susah, saya gak punya uang, cuma kasihan. Dapat pahala, kita dirahmati. Kasih sayang itu buat kita dirahmati oleh Allah. Karena kaidah mengatakan, man yarham yurham, siapa yang merahmati, rahmati. Sampai Rasulullah sebutkan ada wanita yang merahmati seekor anjing karena kehausan, dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hewan. Bagaimana lagi dengan manusia? Dan ini harus kita tumbuhkan, ya. Merahmati sesama manusia. Kasih sayang, ya. Kita di tanah air banyak orang susah. Banyak orang susah. Itu enggak ada yang di usah di Bandung, di Jakarta ada orang, kita lihat orang bawa gerobak anaknya di situ. Gerobak. Mengais-ngais makanan. Ada di Jakarta. Di kota metropolitan, ya. Cari-cari makan di sampah. Masih ada. Maksud saya, tumbuhkan rasa kasih sayang. Jangan kita enggak peka. Ustaz, saking banyaknya sehingga hilang kepekaan, enggak. Jangan. Kepekaan itu terus ada. Meskipun kita enggak bisa bantu, kasihan, enggak bisa bantu. Bisa bantu alhamdulillah. Jangan kasihan-kasihan doang, uang enggak pernah keluar. Kasihan kita juga. Ketemu anak yatim, kasihan nak, tapi duitnya enggak keluar. Kasihan-kasihan om, uangnya mana om? Kasihan. Kalau punya uang, kalau enggak punya uang, rasa kasihan itu sendiri sudah dapat pahala. Apalagi lebih daripada itu konsekuensi dari rasa kasihan, kemudian kita berbuat baik kepada dia. Sampai ada seorang berkata, ya Rasulullah, inilah adhabu syah wa ana arhamuha. Ya Rasulullah, saya ingin sembelih kambing, sementara saya kasihan sama kambing tersebut. Kata Rasulullah SAW, wa syah in rahimtah rahimakallah. Bahkan kambing, kalau kau sayang sama dia, ada timbul kasihan ketika ingin menyembelihnya, Allah merahmatimu. Allah mengasihimu. Kucing ada, kita kasihan. Ya. Peka, apalagi manusia ya. Kucing kadang-kadang kita lagi makan, dia datang, kita juga lapar, dia juga lapar. Kasihan. Mau kasih gimana? Ini masalahnya sambal balado, dia gak bakalan makan. Terus kalau kasih saya makan apa? Tapi rasa kasihan itu sudah dapat pahala. Kasihan. Jadi tendang, kasih sambal di, ini gak bisa tahu nih, kasih sambal di mulutnya sampai dia kepedesan, kasihan. Itu gak sayang sama hewan. Jadi kasih sayang, ya. Siapa yang menyayangi dia akan disayang. Rasa peka. Saya bilang meskipun kita enggak bisa bantu, kasih sayang itu sudah mendatangkan rahmat Allah. Apalagi kalau kita bisa bantu. Baik, sekarang yang keberapa? 9 dalam Al-Qur'an, hijrah di antara janji jihad. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu ulaika yarjuna rahmatallah. Allah ghafur rahim. Saya carikan ayatnya. Dalam surat Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wa Allah ghafur rahim. Surat Al-Baqarah 218. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad fi sabilillah, mereka itulah yang mendapatkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di antaranya iman, kemudian ada hijrah dan jihad. Hijrah dua maknanya. Pertama, hijrah meninggalkan tempat karena tempat tersebut penuh maksiat atau susah untuk beribadah kepada Allah, cari tempat lain. Dan namanya hijrah pasti pengorbanan. Sahabat dulu berhijrah pengorbanan, meninggalkan negeri mereka, meninggalkan harta mereka sampai mereka jadi miskin mendadak, meninggalkan tanah kelahiran mereka, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan kerabat mereka, perjuangan demi untuk beribadah kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hijrah pertama. Hijrah kedua yaitu meninggalkan maksiat. Wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Sungguhnya muhajir yang sungguhnya adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang, itu meninggalkan maksiat. Sekarang ada istilah sudah hijrah, itu benar istilah yang benar, itu meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat, namanya hijrah tidak selalu ujungnya nyaman. Jangan bilang, aduh sudah saya hijrah kok sekarang ekonomi seret. Ya, emang sahabat dulu waktu hijrah jadi kaya mendadak? Kalau hijrah bikin kaya, semua orang hijrah. Sahabat dulu susah sampai tinggal di Suffah. Suffah itu apa? Suffah itu tambahan di belakang Masjid Nabawi. Ada atapnya tapi tidak ada dindingnya. Mereka tinggal situ. Tidur di situ, di atas tanah. Mereka makan dikasih jatah setiap hari, dikasih korma sekian. Saya mereka kelaparan sampai Abu Hurairah kelaparan, makan korma terus perut panas ya. Mereka susah, hijrah memang susah. Ini pengen hijrah tapi pengennya nyaman. Sehingga banyak orang hijrah, akhirnya hijrah setengah-setengah. Pengen meninggalkan hijrah dari dunia maksiat, dunia artis, kemudian masih pengen tetap jadi artis setelah berhijrah. Kan agak susah. Agak susah. Pengen dari dunia happy-happy, gemerlap, kemudian setelah hijrah pengen tetap gemerlap. Repot. Akhirnya cari ustadz yang sedikit-sedikit gak boleh. Ini ustadz gak benar. Yang ini ustadz fleksibel. Jadi tidak totalitas. Ya, tidak totalitas. Hijrah. Kamu berhijrah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar. Ganti komunitas, ganti circle. Ganti rezeki. Bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit. Bisa jadi banyak lagi. Ya itu urusan Allah. Masalah rezeki urusan Allah. Tapi ingatlah hijrah perlu perjuangan. Kapan Allah berikan rezeki lagi urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi hijrah butuh perjuangan. Ada kawan dia meninggalkan instansi ribawi. Subhanallah, dari sudah tinggi tinggalkan karena Allah. Oh, ini jualan apa sampai habis bangkrut. Kerja lain lagi. Susah lagi. Rugi lagi. Ketika sudah 2 tahun kalau enggak salah dia mengalami kesulitan ekonomi. Kawan lamanya di instansi ribawi tadi telepon dia lagi. Kamu kerja lagi. Ini ada jabatan bagus. Gajinya tambah. Waduh. Ketika itu dia goyang imannya. Kata dia sama istrinya, ini gimana nih? Kata istrinya, coba kau tanya ustaz, siapa tahu boleh. Dia cerita sama saya. Karena saking goyangnya, sampai dia bilang, coba tanya ustaz, siapa tahu boleh. Kalau kita ceritakan kondisi kita gini-gini, mungkin rukhsah, darurat. Subhanallah. Akhirnya tanya ustaz. Cerita. Dia tanya sama saya tanya seorang ustaz katanya. Ustaz itu bilang begini. Kan ada hadis ya, meskipun hadis itu diperselisihkan. Bahwasanya riba paling rendah seperti menzinai apa? Ibu sendiri. Dia bilang, kata saya itu, kamu tahu enggak? Bagaimana kalau zina sama makmu? Maksudnya Ustaz, kalau kamu sama zina sama makmu, makmu yang melahirkanmu, ya enggak lah ya. Ya riba seperti itu. Waduh, enggak jadi dia. Ini cerita dia ceritanya. Ada riwayat meskipun diperselisihkan. Baik. Maksud saya, namanya hijrah perlu perjuangan. Tapi kalau kita berjuang dirahmati oleh Allah ya. Bukan berarti orang sukses di dunia kemudian sukses di akhirat. Betapa banyak orang di dunia hina, direndahkan di dunia, di akhirat mendapati rahmat Allah sangat banyak. Betapa banyak orang tidak mendapat jabatan yang tinggi, tapi ternyata dia banyak dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang sukses dunia kemudian dirahmati di akhirat. Intinya kita berhijrah ada pengorbanan, terserah Allah nanti Allah bagikan, jadikan kita gimana, sukses lagi atau tidak, ukuran dunia ya, ukuran dunia itu kembali kepada Allah. Tapi siapa yang berhijrah karena Allah, maka dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ke berapa? 10. Yang ke-10, kerjasama salat malam dengan istri. Rasulullah bersabda, rahimallahu rajulan qama minal lail. Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun malam. Fasalla, kemudian dia salat malam. Wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia bangunkan istrinya. Fasallat, kemudian istrinya pun salat malam. Allah merahmati orang seperti ini. Fa in abad, kalau ternyata istrinya tidak mau bangun, nadhaha fi wajhil ma', maka dia percikan air di wajah istrinya. Ini laki yang seperti ini dapat rahmat Allah, apalagi di sepertiga malam yang terakhir dia bangunkan istrinya, rahmat Allah lagi banyak-banyaknya. Syaratnya gimana? Dia bangun malam, terus dia sholat, dia bangunkan istrinya, istrinya sholat nggak sholat tetap dia dirahmati. Istrinya nggak mau, dia percikan apa? Air, rahmati oleh Allah. Dan ini berlaku juga bagi seorang wanita, warahimallahu ra'atan, dan Allah merahmati seorang wanita, qamat minal lail, dia bangun malam, fasolat, kemudian dia sholat. Wa aiqadhat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya, fasolat, suaminya sholat. Fa in aba, kalau suaminya enggan, nadhahat fi wajhil ma', maka dia percikan air di wajah suaminya. Ini luar biasa, ini sebab utama kebahagiaan itu keluarga dirahmati oleh Allah. Bagaimana tidak, suami istri sholat malam, luar biasa. Meskipun ala qillati dzatil yad, meskipun mungkin mobil tidak mewah, mungkin rumah sempit, tapi kerjasama sholat malam, itu rumah tangga pasti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Bagaimana tidak mereka kerjasama beribadah kepada Allah. Maka ini perlu diperhatikan. Saya bilang bahagia itu mudah. Bahagia itu antum sholat malam, bangunkan isi sholat malam, berdoa menangis, bahagia. Air mata keluar tapi bahagia. Mau sengsara juga gampang. Antum bangun malam nonton sinetron sama istri, bangunkan film bagus. Ketawa ketiwi, sengsara. Saya bilang ya, mau bahagia mudah, mau sengsara juga mudah. Bahagia mudah, bangun malam, sholat malam, bangunkan istri sholat malam, berdoa nangis, ya Allah utangku gak lunas-lunas, ya Allah. Nangis. Allah kasih bahagia langsung. Mau sengsara gampang, bangun malam, bangun istri. Ada film bagus nih di mana? Netflix apa? Netflix nonton. Aurat terbuka, ketawa ke TV, sengsara langsung. Gampang, tinggal pilih. Oleh karena ikhwan, ingin dirahmati oleh Allah, bangunkan istri kita salat malam. Wanita ingin dirahmati oleh Allah, bangunkan suami salat malam. Kalau enggak mau, percikan. Bisikan di telinganya, doain anak-anak. Utang masih banyak. Kita mau haji dan umroh, fulus mafi, enggak ada. Enggak bangun lagi, poligami sunnah. Bangun dia. Apa? Bercanda ya. Ada orang marah-marah, orang Arab. Marah-marah, dibangunkan anaknya sholat subuh. Bangun, anaknya gak bangun-bangun. Bangun, gak bangun. Akhirnya bilang, ya himar. Himar itu keledai, hey donki, bangun sholat subuh. Anaknya bangun langsung. Abi tadi bilang apa? Himar, donki. Himar, ini abinya himar. Janganlah, lembut kata-kata baik. Indah. Kebahagiaan itu mudah. Ya, salat malam, rahmat Allah turun. Kalau Allah sudah sayang, urusannya mudah. Tadi, Ashabul Kahfi ketika mereka dalam ketakutan, mau dibunuh atau ditangkap oleh anggota kerajaan, apa kata mereka? Rabbana atina min ladunka rahmah, wahayi'lana min amrina rasyada. Rahmati kami, ya Allah, rahmat darimu, dan mudahkan urusan kami. Yang penting rahmat dulu. Udah rahmat, nanti urusan mudah. Itu sudah konsekuensinya. Ingat ya, di sini Rasulullah suruh percik, bukan guyur air ya. Percikan. Tapi enggak apa-apa sambil bawa gayung. Sayang. Saya enggak pernah gitu ya, jangan, saya enggak pernah guyur, enggak pernah. Insyaallah. Jadi ini dalil kata para ulama, boleh sedikit maksa istri. Ngantuk, pegel, sakit, sebentar aja, 3 rakaat aja. Udah nanti abang belikan emas besok. Insyaallah. 11 rakaat langsung, enggak perlu 3. Insyaallah. Jadi boleh agak dipaksa sedikit. Lama-lama dipaksa, lama-lama jadi kebiasaan. Nanti kalau sudah biasa, kalau kita enggak sholat malam, rasanya kalau seorang sudah biasa tidak sholat malam, rasanya sedih. Taib. Yang berikut, yang keberapa? 11. 11, sholat asar. Sebelum asar 4 rakaat. Sholat sebelum asar 4 rakaat. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Rasulullah bersabda, rahimallahu imra'an sholat qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Itu qabliyah asar. Hadis ini sebagian mendhaifkan, sebagian menghasankan. Yang dimaksud 4 rakaat sebelum asar bukan sholat rawatib. Sholat rawatib kita tahu apa saja? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itulah 12 rakaat. Apa yang disebut sholat rawatib? Rasulullah sering melakukannya. Rasulullah menjaganya. Di luar itu ada sholat-sholat sunnah tapi bukan rawatib. Seperti sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Kata Rasulullah SAW, sallu qoblal maghrib liman sya'a. Sholatlah sebelum maghrib, sholat bagi yang mau. Rasulullah mengatakan, bainal adhanain sholat. Di antara adhan dan iqamat ada sholat. Di antaranya antara adhan maghrib dan iqamat maghrib. Di antaranya adhan isya dan iqamat isya. Di antaranya adhan asar dan iqamat asar. Qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya itu bukan rawatib. Rawatib saya ulang tadi apa? 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini rawatib yang Rasulullah. Selain itu boleh sholat. Karena Rasulullah dalam hadis yang sahih, di antara adhan dan iqamat ada sholat. Di antaranya yang datang keutamaan secara khusus 4 rakaat sebelum asar. Kalaupun hadis ini dhaif, ada hadis yang sahih, baina kulli adhanain sholat. Di antara azan dan iqamat ada sholat. Sehingga banyak ulama yang menghasankan hadis tadi 4 rakaat sebelum asar. Tapi kalau 4 rakaat sebelum asar, pertama kita tahu dia bukan rawatib. Rasulullah tidak melanggengkannya, tapi Rasulullah yang ingin sholat, Rasulullah memotivasi dan akan mendapat rahmat Allah. Bagaimana pelaksanaannya? Sebagian ulama seperti Al-Hajjawi menyebutkan tiga cara. Pertama, dan ini yang menurut mereka paling afdol, 2 rakaat salam. Datang dalam riwayat sholatul lail wan nahari masna-masna. Sholat malam dan sholat siang 2 rakaat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam kemudian 2 rakaat salam. Cara kedua, langsung 4 rakaat 1 salam dengan 2 tasyahud. Persis seperti sholat asar. Persis seperti sholat asar. Jadi cuma niatnya sholat qobliyah asar. Persis seperti sholat asar. 4 rakaat, tasyahud awal, tasyahud akhir. Cara ketiga, langsung 4 rakaat tanpa tasyahud awal. Langsung 4 rakaat tanpa tasyahud. Langsung tasyahud apa? Akhir. Ini boleh 3-3-nya. Boleh 3-3-nya. Artinya kita kapan ada waktu, kita tidak harus melanggengkan ini. Tidak harus. Tapi kapan ada waktu lagi semangat, sholat 4 rakaat. Apalagi kalau pas lagi umrah, lagi di Mekah, lagi di Madinah. Semangat. Karena di Mekah Madinah sekarang, kalau di Mekah antara azan dan iqamat 10 menit. Habis azan mungkin azannya 4 menit, masih ada 6 menit. 6 menit bisa 2 kali. 3 menit. Bisa. Zuhur maupun asar 10 menit jaraknya. Kalau subuh 15 menit. Ini diantara menyebabkan seorang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita enggak ada kegiatan, salat aja, salat. Salat. Baik. Sekarang keberapa? 11. 11 adalah mendengar hadis Nabi dan menghafalkannya. Kata Rasulullah SAW, rahimallahu imra'an. Dalam riwayat, nadarallahu imra'an. Semoga Allah menjadikan wajah seorang berseri-seri. Dalam sebagian riwayat, rahimallah. Allah merahmati seorang, sami'a minni hadisan. Dia mendengar dariku hadis. Sebuah hadis. Fahafidhahu. Kemudian dia hafalkannya. Hatta yuballighahu ghairahu. Kemudian dia sampaikan kepada orang orang lain. Farubah hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu warubah hamili fikhin laisa bifaqih. Bisa jadi seorang membawa ilmu, dia sampaikan kepada yang lebih alim daripada dia. Dan bisa jadi seorang menghafal suatu ilmu namun dia tidak faqih, tidak ngerti atau apa kurang paham dengan apa yang dia miliki, apa yang dia hafalkan. Jadi Rasulullah SAW mengajurkan untuk dengar hadis, hafal, sampaikan. Ini keutamaan bagi para penghafal hadis. Akan dirahmati oleh Allah. Setiap hadis yang dihafalkan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum hafal berapa hadis? Berapa? 5. Alhamdulillah. Ada yang hafal hadis berapa? Cuma 2. Apa hafal hadisnya? Utlubul ilma walau bisin. Nuntut ilmu sampai ke Cina. Sudah hafal hadis cuma 1, hadisnya palsu lagi. Maka ini rahmat bagi orang banyak penghafal hadis. Bagaimana muhadisin? Bayangkan Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. Orang paling terkenal paling banyak hadis adalah Imam Ahmad. Yang mengatakan Abu Zur'ah sang ahli hadis. Ditanya, dari mana kau tahu Imam Ahmad hafal 1 juta? Saya sudah coba, kata dia. Saya sudah coba. 1 juta hadis maksudnya hadis dengan berbagai macam sahih, dhaif, dengan berbagai macam jalurnya. Imam Ahmad 1000 hadis. Imam Bukhari riwayatkan dia mengatakan hafiztu 100,000 hadisin sahih, aku hafal 100,000 hadis sahih, dan 200,000 dan aku hafal 200 hadis dhaif. Imam Bukhari. Kita tadi berapa? 5 hadis dhaif semua. Yang satunya palsu. Jadi bagaimana rahmat Allah tercurahkan bagi mereka para ahlul hadis. Ya. Sekarang ke berapa? 12, ini penutup kayaknya. Belum. Yang ke-12 13. Kita mau tutup 15 ya, 15. Sekarang yang berapa? 13. 13 adalah seorang yang dia mengucapkan kebaikan atau diam. Dalam hadis rahimallahu abdan qala khairan faghanim au sakata an su'in fasalim. Allah merahmati seorang hamba yang mengucapkan kebaikan maka dia dapat pahala, atau dia diam dari keburukan maka dia selamat. Jadi ini membuat kita terkekang, mengekang lisan kita. Kalau ngomong kita pikir dulu. Itu ngomong kalau baik ngomong, kalau enggak baik kayaknya ini risiko tidak baik, enggak usah ngomong. Kapan kita mikir seperti itu dirahmati oleh Allah. Namun betapa banyak kita ngomong tidak kita mikir. Bahkan ketika antum mau ngetik di WhatsApp, di grup antum mengetik, pikir dulu ini kayaknya aduh ini enggak pas ini. Mau candaan tapi kayaknya enggak pas lah, enggak elok lah, enggak usah lah. Antum mikir gitu, antum dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma siapa di antara kita yang selalu demikian? Sebelum berbicara mikir. Kita mikir setelah berbicara. Hari mikir dampaknya. Dampaknya bukan kita pikir dunia aja, kita pikir dampak di akhirat. Kita ngomong mau komentar, mau bicara. Sekarang orang coba buka komentar, orang komentar seenak udele dewe. Ngomong seenaknya, nuduh sembarangan, kasih gelar sembarangan seenaknya. Ngeri orang-orang bicara tanpa ada tali kekang sama sekali. Orang mukmin enggak? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yakin ada hari pembalasan, maka dia ucapkan kata-kata yang baik atau dia diam. Di antara hadis ini dapat rahmat rahimallahu abdan, semoga Allah merahmati seorang hamba, qala khairan faghanim, mengucapkan kebaikan dan dia dapat pahala, au sakata an su'in fasalim, atau dia berhenti dari ucapkan keburukan sehingga dia selamat. Selamat dari permasalahan dunia dan selamat dari permasalahan akhirat. Betapa banyak seorang terbunuh oleh lisannya. Terbunuh di dunia, terbunuh di akhirat. Ada buku judulnya Syu'ara qatalahum syi'ruhum. Para penyair yang terbunuh oleh syairnya sendiri. Ada buku judulnya gitu. Para penyair yang terbunuh, maknanya demikian ya. Para penyair yang terbunuh akibat apa? Syair mereka sendiri. Tulisan atau makalah, saya lupa ya. Tapi ada, itu penyair-penyair yang mati gara-gara syairnya. Dia menghina orang, dipersekusi. Akhirnya dibunuh. Intinya seorang ketika dia mau bicara, dia mikir, Allah turunkan rahmat. Jadi jangan seorang bangga dengan ucapannya. Terkadang ucapannya dia ucapkan tanpa dia mikir. Terkadang dia hanya mikir maslahat duniawi. Pikir juga maslahat akhiratmu ya. Mungkin seorang dengan ucapannya dapat manfaat duniawi tapi musibah di akhirat. Pikirkan dua-duanya. Taib, yang keberapa sekarang? 14. 14 yaitu seorang yang mudah membeli, mudah menjual, mudah menagih, mudah membayar hutang. Kata Rasulullah SAW, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Allah merahmati seorang yang mudah untuk menjual, wa idza syara, mudah dalam riwayat sahlan, yaitu mudah untuk menjual, mudah untuk membeli. Samhan idza qada, mudah ketika membayar hutang. Samhan idza qada, mudah ketika menagih. Empat perkara datang dalam lafal, mudah membeli, mudah menjual, mudah menagih dan mudah membayar hutang. Bagaimana maksudnya? Maksudnya seorang tidak ruwet ketika membeli. Contoh ketika dia membeli, misalnya ada orang misalnya jual mobil. Mobil berapa ini? 100 juta. Ya, dia lihat okay, bagus. Adalah, ya udah. Dia enggak tawar-tawar. Kalaupun dia tawar, turun berapa? Korting dong. Ustadz nih loh. Kemarin ada kawan, saya beli sesuatu, saya beli korma. Orang itu kasih saya gratis sebelumnya, karena tahu ustadz. Saya bilang, saya suka korma itu, saya bilang beli lagi. Terus kata kawan, ya nanti saya bilang ustadz. Jangan, enggak usah bilang ustadz. Enggak usah, saya bilang. Cuma korma aja kok. Enggak apa-apa ustaz, katanya kalau gratis enggak boleh, kalau korting boleh. Enggak usahlah. Dia cuma untung sedikit. Kalau kita minta korting harga miliaran. Kalau cuma 200 ribu enggak usah minta korting sih. Maksudnya, udah untung sedikit kita minta korting lagi ngapain? Kecuali kalau mungkin yang harga signifikan ya. Intinya dia beli kalau memang masuk akal 100 juta turun 90 dan dia lihat cocok harganya, uang oke, barang oke, enggak usah susah-susah, dia bayar aja. Bayar aja. Dia jualan, emang orang yang jualan cari rugi atau cari untung? Kita maunya dia jualan gak boleh dapat untung, begitu kan? Kita maunya dia jualan gak dapat untung, kita yang untung. Kalau begitu ngapain dia berdagang? Dia berdagang itu untuk ambil untung dari kamu. Ya wajar ya, kamu harus rela untuk diambil untung. Jangan terlalu jago menawar ya. Ada kawan saya mau belanja, Firanda minggir, saya yang tawar. Udah tawar ngeri. Berapa? 10 real? 3 real. Kita dengar ya takut. Udah kamu tawar, saya pergi dulu ya. Gak enak. Dulu pertama saya ke Jogja, ada namanya pasar apa? Beringharjo ya. Beringharjo. Saya gak pernah ke sana, cuma cerita. Kamu kalau beli di sana, tawar sampai 70%. Gimana itu ya? Sebenarnya kita kalau di Papua gak ada begitu. Di Papua tuh harga orang mudah beli. Ini ternyata 10 ribu, bilang 30 ribu. Waduh, ngeri banget. Kita mau bilang itu gak tega. Memang begitu katanya. Kita gak tega. Tapi intinya kalau memang kita bukan juga orang bodoh ketipu. Maksud saya enggak. Rajul tidak makbun, tidak terpedaya. Tapi dia lihat kalau oke, harga oke, dia tahu harga. Ya, ini masuk wajar lah, dia dapat untung. Kasih aja, ngapain kita tawar-tawar sampai setengah mampus. Ya, kasihan dia. Ada orang jual es krim musim hujan. Nah, kesempatan kita tawar nih. Es krim berapa? 10 ribu. 1 ribu aja lah daripada dibuang. Udah ambil aja gratis. Kasian juga seorang. Jadi kita mudah beli. Sama menjual juga mudah. Kita jual barang. Kalau kita lihat sudah orang. Misalnya kita jual 100 ribu. Udah 100 ribu. 70 ya. Kita lihat sudah untung. Akhirnya kelepas saja. Ngapain? Enggak. 80? Enggak. 90? Enggak. 99? Enggak. 1 ribu pun saya tidak turunkan. 100 ribu baru. Bukan begitu juga kali. Ya. Berapa? 80 ribu? Enggak. Harga mati. Harga mati. Ya, kalau kita melihat sudah ada okay lah harga wajar, harga turun. Kita jual mobil memang harganya turun. Dan kita lihat okay sudah. Enggak usah susah-susah. Rezeki datang dan pergi. Kita nyenangin orang. Lihat nyenangin apa? Orang. Sampai para ulama mengatakan di antara sedekah yang tidak ketahuan oleh tangan kiri adalah kita beli tanpa menawar. Ada orang susah, berapa? Langsung bayar aja. Dan kita bilang berapa? 100 ribu, 80 ribu ya? Ya sudah, terus 20 ribunya kita kasih dia. Itu namanya ketahuan. Sudah enggak usah tawar, meskipun kita tahu kita bisa dapat 80 ribu. Kita sedekah niat tawar dengan niat sedekah 20 ribunya. Bisa. Kita kan ingin bantu sama muslim. Jadi kalau beli juga mudah. Dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena kita menyenangkan penjual. Kita menguntungkan penjual. Kalau kita jual, kita menyenangkan pembeli. Rasulullah bukan ngajarin kita jual rugi, enggak. Tapi okelah, jangan susah-susah. Kalau memang logis, untung oke. Samhan idza iktada. Mudah ketika nagih hutang. Atau nagih haknya. Datang ke orang, ya akhi bayar hutangmu. Aduh, saya belum bisa. Kita tahu dia jujur. Kalau dia enggak jujur, kita boleh kencang. Dia, saya susah lagi, belum bisa, masih ada uang, tapi ya udah enggak apa, nanti bulan depan. Atau ya udah bayar setengah aja enggak apa-apa. Kamu saya punya uang sih, ya udah itu udah cukup misalnya. Dapat pahala dobel-dobel. Dirahmati oleh Allah, dikurangi dosa-dosa kita, diampuni oleh Allah ketika kita menjatuhkan sebagian hak kita. Jadi orang mudah untuk menagih. Ketika nagih dia juga mudah, ya. Kemudian juga samhan idza qada, sebaliknya semoga Allah merahmati orang yang mudah bayar hutang atau hak orang dia mudah untuk tunaikan. Kalau dia bikin apa ada perjanjian jual beli atau utang piutang, dia catat. Kalau dia bilang akan bayar pada tanggal 1 Januari, kalau bisa dia bayar pada waktunya, itu namanya dia samhan idza qada. Dia baik ketika dia bayar. Atau dia bayar sebelum waktunya. Tujuannya dia jatuh tempo, dia bayar tanggal 15 Desember. Alhamdulillah ada rezeki, ya itu. Atau dia cicil. Dia baik dalam membayar hutang. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditagih, Rasulullah pernah punya hutang unta, ada yang tagih. Maka orang itu bicara sahabat sampai tegur, mungkin dia bicara agak menuntut kepada Nabi. Ya. Maka Rasul bilang mengatakan, "Biarkan, semuanya pemilik hak punya hak untuk berbicara. Biarkan dia bicara." Rasulullah biarin. Terus Rasulullah ketika ingin bayar onta, ternyata onta yang setara tidak ada, Rasulullah beri yang lebih baik. Ini antara bentuk mudah dalam bayar utang. Kita boleh memberi lebih kepada orang yang beri hutang kepada kita. Dengan syarat tidak ada perjanjian sebelumnya. Dan disyarat di akhir. Syaratnya di akhir. Jangan kasih isyarat, utangin saya. Saya biasanya gimana kalau bayar, saya tambahin. Itu riba namanya. Tapi kalau enggak ada perjanjian, enggak kita tambah terakhir, boleh. Karena orang yang beri hutang sama kita sedang baik. Jarang orang mau pinjamin uang sama kita. Ada orang pinjamin uang sama kita, itu orang baik, apalagi zaman sekarang. Kenapa sekarang pinjol laku? Pinjol ya. Karena enggak ada yang kasih hutang. Kalau ada orang baik sama kita, kasih hutang sama kita, dia punya uang, dia sisihkan buat kita, orang lagi baik, maka balaslah kebaikan dengan kebaikan. Waktunya kalau kita punya uang, waktunya jatuh tempo, bayar. Jangan kita lari kanan, lari kiri. Ganti nomor telepon. Jangan kita malah marah-marahin. Kamu tuh sudah tahu saya enggak punya uang, kamu tagi-tagi. Gimana sih? Katanya ukhuwah Islamiyah, diceramain malah. Sampai ada kawan saya, dia curhat. Dia bilang, "Ustaz, sama dua kawan saya. Ustaz si fulan itu, Ustaz, kenapa? Saya tagi kemarin dia marah-marah." "Loh, kenapa marah-marah? Kan hak kamu tagi." Dia bilang, Pak, kemarin saya lagi ada uang, kamu enggak nagih. Sekarang saya enggak punya uang, kamu nagih. Gimana sih, Pak?" "Loh, kalau kamu punya uang, meskipun enggak ditagih, harusnya, Pak, bayar. Wajib bagi kamu. Yang memberi hutang tidak wajib nagih. Kamu wajib bayar hutang." Dia bilang, "Siapa suruh kau tidak tagih?" "Astagfirullah." "Loh, kamu yang wajib bayar hutang." Dia enggak nagih, bukan kewajiban dia nagih. Kamu yang wajib bayar hutang. Jadi subhanallah, berpahala. Bayangkan orang kalau kita pinjam uang, kita bayar teratur sesuai dengan aturan, orang juga senang. Kapan kita pinjam dia kasih lagi. Dan kita dapat pahala. Cara bayar utang yang baik dapat pahala. Allah merahmati orang yang mudah dalam bayar hutangnya. Sehingga kalau dia sudah plotkan uangnya untuk bayar utang, musibah kenapa? Ketika orang sudah punya uang, tertarik beli lagi baru, tertarik membuka cabang lagi usahanya, tertarik sehingga jatuh tempo dia lewatin. Ini ngeri. Kata Rasulullah, "Matalul goni zulman." Kata Rasulullah SAW, menunda-nunda bayar hutang setelah jatuh tempo padahal dia mampu, zalim. Semakin dia tunda, argo dosa semakin. Taib yang terakhir, yang keberapa, 15 ya. Kata Nabi SAW, ini mudah memaafkan. "Rahimallahu abdan kanat li akhihi indahu madlimah fi irdin aw malin. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia dizalimi oleh saudaranya. Dia dizalimi oleh saudaranya terkait dengan harga dirinya atau hartanya. Dia dizalimi, mungkin dikata-katain, dituduh yang tidak-tidak terkait harga diri atau harta, hartanya diambil, ditipu oleh saudaranya. Saudaranya sendiri, ya, sesama muslim, sesama mukmin. Faja'ahu, kemudian saudaranya tersebut datang kepada dia. Fastahallahu, minta dihalalkan, bukan untuk mengembalikan, minta dihalal. Saya enggak bisa ambil hak, kembalikan hartamu, mohon dimaafkan, mohon dihalalkan. Saya kemarin nuduh kau, saya tidak bisa klarifikasi, mohon dimaafkan, minta dihalalkan. Qabla an tu'khadha wa laysa thamma dinarun wala dirham, sebelum datang hari kiamat yang tidak ada dinar dan dirham. Kalau ada kebaikan akan diambil kebaikannya, kalau tidak ada akan ditimpakan kepada dia dosa-dosa orang. Maka kata Nabi, orang seperti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin dirahmati, maafkan. Apalagi dia sudah datang, apalagi dia datang kemudian minta dihalalkan. Bahkan yang tidak, yang lebih afdol lagi, orang itu tidak minta dihalalkan, kita maafkan. Itu yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Ya. Tapi paling tidak ketika dia sudah datang minta dihalalkan, kita halalkan. Saat itu maka rahmat Allah akan tercurahkan kepada kita. Itu hidup lebih tenang, maafkan orang lain. Hidup lebih tenteram, orang akan lebih bahagia. Siapa yang mudah maafkan, dia lebih bahagia. Tapi demikian saja hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Tapi demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.

Pendengar satu radio dimanapun Anda berada, segera kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Ikmal dan sekitarnya, serta daerah lain yang sewaktu dengannya.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء.
4: Doa setelah wudu.
5: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asik belajar, atau kamu sedang asik membantu orang tua? Kamu sedang asik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asik bermain? Atau kamu sedang asik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya.
1: Siapa yang tidak memelihara menjaga sholat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
2: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya lima kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah? Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar?
3: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya. Engkau tetap asik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati. Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Fala saddaqa wa la salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Sholatlah sebelum engkau disolati.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir.

Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.

dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari

0: kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad dengan sanad hasan.
1: Min adhkaril masaa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad sahih.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masaa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
1: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu. Berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa taala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
2: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihil absar. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
1: Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat.
3: Jangan khawatirkan rezekimu. Simaklah dengan seksama uraian indah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berikut ini. Fokuskanlah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukkannya dengan rizki yang sudah dijamin untukmu. Karena rizki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rizki pasti datang. Jika Allah dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu jalan rizkimu, Dia pasti dengan rahmatnya membuka jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu. Renungkanlah keadaan janin. Makanan datang kepadanya dari satu jalan, yaitu pusar. Lalu ketika dia keluar dari perut ibunya dan terputus jalan rizki itu, Allah membuka untuknya dua jalan rizki yang lain, yaitu dari ASI ibunya. Lalu ketika masa menyusui habis dan terputus dua jalan rizki itu dengan kesapihan, Allah membuka empat jalan rizki yang lain yang lebih sempurna dari yang sebelumnya, yaitu dua makanan dari hewan dan tumbuhan, dan dua minuman dari air dan susu, serta segala yang bermanfaat dan lezat. Lalu ketika dia meninggal, terputuslah empat jalan rizki ini. Namun Allah Subhanahu wa taala membuka baginya, jika dia hamba yang beruntung, delapan jalan rizki, yaitu pintu-pintu surga yang berjumlah delapan. Dia boleh masuk surga dari mana saja yang dia kehendaki. Dan begitulah Allah, Rabb Subhanahu wa taala, Dia tidak menghalangi hambanya untuk mendapatkan sesuatu, kecuali Dia berikan sesuatu yang lebih afdal dan lebih bermanfaat baginya. muslim.org.id.
4: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program tebar kurban di pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban

Ini juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program tebar kurban di pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadiri majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan di kajian ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kini kita berada di hari-hari yang terakhir dari bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu al-ashhurul hurum. Ashhurul hurum artinya bulan-bulan yang haram. Di bulan-bulan yang haram ini, Allah subhanahu wa ta'ala haramkan dahulu bagi bangsa Arab untuk berperang, membunuh, merampok. Bulan-bulan haram ini ada empat. Yang pertama, Dzulqa'dah. Yang kedua adalah Dzulhijjah. Ketiga adalah Muharram. Dan keempat, bulan Rajab. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan empat bulan ini sebagai bulan yang haram demi keamanan jamaah haji dan jamaah umrah. Karena orang dahulu apabila mereka akan berhaji atau akan umrah, mereka pasti melalui atau melewati padang pasir. Sementara orang-orang Badui yang tinggal di padang pasir itu tidak ada kemasukan bagi mereka kecuali hasil onta atau hasil kambingnya. Apabila musim kering tidak ada penghasilannya, maka mereka mencari dari hasil merampok atau berperang. Maka supaya jamaah haji aman, tidak dirampok, tidak dicuri, Allah subhanahu wa ta'ala haramkan kepada bangsa Arab dulu berperang atau merampok atau bertengkar, berkelahi, membunuh di empat bulan ini. Bulan Dzulqa'dah mereka berangkat pergi ke Mekah untuk berhaji. Supaya mereka aman di tengah jalan, diharamkanlah kepada mereka untuk berperang di bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulhijjah mereka sedang melaksanakan ibadah haji. Di bulan Muharram mereka pulang ke desa mereka masing-masing. Supaya mereka aman ketika berangkat, aman ketika melaksanakan ibadah haji, aman ketika pulang dari Mekah ke desa mereka, diharamkanlah oleh Allah subhanahu wa ta'ala bulan haram tiga berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian di tengah-tengahnya ada bulan Rajab. Kenapa di tengah-tengah bulan Rajab? Ini adalah agar mereka aman ke Mekah dan pulang ketika melaksanakan umrah. Pergi ke Mekah aman untuk melaksanakan umrah dan pulang aman setelah melaksanakan ibadah umrah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddata syuhuri inda Allah ithna ashara syahran. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Jadi yang menentukan satu tahun menjadi 12 bulan itu adalah Allah. Fi kitabillah, dalam ketentuan Allah. Yawma khalaqas samawati wal arda. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pembagian menjadi 12 bulan ini sudah sejak lama. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi.
Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram. Ya, apa bulan haram ini tadi kita sebutkan Ibu-ibu? Dzulqa'dah dan Rajab. Ya, minha arba'atun hurum. Ada di antaranya 4 bulan yang haram. Dzalika ad-dinul qayyim. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Menzalimi diri maksudnya jangan kalian melakukan dosa-dosa di 4 bulan ini. Dosa-dosa sepanjang tahun tidak boleh kita lakukan. Namun di bulan ini ditekankan sekali untuk kita tidak melakukan dosa-dosa. Kita dilarang melakukan dosa-dosa di 4 bulan ini berarti kita diperintahkan untuk melakukan apa? Ketaatan-ketaatan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, perbanyaklah ketaatan. Ya, apapun bentuknya ketaatan itu, apakah ibadah lisan, ibadah hati, ibadah badan, ibadah harta, sebisa mungkin perbanyaklah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di 4 bulan ini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia yang sangat besar di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sore hari ini di salah satu rumahnya untuk kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ibadah yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada sore hari ini masih tentang al-as'ar. Apa al-as'ar itu, Ibu? Hah? Al-as'ar itu apa? Masa enggak ada yang ingat ini? Hah? Al-as'ar artinya apa? Ayo. Apa? Nah, sisa minuman itu al-as'ar. Ya, ini sebelum kita memasuki babul wudu, kita harus mengetahui jenis-jenis air. Ada al-as'ar. Al-as'ar itu adalah sisa air yang diminum. Ya. Dan kita mengatakan bahwa al-as'ar, sisa-sisa air yang diminum ini ada dua macamnya. Ada suci dan ada najis. As'ar yang suci adalah pertama apa, Ibu? Hah, yang pertama apa? Masya Allah, enggak pernah belajar Ibu-ibu ini. Kalau ada ujian, enggak ada yang lulus ini semuanya pasti ini. Ya. Yang pertama apa Ibu-ibu? Sisa-sisa air yang diminum oleh siapa? Orang? Oleh apa? Yang suci. Yang pertama adalah sisa-sisa air yang diminum oleh manusia. Apakah dia muslim atau dia kafir, tetap sisa air yang diminum itu adalah suci. Kemudian kita mengatakan, kenapa kita mengatakan sisa air yang diminum oleh orang kafir itu dia suci? Pertama, karena hukum asalnya adalah dia suci air itu. Sampai ada dalil yang menyatakan bahwa sisa air minumnya orang kafir itu dia najis. Ini hukum asalnya. Ya. Yang kedua, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bergaul dengan orang-orang kafir, Yahudi, Nasara dan orang-orang musyrik. Kemudian yang kedua, ya, sisa-sisa air yang diminum oleh siapa, Ibu? Oleh apa?
binatang yang bagaimana? Nah, masya Allah, ini berbeda pendapat lagi ibu-ibu. Masya Allah, belajar dong bu. Hah, sisa-sisa air yang diminum oleh binatang yang bagaimana? Yang apa? Nah, ada yang lainnya? Hah, binatang-binatang yang dagingnya halal untuk dimakan seperti kambing, sapi, maka ini sisa-sisa air yang diminum itu adalah suci. Yang ketiga, apa ibu-ibu? Ya, sisa-sisa air yang diminum oleh apa? Kucing. Nah, kemudian sekarang al-as'ar an-najisah, sisa-sisa air yang najis. Yang pertama adalah apa? Sisa air yang diminum oleh anjing. Yang kedua, sisa air yang telah diminum oleh apa? Keledai. Ya, sampai di sana kajian kita di pertemuan yang sebelumnya ibu-ibu. Kira-kira ibu-ibu ingat apa enggak ini ibu-ibu? Hai ibu-ibu, ingat-ingat apa enggak ini ibu-ibu? Kajian kita yang di kajian yang terakhir itu. Ini kajian kita yang terakhir. Masya Allah, enggak pernah belajar ibu-ibu di rumah ya. Baik. Yang ketiga, su'rul khinzir, bekas air yang diminum oleh babi. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul An'am ayat 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل katakanlah ya Muhammad, لا أجد فيما أوحي إلي, aku tidak mendapatkan pada sesuatu yang diwahyukan oleh Allah kepadaku, ya, muharraman, dia haram, ya, aku tidak dapatkan sesuatu yang diwahyukan kepadaku haram untuk dimakan. Ya, berarti ini hukumnya halal. Yang diharamkan itu apa? Illa an yakuna maitatan, kecuali dia adalah maitah, bangkai. Maka bangkai ini adalah haram. Bangkai yang halal itu apa ibu-ibu? Pernah kita sampaikan kemarin di kajian itu. Apa bangkai yang halal itu? Ikan. Terus apa lagi? Balang. Ya. Binatang air bangkainya halal. Seandainya ada ayam yang tenggelam di kolam, mati, boleh enggak dimakan? Kenapa enggak boleh? Kan sudah di air. Ya. Karena dia bukan binatang air. Kalau dia binatang air, apapun namanya, meskipun dia punya taring, dia tetap adalah halal untuk dimakan.
illa an yakuna maitan, kecuali dia adalah bangkai, au daman masfuhan, atau darah yang mengalir, au lahma khinzir, atau daging babi, fa innahu rijs. Ya, fa innahu rijs, daging babi itu dia najis. Wastadalla man istadalla min al-ulama ala najasati lahm al-himar biqawlihi fa innaha rijs. Demikian juga para ulama mengatakan bahwa daging keledai itu dia haram karena dia rijs, najis. Daging keledai. Maka demikian juga daging babi, Allah menyatakan dia rijs, dia najis. Dan setiap daging yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia najis, maka sisa air yang diminum itu juga najis. Saya ulangi lagi ibu. Setiap daging yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia najis, seperti keledai atau babi, itu dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan najis, maka sisa air yang diminum itu juga najis. Jadi babi dia najis, maka sisa air yang diminum oleh babi itu juga apa? Najis. Maka dengan demikian tidak boleh kita gunakan dia untuk berwudu. Yang keempat, su'urus siba', sisa air yang diminum oleh binatang buas. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ma' wa ma yanubuhu min ad-dawab was sibaa'. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air yang berada di tempat yang terbuka, kemudian didatangi oleh binatang-binatang buas. Ya. Dan binatang-binatang buas ini minum dari air itu. Bagaimana hukum air ini ya Rasulullah? Faham ibu-ibu? Faham apa belum? Ya. Jadi Nabi ditanya tentang air atau kolam, ya, yang berada di tempat yang terbuka, yang senantiasa didatangi oleh binatang-binatang buas, kemudian minum dari air itu. Apa hukum air ini kira-kira ya Rasulullah? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath." Kalau air itu dua qullah, maka dia tidak membawa kenajisan. Di pertemuan yang sebelumnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu qullah itu berapa kita katakan ibu? 100 berapa? Ya. Ini perbedaan pendapat antara para ulama. Ada yang mengatakan yang 190 liter, 130 liter. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila air itu dua qullah, maka dia tidak membawa kenajisan. Itu artinya kalau dia kurang dari dua qullah, maka dia akan apa? Najis. Berarti sisa-sisa air yang diminum oleh binatang buas itu, dia apa ibu-ibu? Dia najis. Namun dia tidak menjadi najis karena dia lebih dari dua qullah. Faham maksudnya ibu-ibu? Ya. Jadi, sisa-sisa air yang diminum oleh binatang buas itu dia adalah najis. Kenapa dia tidak najis? Karena jumlahnya banyak. Kemudian, wa fi lafdhin lam yunajjishu syai. Di riwayat yang lain dikatakan tidak ada sesuatu yang membuatnya najis. Di riwayat yang lain dikatakan. Jadi ini menunjukkan bahwa sisa-sisa air yang diminum oleh binatang buas itu dia najis.
Namun jika jumlah ayat itu adalah banyak, maka di sini dia tidak apa? Dia tidak. Najis. Ini adalah sisa-sisa air yang najis. Sekarang kita memasuki ma yudhannu annahu najis wa laysa kadhalik. Ada hal-hal yang dikira dia najis padahal dia tidak najis. Orang mengira dia najis namun pada hakikatnya dia tidak najis. Paham Ibu-ibu? Paham apa belum? Ini adalah sesuatu yang dianggap oleh kebanyakan orang dia najis. Kebanyakan orang mengira dia najis padahal dia tidak najis. Dia suci. Apa yang pertama? Al-mani. Ya. Dan ada sebagian ulama mengatakan menganggap dia najis padahal pada hakikatnya dia tidak najis. Di antara dalil-dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Al-Qamah Ibnu Al-Aswad. Al-Qamah wal Aswad. Anna rajulan nazala bi Aisyah radhiyallahu anha. Ada seseorang datang ke rumahnya Aisyah. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha dia punya ruangan untuk menerima tamu-tamu yang datang. Ya, atau para penuntut ilmu yang ingin menuntut ilmu dari Aisyah. Mereka disiapkan adalah tempat di sana Aisyah radhiyallahu taala anha menjamu mereka. Karena Aisyah dia adalah di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka datang dari tempat-tempat yang jauh ingin mendengar hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ada seseorang bernama Al-Qamah dan Al-Aswad. Mereka menginap di rumahnya Aisyah, maksudnya di ruangan yang disiapkan oleh Aisyah untuk para tamu. Fa asbaha yaghsilu thawbahu. Jadi Al-Qamah ini pagi-pagi dia cuci bajunya. Ya. Jadi mereka yang tidur di tempat itu yang di ruangan yang disiapkan oleh Aisyah, mereka dikasih selimut dan dikasih makanan juga. Nah, Al-Qamah ini di pagi hari itu dia cuci bajunya. Lalu ditanya dia, "Kenapa kamu cuci bajumu?" Pembantunya Aisyah yang bertanya, "Kenapa kamu cuci bajumu pagi-pagi?" Dia mengatakan, "Tadi malam saya bermimpi." Ya. Lalu pembantunya Aisyah ini menceritakan hal itu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa salah satu di antara tamu ini yang bernama Al-Qamah dia mencuci bajunya di pagi hari gara-gara dia bermimpi di malam hari. Lalu Aisyah menjelaskan kepadanya, "Innama kana yujzi'uka irra'aitahu an taghsila makanahu." Perhatikan di sini Ibu-ibu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kalau engkau melihat mani itu, maka cukup engkau mencuci yang terkena itu saja. Jangan bajumu semua kamu cuci." Karena Al-Qamah ini yang dicuci, semua bajunya dicuci. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Cukup engkau mencuci yang terkena itu saja. Tidak perlu engkau mencuci seluruh bajumu." Fa illam tara. Kalau engkau tidak melihatnya, karena bisa jadi dia mimpi namun dia tidak keluar. Ya. Bagaimana caranya sekarang? Nadhahta hawlahu. Engkau siram, sekedar menyiramnya saja,
tempat yang engkau atau bagian yang engkau kira dia terkena dengan air manimu. Jelas sampai di sini, Ibu? Jelas apa belum? Ya. Demikian sebelumnya, Ibu-ibu, sudah kita tentang hal-hal yang najis. Di antara hal-hal yang najis apa, Ibu-ibu? Hah? Madi dan yang satu lagi apa namanya? Hah? Wadi. Ya, kalau dia terkena baju kita atau bagian dari badan kita, yang terkena itu saja dibersihkan. Lalu kata Aisyah, "Walaqad ra'aituni afrukuhu min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi." Perhatikan sekarang, Ibu-ibu. Kata Aisyah, dahulu aku mengucaknya dengan keras dari bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu kemudian dia salat. Dia mengucaknya dengan keras berarti dia sudah apa itu, Ibu? Air mani itu sudah apa? Sudah lama berarti, sudah dekering mungkin 2 hari, 3 hari. Kalau dia najis, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibiarkan oleh Allah salat memakai baju yang najis. Faham, Ibu? Ya, sudah kita sampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia salat, datang Jibril memberitahu bahwa di sandalmu itu ada sesuatu yang najis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan sandalnya karena diberitahu ada najis. Sahabat-sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan sandalnya, mereka langsung melepas sandal mereka. Namun setelah salat, Nabi bertanya, "Kenapa kalian melepaskan sandal kalian?" Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami melihatmu melepaskan sandalmu, maka kami juga melepaskan sandal kami." Namun Nabi kemudian menjelaskan, "Saya melepaskan sandal saya karena saya diberitahu oleh Jibril bahwa di sandalmu ini ada kotoran." Ya, maka siapa-siapa di antara kalian yang ingin masuk ke masjid, maka lihat dulu sandalnya. Karena dulu itu kan masjid mereka tidak pakai keramik yang sebagus sekarang ini, tidak pakai juga karpet. Dulu masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kerikil-kerikil. Ya, jadi seandainya mani ini najis, maka pasti Jibril akan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Muhammad, di bajumu ini ada mani yang najis." Tapi tidak ada pemberitahuan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa mani itu hukumnya adalah apa, Ibu? Suci. Kemudian di riwayat yang lain dikatakan, "Walaqad ra'aituni wa inni la ahukkuhu." Dan dulu aku mengeruknya. Ya. "Ahukkuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabisan bi dhufuri." Aku mengeruknya dari bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kukuku. Karena dia sudah apa? Sudah kering. Jelas, Ibu-ibu? Jelas apa belum jelas, Ibu-ibu? Baik. "Walau kana al-mani najisan lama shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi thawbihi." Seandainya mani ini najis, maka tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan baju yang najis itu untuk melaksanakan salat. Kemudian qala Abu Isa At-Tirmidzi. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan tentang al-farq, mengucek dengan keras. "Huwa qawlu ghairi wahidin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahum min al-fuqaha." Ini adalah pendapatnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in dan para fuqaha seperti Sufyan ats-Tsauri dan al-Imam Syafi'i, kemudian al-Imam Ahmad, Ishaq,
Mereka semua berpendapat apabila mani mengenai baju seseorang, maka harus dilakukan fark. Dikucek dengan keras sampai dia hilang maninya itu dan bekas-bekasnya. Namun alhamdulillah sekarang kan ada deterjen, ada sikat, ada yang lain-lainnya. Ya. Kemudian di dalam As-Sailul Jarrar dijelaskan tentang hadis Al-Imam Muslim

أنها كانت تفرك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. عائشة di riwayat Al-Imam Muslim dijelaskan bahwa Aisyah mengucek mani dari bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia dalam keadaan salat. Nah. Kalau mani itu najis, maka pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghentikan salatnya. Aisyah mengucek bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jubahnya Rasulullah atau sarungnya di saat dia sholat. Ya. Kalau dia najis, maka pasti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menghentikan sholatnya, kemudian menggantinya dengan baju yang baru. Jelas ibu-ibu. Baik. Kemudian di hadis yang lainnya dikatakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga. Jadi Aisyah ini adalah istri Rasulullah yang paling banyak ilmunya, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaslutul maniyya min thawbihi bi'irqil idkhir." Nabi sallallahu alaihi wasallam menggosok mani yang mengenai bajunya itu dengan rumput-rumput idkhir. Nama rumput itu ibu-ibu yang tumbuh di negara Arab. Rumput ini aromanya diharum. Ya, jadi digosok bajunya yang terkena dengan mani itu dengan rumput-rumput al-idkhir. Summa yusalli fihi. Lalu ia gunakan lagi bajunya itu untuk sholat. Wa yahuttuhu min thawbihi idza kana yabisan. Kemudian dikeruk dari bajunya jika dia najis. Afwan, jika dia kering. Kalau kering, dikeruk dengan keras. Tapi kalau dia masih apa? Masih basah, digosok dengan apa? Rumput idkhir yang aromanya wangi. Kata Aisyah, "Tsumma yusalli." Kemudian dia salat. Tidak dicuci bajunya, ibu-ibu. Ya, tidak dicuci bajunya. Kalau dia najis, maka pasti akan apa? Dicuci tempat yang mengenai dengan yang dikenai dengan mani itu. Demikian juga kata Atha dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka mengatakan annahu qala fil mani yusibu tsaub. Bagaimana tentang mani yang mengenai baju? Mereka mengatakan amithu anka. Singkirkan dia, hilangkan dia, bi'udin au idkhirah, pakai katik atau pakai rumput, ya, hilangkan dia dari bajumu, dari sarungmu dengan menggunakan katik atau menggunakan rumput. Kenapa? Fa innahu bimanzilatil busaq aw al mukhat, karena mani itu sama seperti ludah atau sama seperti ingus. Maksudnya apa itu ibu-ibu? Dia seperti ludah dan seperti ingus, maksudnya apa itu? Dia apa? Dia suci. Ya, ludah dia suci, ingus juga suci. Lalu kenapa Aisyah mengatakan di awal hadis tadi cuci yang apa yang terkena saja? Ini min babin nadhafah. Ya, anjuran untuk apa? Bersih. Karena apabila dilihat oleh orang lain ini kan tidak enak dilihat, bisa menjijikkan, maka dianjurkan untuk dicuci demi kebersihan dan supaya orang yang lain tidak terganggu ketika melihatnya. Dan seandainya mani itu najis, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari mani. Masa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dari sesuatu yang najis? Yang kedua adalah al-khamr.

0: Yang kedua adalah al-khamr. Wadhalika li'anna al-asla fil a'yani taharah. Karena hukum asal sesuatu itu dia suci sampai ada dalil yang menyatakan dia najis. Ya. Jadi hukum asal sesuatu itu dia apa ibu-ibu? Suci. Sampai ada dalil yang menyatakan dia najis. Jadi apabila ibu melihat sesuatu, jangan dihukumi dia najis. Hukumi dia suci dulu. Sampai ibu punya dalil yang menyatakan sesuatu yang ibu lihat itu dia najis. Termasuk juga khamar. Dalil tentang khamar ini yang ada, dia najis atau dia haram? Dia haram. Bukan dia najis. Apakah semua yang haram itu dia najis? Ya? Hai ibu-ibu. Tidak. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya. Ayat ini di dalam suratul Maidah ayat yang ke-90. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya khamr wal maisir, judi, wal ansab, patung-patung, wal azlam, ya, dan perundian, rijs, semua itu dia najis. Perhatikan ibu-ibu, judi haram. Tapi najis apa enggak ibu-ibu? Nah. Najis? Ayo ibu-ibu. Najis? Bagaimana dia najis itu? Ya. Najis itu ada sesuatu kita sentuh dia najis. Harus kita cuci tangan kita karena dia najis. Orang bermain judi, judi itu dia najis? Haram dia apa enggak? Haram. Dia haram tapi dia tidak najis. Ya, wal ansab, demikian juga patung-patung itu. Najis patung itu ibu-ibu? Tidak. Ya. Wal azlam, perundian, itu kepermainan itu. Maisir judi, wal ansab, wal azlam, perundian ini semua adalah perbuatan-perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan rijs. Rijis itu najis artinya. Tapi najisnya hukum, bukan najis hissi. Ya. Ini adalah yang najis hukum itu, hukumnya dia najis. Tapi boleh disentuh. Kalau najisnya hissi, itu tidak boleh disentuh. Jadi najis itu ada dua. Najisun hukmi dan najisun apa? Hissi. Najisun hukmi dan najisun hissi. Najisun hukmi, dia najis namun boleh kita menyentuhnya. Ya, seperti khamar, judi, patung, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dia rijs, rijs artinya najis. Rijsun artinya najis. Dia najis, tapi najisnya di sini hukmi apa hissi? Hah? Hai ibu-ibu. Najis itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama najis apa? Hukmi. Hukumnya dia najis namun boleh disentuh. Yang kedua najisnya apa? Hissi. Artinya tidak boleh disentuh. Ya. Seperti kotoran manusia atau kencingnya. Ini najisnya hukmi apa hissi? Hissi. Tidak boleh disentuh. Ya, kemudian juga madi dan wadi itu najisnya hukumnya apa hissi? Hissi. Wakadhalika at-tahrim la yaqtadhi an-najasah. Demikian juga pengharaman itu tidak melazimkan kenajisan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sesuatu yang haram belum tentu dia najis. Tapi kalau dia sudah najis pasti dia apa? Haram. Ingat itu ibu-ibu. Ya. Sesuatu yang haram belum tentu dia najis. Tapi yang najis sudah pasti dia apa? Haram. Perhatikan ayat ini. Tentang ibu, putri, bibi dari bapak dan bibi dari ibu. Apa kata Allah? Hurrimat alaikum. Diharamkan atas kalian. Ya. Perhatikan digunakan oleh Allah menggunakan kata-kata diharamkan atas kalian. Siapa itu? Ummahatukum. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian menikahi ibu kalian. Karena dulu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau seorang laki-laki meninggal dunia, istrinya itu boleh diwarisi oleh anaknya. Boleh diwarisi oleh saudaranya. Subhanallah. Ini zaman jahiliyah dahulu ibu-ibu. Ya. Anak itu nanti kalau sudah bapaknya meninggal, boleh dia menikahi ibunya atau dia mau jual ibunya sebagai budak tidak apa-apa. Karena dia telah mewarisinya. Atau diwarisi oleh saudaranya. Namun setelah Islam datang, itu semua diharamkan oleh Islam. Ya. La yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha. Tidak boleh kalian mewarisi wanita itu secara paksa. Ya, kalau dia mati, maka istrinya itu diwarisi oleh anaknya yang paling besar atau diwarisi oleh saudaranya. Ya, lalu mereka bebas mau dinikahi atau dijual sebagai budak. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Menikahi ibu kalian, wa banatukum dan putri-putri kalian, wa akhawatukum dan saudara perempuan kalian, wa ammatukum dan bibi-bibi kalian dari bapak kalian, wa khalatukum dan bibi kalian dari ibu kalian. Di sini kata Allah diharamkan atas kalian. Di sini haramnya hissi atau hukmi? Hukmi. Ya, kalau ini adalah haram hissi, maka tidak boleh kita salaman dengan ibu kita. Ya, jadi haram tidak melazimkan dia najis. Kalau najis sudah pasti dia apa ibu? Pasti dia haram. Baik. Kemudian wa ta'amul masruq yahrumu akluhu, makanan yang dicuri. Ya, seseorang mencuri makanan. Makanan itu halal dimakan apa haram ibu-ibu? Haram. Makanan yang kita curi itu haram kita makan. Tapi apakah dia najis? Tidak. Dia tidak najis walaupun dia haram. Dia tidak najis. Ya. Kemudian di dalam subul salam dikatakan wal haqqu anna al asla fil a'yan at taharah, hukum asal sesuatu itu dia suci. Hukum asal dari sesuatu dia suci. Ibu di hutan, ya, ibu melihat sesuatu, ibu tidak tahu ini dia suci atau dia najis, jangan dihukumi dia najis, hukumi dia suci sampai ada bukti bahwa sesuatu itu dia najis. Atau ibu berjalan di hutan, di tengah hutan ada air. Ya. Apa ibu akan hukumi air itu? Suci sampai ibu melihat apa? Ya, apa tiga sifat air itu? Berubah rasanya, baunya, aromanya. Berubah tiga sifatnya itu. Berubah pertama, warnanya, aromanya, dan rasanya. Tapi yang merubahnya ini adalah sesuatu yang najis. Ya. Kalau ibu tidak melihat apa-apa, bisa jadi karena dia terlalu lama terkena matahari, sehingga warnanya berubah, aromanya berubah dan rasanya berubah. Kalau ibu tidak melihat sesuatu yang najis di air itu, bagaimana ibu akan menghukuminya? Sudah berubah warnanya, rasanya, baunya. Apakah ibu akan menghukumi dia najis? Hai ibu-ibu. Nailahilah. Jadi kita sepakat kalau air itu dia berubah warnanya, atau aromanya, atau rasanya dengan sesuatu yang najis, maka langsung kita hukumi dia apa? Najis. Tapi sekarang air itu berubah salah satu sifat yang tiga. Tapi ibu tidak melihat di sana ada sesuatu yang najis. Faham? Ya, berubah salah satu sifatnya, imma warnanya atau rasanya atau baunya sudah berubah. Tapi ibu tidak melihat sesuatu yang najis di sana. Apa yang ibu akan hukumi dia? Kenapa? Nah, karena bisa jadi itu perubahan itu terjadi karena dia terlalu lama terkena dengan sinar matahari sehingga berubah salah satu sifatnya. Jelas ini, ibu-ibu?
1: Ya.
0: Jadi hukum sesuatu itu dia adalah suci. Taib. Kalau makanan, misalnya di tengah sawah atau di tengah hutan, ibu menemukan binatang, ibu pertama kali melihat binatang ini, ibu akan hukumi dia halal apa dia haram? Hai ibu-ibu. Apa ibu hukumi dia? Ibu tidak mengenal binatang ini, baru pertama kali ibu melihatnya di tengah hutan, sementara ibu juga lapar. Ibu akan hukumi dia halal apa dia haram? Apa? Halal, sampai ada dalil yang menyatakan dia haram. Jelas ibu-ibu, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal sesuatu itu dia mubah. Dia boleh dimakan. Ya, al-aslu fil a'yan at-taharah. Air-air itu hukum asalnya dia suci. Wa anna at-tahrim la yulazimun najasah. Keharaman itu tidak melazimkan kenajisan. Artinya tidak mesti sesuatu yang haram itu dia najis. Ya, fa innal hashisha muharramah. Karena narkoba itu. Ya, yang dari daun-daun apa itu? Itu ya ganja, itu haram. Tapi kan itu daun-daun. Ya. Apakah daun-daun ini dia najis? Tidak. Ya. Wa kadza al-mukhaddarat. والسموم القاتلة racun-racun yang lainnya, narkoba dan racun-racun yang lainnya yang dapat membunuh manusia, itu semuanya adalah haram. Tapi apakah dia najis? Tidak. Wa amman najasah, adapun kenajisan, fayulazimuhat tahrim, maka ini kelazimannya dia haram. Fa kullu najisin muharram, setiap yang najis itu adalah dia haram. Wala aks, tidak sebaliknya. Ya, setiap yang najis adalah haram, namun tidak setiap yang haram itu adalah najis. Wa dzalika li anna al-hukma fi an-najasah huwa al-man'u an mulabasatiha 'ala kulli hal.
1: Perhatikan di sini, ibu-ibu.
0: Apabila kita sudah menghukumi sesuatu itu dia najis, tidak boleh kita menyentuhnya dalam kondisi apapun, dalam setiap keadaan. Tidak boleh kita menyentuhnya. Menyentuhnya tidak boleh. Apalagi untuk menggunakannya berwudu, ya, atau meminumnya. Fal hukmu binajasatil ain hukmun bitahrimiha. Menghukumi sesuatu itu dia najis berarti kita menghukumi dia haram. Dan sebaliknya, bi khilafil hukm bit tahrim, kalau kita menyatakan sesuatu itu dia haram, belum tentu dia najis. Fa innahu yahrumu lubsul harir wadh dhahab, karena Allah mengharamkan sutra dan emas. Bagi siapa ini, ibu? Laki-laki. Haram bagi laki-laki. Tapi perempuan halal. Kalau dia najis, maka laki-laki tidak boleh memakainya. Demikian juga yang perempuan tidak boleh memakainya. Jelas insyaallah ibu.
1: Baik.
0: Yang ketiga. Raus wa baul ma yu'kal lahmuhu. Kotoran dan kencing binatang yang boleh dimakan dagingnya.

Dalilnya adalah, jadi binatang, afwan, kotoran, kencing, binatang yang boleh dimakan, dagingnya, ini hukumnya apa ibu? Suci apa najis? Masya Allah, ini kita bicara tentang apa ibu? Hah? Tentang hal-hal yang dikira dia najis padahal dia suci. Ya. Jadi, kotoran, kencing, binatang yang boleh dimakan dagingnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan, "Qadima unasun min 'Ukal wa 'Urainah." Ada orang-orang datang ke kota Madinah. Mereka ini dari suku Ukal dan suku Urainah. Nama suku ini ibu, namanya Ukal dan Urainah. Jelas ibu? Ya, datang beberapa orang dari suku apa? Ukal dan Urainah. Maka mereka baru beberapa hari tinggal di kota Madinah. Ijtawawul Madinah. Mereka terkena dengan penyakit yang ada di kota Madinah. Ya. Panasnya Madinah tidak seperti panas di Sumbawa. Sumbawa panas, tapi panas Madinah lebih dahsyat lagi. Jadi mereka begitu tinggal di Madinah beberapa lama, mereka sakit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk minum susu unta. Ya. Kemudian wa an yashrabu min abwaliha, juga meminum kencingnya. Kencing unta. Kalau minumnya saja boleh halal, apalagi dia kalau dia menyentuh tubuh kita atau baju kita, dia halal. Ya. Fantalaqu falamma sahhu, lalu mereka datang pergi ke kandang unta, unta sadaqah. Lalu mereka minum dari susu dan kencing unta itu. Dan sekarang alhamdulillah, ya, sering jamaah-jamaah umrah ini, kalau mereka umrah, mereka minum dari susu unta. Tapi kalau ibu tidak pernah minum susu unta, jangan minum susu unta. Bisa jadi ibu jatuh sakit nanti. Mencret, demam, dan yang lain-lainnya. Ya. Jadi setelah mereka minum susu dan kencing unta itu, mereka sehat. Lalu setelah mereka sehat, qatalu ra'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wastaqun na'am. Mereka bunuh pengembala itu dan diambil unta-unta mereka. Jadi di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minum dari kencing unta. Ini menunjukkan bahwa kencing unta itu adalah dia suci, ya. Dia tidak najis. Kemudian Abu al-Barakat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Fa idza utliqa al-idhnu dhalik fi dhalik wa lam yushtarat ha'ilan yaqi min al-abwal." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk minum dari kencing unta itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan jaga-jaga ya.

Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk minum dari kencing unta itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan jaga-jaga ya, jangan sampai bajumu terkena dengan kencing unta itu atau jangan sampai badanmu terkena dengan kencing unta itu. Nah, Nabi tidak mengatakan demikian, ini menunjukkan bahwa tidak apa-apa jika kencing unta itu mengenai baju mereka atau mengenai badan mereka, karena itu adalah apa? Dia suci. Jelas ibu-ibu? Jelas ya belum? Ini tentang unta. Di sini mungkin tidak ada unta. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atawaddau min luhumil ghanam?" Ya Rasulullah, kalau saya sudah makan daging kambing, apakah perlu saya berwudu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In syi'ta fatawaddau wa in syi'ta fala tatawaddau." Kalau kamu mau wudu, silakan wudu. Kalau kamu tidak mau wudu juga jangan berwudu. Kemudian dia bertanya, "Atawaddau min luhumil ibil?" Perhatikan sekarang ibu-ibu, apakah saya perlu berwudu dari daging unta? Tadi Nabi menyuruh mereka untuk apa? Minum dari kencing unta. Tapi di sini sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, atawaddau min luhumil ibil? Apakah perlu saya berwudu setelah saya makan daging unta?" Nabi mengatakan, "Iya." Ketika kambing tadi, apa kata Nabi? "Hah? Boleh kalau kamu mau berwudu silakan berwudu, kalau tidak mau berwudu juga jangan berwudu." Tapi ketika unta, Nabi mengatakan, "Iya, berwudu." Ya. Perhatikan sekarang. Qala na'am, fatawaddha min luhumil ibil. Kalau engkau sudah makan daging unta, berwudulah. Ya. Kemudian usalli fi marabidil ghanam, boleh saya salat di kandang kambing? Nabi mengatakan, "Iya. Silakan kamu salat di kandang kambing." Kemudian ketika ditanya, "Usalli fi mabarikil ibil, boleh enggak saya salat di kandang unta?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan kalian salat di kandang unta." Kok dibedakan ini ibu-ibu? Padahal dua-duanya adalah apa? Dua-duanya boleh dimakan dagingnya. Tapi kok dibedakan hukumnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kambing, kata Nabi, kalau kamu mau wudu silakan berwudu, kalau tidak ya jangan. Unta, Nabi mengatakan silakan kamu berwudu. Kemudian ketika orang itu bertanya, "Boleh enggak saya salat?" "Boleh enggak saya salat di kandang unta, di kandang kambing?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Silakan salat di kandang kambing." Di kandang unta tidak boleh. Padahal pasti di namanya kandang kambing, banyak kencingnya kambing di sana. Di kandang unta juga banyak banyak kencingnya. Dua-duanya dagingnya halal. Kenapa dibedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa unta itu mempunyai sifat-sifat seperti sifatnya syaitan. Ya. Nabi mengkhawatirkan jangan-jangan sifat-sifat syaitan itu berpindah kepada kita. Apa sifat syaitan yang atau sifat yang buruk yang ada pada unta ini, ibu? Unta itu pendendam. Kalau kita sakiti dia, dia tidak akan lupa walaupun berpuluh-puluh tahun. Dia tidak akan lupa kepada orang yang menyakitinya.

yang sangat buruk, ya, seperti sifatnya syaitan, dia pemarah, kemudian dia pendendam, ya, dia tidak lupa kepada orang yang pernah menyakitinya, walaupun itu berpuluh-puluh tahun, dia tidak akan lupa kepada orang menyakitinya. Kalau dia ketemu dengan orang yang sudah sekian puluh tahun menyakitinya, kemudian dia lihat, diserang sampai dia membunuhnya. Ya, onta mempunyai ingatan yang sangat kuat. Onta adalah binatang yang paling aneh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan onta? Nah, ini dulu yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lebih 1 jam. Jika ada yang belum jelas yang mau ditanyakan berkaitan tentang kajian yang kita sampaikan ini, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, saya katakan wallahu a'lam. Silakan ibu-ibu kalau ada pertanyaan.

Jadi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di kandang unta bukan karena dia najis, tapi karena unta memiliki sifat

0: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: Bulan ini adalah satu dari 4 bulan haram. Dan berbicara bulan haram, maka kita harus kembali ke surat At-Taubah ayat 36 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash-shuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan di dalam kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Di hari Allah ciptakan langit dan bumi, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Dzalika dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kamu menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Lalu pertanyaannya, terus kenapa? Kalau Dzulqa'dah salah satu bulan mulia atau bulan haram, itu menunjukkan bahwa setiap amal soleh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap sholat kita di bulan Dzulqa'dah itu pahalanya berbeda. Setiap puasa kita pahalanya pun berbeda. Kajian yang kita selenggarakan di Dzulqa'dah itu pahalanya lebih besar. Infak, sedekah itu pahalanya lebih tinggi. Berakhlak mulia, jujur, lemah lembut itu pahalanya lebih besar. Sehingga bulan ini adalah bulan yang istimewa tanpa disadari oleh sebagian pihak. Makanya disinilah pentingnya ilmu. Disinilah pentingnya kajian. Agar kita tahu. Agar kita bisa memaksimalkan. Apalagi ketika kita punya masa lalu yang penuh dengan dosa. Di musim-musim ibadah seperti inilah, kita harus tingkatkan amal soleh kita. Kenapa demikian? Karena ini kesempatan mengejar ketinggalan. Dan kata para ulama, al-muwaffaq man wufiqa li amali waqtih. Orang-orang yang diberikan taufik adalah orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal tepat pada waktunya. Mari kita kembali menambah porsi kita. Setelah kita cukup cooling down, kita mengalami penurunan grafik di bulan Syawal ini. Capek, letih, lelah pasca Ramadan itu hal yang wajar. Tapi sekarang kita masuk pintu yang baru, pintu yang bernama Dzulqa'dah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mencari pendidikan Islam berkualitas untuk putra-putri Anda? Pondok Pesantren As-Sunnah membuka sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Kami hadir untuk jenjang RA LKSA setingkat TK dan ULA LKSA setingkat SD. Temukan keunggulan metode At-Tibyan, sebuah sistem pembelajaran terpadu yang telah mendunia, termasuk di Mekah dan Madinah. Kami fokus pada tafsir ilmiah, pemahaman mendalam Al-Quran, menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, hafalan 3 juz, serta pengembangan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dewan pengasuh oleh ustadz-ustadz kompeten seperti Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kudsiyah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Antar jemput gratis bagi santri RA dan ULA di wilayah Aikmal dan Bagetnyaka Santri. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga. 2. Fotokopi akta kelahiran. 3. Fotokopi KTP wali. 4. Surat keterangan yatim piatu. 5. Surat keterangan tidak mampu. 6. Nomor PKH atau DTKS. Biaya pendidikan sangat meringankan. Cukup Rp300.000 untuk registrasi. Uang pangkal Rp500.000 untuk RA dan Rp1.000.000 untuk ULA. Yang terpenting, biaya SPP gratis untuk semua jenjang. Khusus santri yatim dan piatu, uang pangkal pun gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan segera putra-putri Anda melalui spmb.pontrenassunnah.com atau hubungi kami di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah, menyiapkan generasi Qur'ani yang berkarakter mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri, TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah, SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS ULA setingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS ULIA setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri, program studi, S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran: fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa: fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke Sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagetnyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025 atau kunjungi website spmb.pontrenasunnah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu radio dan Rinjani TV telah berkiprah ikut menyebarkan dakwah sunnah lebih dari 6 tahun. Alhamdulillah, meski tanpa iklan, Allah mudahkan kehadirannya bermanfaat bagi kaum muslimin.
3: Setelah yang lihat-lihat, alhamdulillah sisi perkembangan luar biasa para jamaah. Bagaimana orang bisa mendengar Quran di mana-mana? Hanya itu supaya dakwah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada mereka. Maka kita butuh bantuan para jamaah. Bantuan apa? Da bantu diri da pada tanah surga. Cuma apa? Tiang nunjukin ida nilangan nih.
2: Kami mengajak kembali membangun dakwah bersama Satu Radio dan Rinjani TV untuk program peremajaan mesin radio dan peralatan siaran Rinjani TV.
3: Denula luwe nerima ribu lagu bilang ulan ngumpi tadahan entesiu dengankah? Nah cuma apa? Harus ada penggeraknya yang penting sekarang ini. Itu yang penting. Denula luwe aku siu bilang ulan. Alhamdulillah. Kalau sampai sahabat waktu Nabi mengumumkan peperangan. Ya Rasulullah aku hanya punya ini. Katanya segini kurma. Tapi meskipun segini kurmanya hanya satu telapak tangan ini. Kita berimpak seperti gunung Rinjani emas belum mampu mengalahkan yang segini itu. Karena apa? Dari hati mereka impak itu. Jangan malu para jamaah. Ida ilak tamas surga karena lamun dilak nyugulang siuno. Jangan malu. Alah tiang tetap bilang ulang. Alhamdulillah. Ya. Dan ingat Nabi bersabda la ayyadiyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Satu orang dapat petunjuk lebih baik dari unta merah. Harta yang paling mahal. Sekarang apa dikatakan paling mahal? Dikatakan Boeing apa namanya seri 737 atau seri ini yang paling mahal. Maka satu orang mendapat hidayah lebih baik dari itu para jamaah. Yang diri danak di surga.
2: Mari bangun dakwah bersama Satu Radio dan Rinjani TV. Dengan berdonasi ke rekening Bank Mandiri di nomor 1610-0080-90701 atas nama Yayasan As-Sunnah Lombok. Atau bisa menyerahkannya langsung ke studio atau ke ketua-ketua pengajian di tempat antum. Untuk layanan jemput donasi di nomor 0819-0786-1110. Untuk konfirmasi via SMS di nomor 0819-0786-1113. Semoga Allah membalas amalan dan peran Anda untuk dakwah dengan pahala jariah yang besar dan terus mengalir. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan bagi para calon mahasiswa dan mahasiswi yang mendambakan pendidikan Islam berkualitas. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok melalui Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Ma'had Ali As-Sunnah dengan bangga membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Kami menawarkan program unggulan Tahfiz Al-Quran dan penguasaan bahasa Arab dengan pilihan program asrama maupun non-asrama. Tersedia program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, serta Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semuanya dengan akreditasi baik. Dewan pengasuh oleh ustadz-ustadz kompeten seperti Ustadz Sofyan Bafenzen, Ustadz Mizan Kudsiah LC/MA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dapatkan pengalaman belajar optimal dengan kurikulum adaptasi Lipia Jakarta, dosen-dosen lulusan Timur Tengah dan Dalam Negeri, serta lingkungan Islami yang kondusif. Kami bangga sebagai kampus sunnah pertama di NTB dengan sistem pendidikan yang menjaga ikhtilat, memastikan putra dan putri terpisah. Pembelajaran pun menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa perkuliahan utama. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP, 4. Surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftar secara online di spmb.kontrenasunnah.com atau hubungi kami untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, wujudkan impian Anda menjadi cendekiawan Muslim yang berintegritas dan bertakwa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kudsiah LC/MA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda bingung dengan jadwal yang terus berubah? Atau jam dinding sering habis baterai dan sering macet? Atau Anda butuh tampilan waktu yang canggih dan modern? Saatnya miliki segera jadwal sholat digital otomatis. Tersedia berbagai ukuran dengan jadwal sholat sesuai dengan lokasi Anda. Jadwal sholat digital ini juga dilengkapi dengan fitur seperti input nama khatib sholat Jumat dan laporan keuangan masjid. Terdapat buzzer yang akan berbunyi untuk penanda waktu sholat. Terdapat fitur countdown atau hitung mundur menjelang azan. Terdapat fitur jeda iqomah dan setting tulisan menggunakan aplikasi di HP dan WiFi tanpa internet. Serta semua bisa disetting sendiri. Segera miliki jadwal sholat digital otomatis. Informasi lebih lanjut, 0819-0786-1110 atas nama Abu Zahra atau di nomor 0819-3314-8666. Barakallahu fikum.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Yang artinya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bapinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustaz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagiknyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak.
2: Imam Nawawi mengatakan, qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, wa minas shaumil mustahab shaumul al-ashhuril hurum, di antara puasa-puasa sunnah adalah puasa di 4 bulan haram. Lalu Imam Nawawi menjelaskan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Itu kata Imam Nawawi. Dan diriwayatkan sebagian para salaf semangat puasa di 4 bulan ini. Di antaranya Ibnu Umar, Al-Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, bahkan Sufyan Al-Thawri, salah satu ulama besar, mengatakan Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma fiha. 4 bulan haram adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi 4 bulan haram adalah favoritku nih untuk puasa sunnah. Jadi perbanyak puasa sunnah. Dan memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram, hadirin. Dan di antara 4 bulan haram, bulan Rajab adalah mazhab mayoritas para ulama, jumhur para ulama. Ini adalah mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah. Jadi mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah mensunahkan memperbanyak puasa di 4 bulan haram, dan di antara 4 bulan haram itu Rajab. Tapi yang perlu diingat adalah nasihat para ulama, salah satunya nasihat Imam Syafi'i, jangan puasa full. Kenapa? Karena para ulama tidak suka jika kita berpuasa di sebuah bulan seperti kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Makanya dalam riwayat Umar itu pernah memaksa seseorang membatalkan puasa sunnahnya di bulan Rajab. Dijelaskan maksudnya agar tidak menyerupai Ramadan, bukan tidak boleh berpuasa di bulan Rajab. Dan ini juga nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi silakan bebas mau perbanyak di awal, mau perbanyak di tengah, mau perbanyak di akhir, bebas perbanyak puasa di bulan ini, bulan Rajab.
3: Meninggalkan sholat satu kali aja, meninggalkan sholat, dosanya lebih besar dari dosa membunuh, dosanya lebih besar daripada dosa berzina, dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya As-Salah wa Hukmu Tarikiha. Besar dosanya meninggalkan sholat itu, itu azab buat dia karena dosanya yang besar lagi meninggalkan puasa. Kalau seandainya dia meninggalkannya itu karena dia memang menolak syariat Islam tentang sholat, ya sudah kafir dia. Tapi kalau dia karena kebodohan, karena kemalasan, dia masih meyakini sholat yang lima waktu itu wajib, dia meyakini, dia tetap muslim. Tapi tetap ada akibat dari perbuatan dosanya. Dosanya berat itu, dengan meninggalkan sholat sekali. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang dilakukan. Ya kita harus ingat itu, dosa itu punya pengaruh terhadap diri kita. Itu sudah saya sebutkan ayatnya dalam surah Asyura dan juga dalam surah An-Nahl dan yang lainnya.
4: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar satu radio dimanapun Anda berada, segera kita akan memasuki waktu salat maghrib untuk wilayah Ikmal dan sekitarnya, serta daerah lain yang sewaktu dengannya. Allahu Akbar.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين.

سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء.
4: دعاء setelah wudu.
5: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asyik belajar, atau kamu sedang asyik membantu orang tua? Kamu sedang asyik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asyik bermain? Atau kamu sedang asyik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid,

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithan.
4: Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid,

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir
4: rajim. Aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri, dan kecukupan.

cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan

biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila? Namun selesai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagi bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelap benjolan zina. Batin hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkanmu begitu saja.

ser un poco cursi. Akankah kita menulisnya sebagaimana adanya hitam tertulis hitam dan putih tertulis putih? Namun sadarkah kita bahwa sesungguhnya kita tulis nama perbuatan kita sendiri tentang setiap langkah-langkah kita dalam kehidupan, tentang baik dan buruknya? Akankah kita berkenan menuliskan keburukan demi keburukan kita sendiri?

0: Hari ini kita belajar mufradat atau kosakata. Baitun, rumah. Baitun, rumah. Babun, pintu. Babun, pintu. Kitabun, buku. Kitabun, buku. Kolamun, pena. Kolamun, pena. Miftahun, kunci. Miftahun, kunci. Maktabun, meja. Maktabun, meja. Kursiun, kursi. Kursiun, kursi. Sarirun, ranjang. Sarirun, ranjang. Najmun, bintang. Najmun, bintang. Komarun, bulan. Komarun, bulan. Syamsun, matahari. Syamsun, matahari. Nafidatun, jendela. Nafidatun, jendela. Madrasatun, sekolah. Madrasatun, sekolah. Kita ulangi sekali lagi. Siap? Baitun, rumah. Baitun, rumah. Babun, pintu. Babun, pintu. Kitabun, buku. Kitabun, buku. Kolamun, pena. Kolamun, pena. Miftahun, kunci. Miftahun, kunci. Maktabun, meja. Maktabun, meja. Kursiun, kursi. Kursiun, kursi. Sarirun, ranjang. Sarirun, ranjang. Najmun, bintang. Najmun, bintang. Komarun, bulan. Komarun, bulan. Syamsun, matahari. Syamsun. Matahari. Nafizatun. Jendela. Nafizatun. Jendela. Madrasatun. Sekolah. Madrasatun. Sekolah.
1: Yeay!
0: Teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya kamu dapat info video terbaru. Tarah Play School.
1: Yeay!
0: Belajar mengenal angka dalam bahasa Inggris dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Yeay!
0: Sekarang, angka hijaiyah. Bilangan dalam bahasa Arab mulai dari angka 1 sampai 10.
2: Wahid. Wahid.
0: Isnan. Wahid. Isnan. Salasa. Wahid. Isnan. Salasa. Arba'a. Wahid. Isnan. Salasa. Arba'a. Khamsa. Wahid. Isnan. Salasa. Arba'a. Khamsa. Sitta. Wahid. Isnan. Salasa. Arba'a. Khamsa. Sitta. Sab'a. Wahid. Isnan. Salasa. Arba'a. Khamsa. Sitta. Sab'a. Samaniya. Wahid. Isnan. Salasa. Arba'a. Khamsa. Sitta. Sab'a. Samaniya. Tis'a. Wahid. Isnan. Salasa. Arba'a. Khamsa. Sitta. Sab'a. Samaniya. Tis'a. Ashara. Wahid. Isnan. Salasa. Arba'a. Khamsa. Sitta. Sab'a. Samaniya. Tis'a. Ashara.
1: Yeay!
0: Nah, teman-teman, mudah kan? Sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya.
1: Yeay!
0: Teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, supaya kamu dapat info video terbaru. Sebelum mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tarah Play School.
1: Yeay!
0: Bismillah. Assalamualaikum. Sekarang kita akan belajar tentang warna di dalam bahasa Arab. Ayo kita mulai. Warna merah, ahmar. Ahmar. Ahmar. Warna putih,
2: أبيض أبيض أبيض
0: فرن هتم
2: أسود أسود أسود
0: فرن هجاو
2: أخضر أخضر أخضر
0: فرن كني
2: أصفر أصفر أصفر
0: فرن بيرو
2: أزرق أزرق أزرق
0: فرن شوكولات
2: أسمر أسمر أسمر
0: فرن أورنج
2: برتقالي برتقالي برتقالي
0: فرن بينك
2: فردي فردي فردي
0: فرن أورنج
2: بنفسجي
0: بنفسجي
2: بنفسجي
0: الحمد لله kita sudah belajar tentang warna. Sekarang kita akan coba lagi dengan menebak warna. Kalian sebutkan nama bahasa Arabnya. Siap? Warna apakah ini? Dan sebutkan nama dalam bahasa Arabnya. Pilih salah satu dari tiga jawaban berikut ini.
2: Manakah yang benar?
0: Masya Allah, kamu memang pintar.
2: Abiyad, warna putih. Abiyad, abiyad.
0: Warna apakah ini? Dan sebutkan nama dalam bahasa Arabnya. Pilih salah satu dari tiga jawaban berikut ini.
2: Manakah yang benar?
0: Masya Allah,
2: benar.
0: Fardiyun. Warna pink. Fardiyun. Warna apakah ini? Dan sebutkan nama dalam bahasa Arabnya. Pilih salah satu dari tiga jawaban berikut ini.
2: Manakah yang benar?
0: Masya Allah,
2: kamu pintar.
0: Asfar. Warna kuning.
2: Asfar.
0: Asfar. Warna apakah ini? Dan sebutkan nama dalam bahasa Arabnya. Pilih salah satu dari tiga jawaban berikut ini.
2: Manakah yang benar?
0: Masya Allah, kamu memang pintar.
2: Aswad.
0: Warna hitam.
2: Aswad. Aswad.
0: Warna apakah ini? Dan sebutkan nama dalam bahasa Arabnya. Pilih salah satu dari tiga jawaban berikut ini.
2: Manakah yang benar?
0: Masya Allah,
2: kamu pintar.
0: Asmar. Warna coklat?
2: Asmar.
0: Asmar. Warna apakah ini? Dan sebutkan nama dalam bahasa Arabnya. Pilih salah satu dari tiga jawaban berikut ini.
2: Manakah yang benar?
0: Masya Allah.
2: Benar.
0: Azrak. Warna biru.
2: Azrak.
0: Azrak. Warna apakah ini? Dan sebutkan nama dalam bahasa Arabnya. Pilih salah satu dari tiga jawaban berikut ini.
2: Manakah yang benar?
0: Masya Allah,
2: kamu pintar.
0: Ahmar, warna merah.
2: Ahmar.
0: Ahmar. Warna apakah ini? Dan sebutkan nama dalam bahasa Arabnya. Pilih salah satu dari tiga jawaban berikut ini.
2: Manakah yang benar?
0: Masya Allah, kamu memang pintar. Banastajiun. Warna ungu. Banastajiun. Warna apakah ini? Dan sebutkan nama dalam bahasa Arabnya. Pilih salah satu dari tiga jawaban berikut ini.
2: Manakah yang benar?
0: Masya Allah,
2: betul.
0: Akhdar. Warna hijau. Akhdar. Akhdar. Warna apakah ini? Dan sebutkan nama dalam bahasa Arabnya. Pilih salah satu dari tiga jawaban berikut ini.
2: Manakah yang benar?
0: Masya Allah.
2: Mumtaz.
0: Bertukaliun. Warna oranye. Bertukaliun.
1: Yeay!
0: Alhamdulillah. Sampai di sini dulu pelajaran kali ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Ma'astalama.
3: Teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya kamu dapat info video terbaru. Tarah Play School.
1: Yeay!
0: Belajar dan bermain. Tebak tandas nama hewan dalam bahasa Arab. Kita akan mulai dari huruf alif. Sesuatu berwarna kuning.
2: Kuning lagi.
0: Apakah ini?
2: Aku melihat ada warna oranye juga.
0: Sepertinya itu sebuah koki. Ini sepertinya ekor.
2: Ini pasti seekor binatang.
0: Nah, sekarang ada dua kaki lagi.
2: Iya,
0: aku lihat itu ada ekor. Kaki yang lain. Apakah kamu tahu?
2: Sepertinya aku tahu.
0: Aha, sepertinya aku tahu. Ini adalah singa. Asarun. Singa dimulai dari huruf alif. Asarun. Asad.
2: Sekarang kita akan mulai dari huruf ba. Oh, sesuatu berbentuk bintik-bintik coklat. Apakah ini?
0: Ah, sepertinya aku lihat itu sebuah ekor. Sepertinya ini kaki.
2: Ya benar, ini dua kaki.
0: Apakah ini?
2: Aku tidak ada ide.
0: Aku lihat ada kaki lagi. Semua ada empat kaki. Ini pasti binatang ternak.
2: Aduh, tentunya.
0: Aku tahu ini apa.
2: Pasti
0: sapi.
1: Yeay!
0: Bakoratun.
2: Sapi dimulai dari huruf ba.
0: Bakoratun.
2: Bakoroh.
0: Sekarang kita akan mulai dari huruf ta. Sesuatu berwarna hijau.
2: Oh,
0: apakah ini?
2: Oh, aku tidak ada ide.
0: Apakah ini? Seperti pohon yang berduri. Apakah kamu tahu?
2: Tidak ada ide.
0: Ini ada dua kaki.
2: Tahukah kamu apakah ini?
0: Oh, aku mulai tahu. Sepertinya ini sebuah hidung.
2: Oh,
0: ada kaki lagi.
2: Oh,
0: semua ada 4 kaki.
2: Sepertinya aku mulai tahu.
0: Iya, sepertinya aku tahu. Ini adalah
1: buaya. Yeay!
2: Tinsahun. Buaya.
0: Mulai dari huruf ta.
2: Tinsahun.
1: Tinsah.
0: Sekarang kita akan mulai dari huruf sa.
2: Oh,
0: sesuatu berwarna coklat dengan background kuning.
2: Apakah ini kaki?
0: Iya, benar, ini kaki. Tapi kaki apakah ini?
2: Kotak kosong.
0: Ini pasti badannya. Apakah ini?
2: Kaki yang lain.
0: Kakinya seperti kaki...
2: apa ya?
0: Kulihat ada telinga. Dan apakah itu? Kulihat ada ekor.
2: Ini adalah... banteng.
1: Yeay!
0: Banteng
2: dimulai dari huruf sa.
0: Salmon.
2: Sur.
0: Kita akan mulai dari huruf jim. Sesuatu berwarna coklat muda.
2: Oh,
0: aku belum ada ide. Hanya kotak kosong.
2: Aku lihat ada 2 kaki.
0: Ya benar, ini kaki. Tapi kaki apakah ini?
2: Oh, dan ada ekor.
0: Sepertinya sudah mulai terlihat.
2: Ada 2 kaki yang lain.
0: Ini adalah binatang berkaki 4.
2: Oh, ada sesuatu di atasnya. Apakah itu punggung?
1: Aha,
2: aku tahu.
0: Ini pasti punggung
2: binatang yang spesial.
0: Apakah kamu sudah tahu?
2: Ini adalah unta.
0: Jamalun.
2: Unta
0: dimulai dari huruf jim.
2: Jamalun.
0: Jamal. Kita akan mulai dari huruf
1: ha.
0: Sesuatu berwarna coklat muda lagi. Aku tidak tahu apakah ini. Apakah ini bagian dari ekor?
2: Oh, iya benar.
0: Ini ekor. Aha, aku lihat ada 2 kaki. Dan ada kaki yang lainnya.
2: Aku tahu.
0: Ini pasti binatang yang berlari kencang.
2: Apakah kamu sudah mulai tahu?
0: Iya, ini ada 2 kaki lagi.
2: Aha,
0: pastinya aku sudah tahu.
2: Ini adalah...
0: kuda.
1: Yeay!
0: Hisanun. Kuda dimulai dari huruf
2: H.
0: Hisanun.
2: Hisan.
0: Kita akan mulai dari huruf H.
2: Ada 4 kotak terbuka.
0: Sesuatu berwarna putih dengan bagian kuning. Apakah ini?
2: Apakah kamu tahu?
0: Apakah ini seperti awan?
2: Atau binatang?
0: Apakah itu sebuah kaki?
2: Ayo kita cari tahu lagi.
0: Ya, betul. Ini adalah 2 kaki.
2: Ya, betul kan? Ini adalah kaki.
0: Ada 4 kaki. Ini masih binatang berkaki 4. Aku lihat ada telinga dan tanduk kecil.
2: Ini binatang apa?
0: Ya, ada telinga dan tanduk kecil lagi.
2: Aku tahu ini apa.
0: Apakah kalian sudah tahu?
2: Ini adalah...
0: domba.
1: Yeay!
2: Huruf.
0: Domba dimulai dari huruf H.
2: Huruf.
0: Huruf.
3: Kita mulai dari huruf L. Oh, aku lihat sesuatu berwarna kuning. Bentuk apakah ini? Berwarna kuning dan coklat. Apakah itu seperti sayap? Sepertinya ini sebuah ekor. Binatang apakah ini? Apakah kalian sudah tahu? Aha, aku lihat ada kaki. Aku lihat kaki berwarna kuning dengan cakar. Iya, ada kaki yang lain. Sepertinya aku tahu. Ini adalah ayam jantan.
1: Yeay!
3: Ayam jantan dimulai dari huruf D. Dikun. D. Sekarang dimulai dari huruf Z. Bentuk apakah ini? Aku belum tahu. Apakah kalian tahu? Apakah itu daun? Sepertinya bukan daun. Ayo kita lihat selanjutnya. Oh, aku lihat ada kaki. Kakinya berduri. Binatang apakah ini? Kotak kosong dengan bentuk yang terpotong. Apakah kalian sudah tahu? Aku lihat ini seperti sayap. Ada dua sayap. Apakah kalian sudah tahu? Sekarang ada tiga kaki. Sepertinya ini adalah binatang yang bisa terbang. Aku tahu apakah ini. Ini adalah lalat.
1: Yeay!
3: Lalat dimulai dari huruf Z. Zubabun. Zubab. Sekarang dimulai dari huruf R. Sesuatu berwarna kuning. Ada kuning lagi. Bentuk apakah ini? Apakah ini sebuah tali? Tapi aku tidak yakin. Ini bukan tali. Tiga kotak kosong. Apakah kalian sudah tahu? Apakah itu ekor? Atau sudah mulai terlihat. Apakah kalian sudah tahu? Iya, sepertinya aku tahu. Sepertinya itu kaki. Ini adalah udang.
1: Yeay!
3: Udang diawali dengan huruf R. Rubianun. Rubian. Sekarang kita mulai dari huruf T. Enam kotak terbuka. Tapi tidak ada apa-apa. Sesuatu berwarna kuning. Ada titik-titik oranye. Tapi bentuk apa ini? Hanya kotak kosong. Aku masih belum tahu. Apakah kalian tahu? Apakah ini? Aha, aku lihat itu seperti ekor. Apakah itu ekor? Binatang yang berbintik-bintik dan punya ekor. Aku tahu. Ini binatang yang lehernya panjang. Apakah kalian sudah tahu? Aha, ini adalah jirapah.
1: Yeay!
3: Jirapah dimulai dari huruf Z. Zarafatun. Zarafah. Sekarang dimulai dari huruf Sin. Ada berwarna hijau. Seperti sebuah bola. Bentuk apakah ini? Berwarna hijau. Aku belum tahu apa ini. Apakah kalian sudah tahu? Apakah ini? Apakah kalian sudah tahu? Itu pasti kaki yang belakang. Ini sepertinya kaki depan. Aku tahu. Ini adalah kura-kura. Kura-kura diawali dengan huruf sin. Sulahfatun. Sulahfa. Sekarang kita mulai dari huruf shin. Bentuk apakah ini? Sesuatu berwarna kuning. Apa ya? Nasi berwarna kuning. Aku lihat ada tiga kaki. Apakah itu ekor? Ya, sepertinya ini ekor. Ada kaki yang lain. Ada empat kaki. Aku tahu. Kalian sudah tahu belum? Ini adalah anak singa.
1: Yeay!
3: Anak singa diawali dengan huruf shin. Shiblun. Shiblun. Anak singa. Sekarang kita mulai dari huruf sod. Aku lihat sesuatu berwarna hitam. Bentuk apakah ini? Aku tidak ada ide. Bentuk apakah ini? Apakah kalian tahu? Aku lihat ini seperti sayap. Ya, ini pasti binatang yang bersayap. Apakah kalian sudah tahu? Aku lihat ada dua kaki yang bercakar. Aku sudah tahu. Ini adalah burung elang. Burung elang diawali dengan huruf sod. Sokerun. Soker. Sekarang kita akan mulai dari huruf dod. Aku melihat warna hijau. Di sisi lain juga berwarna hijau. Yang berwarna hijau, apakah itu sebuah daun? Ya, ini sepertinya sebuah daun. Tapi apakah yang di atas daun tersebut? Aku melihat ada sebuah kaki. Dan sepertinya itu sebuah tangan. Sepertinya ada ujung tangan dan ujung kaki yang lain. Ya, betul. Ini sepertinya sebuah kaki. Tapi kaki hewan apakah ini? Aku tahu. Ini binatang dan suka di tempat yang berair. Ini adalah katak. Katak diawali dengan huruf dod. Difdaun. Difda. Katak. Sekarang kita mulai dari huruf to. Berwarna biru. Ayo kita lihat kotak selanjutnya. Hanya kotak kosong. Apakah ini? Tapi ada sesuatu yang berwarna oranye. Ayo kita cari tahu. Aku lihat ini seperti sayap. Apakah kamu tahu? Iya, ini sebuah sayap. Tapi sayap apakah ini? Apakah kamu sudah tahu? Ya, benar. Ini sebuah sayap. Jika ada sayap, hewan ini pasti bisa terbang. Aha, ada dua kaki yang mungil. Apakah kalian sudah tahu?
4: Aku tahu.
3: Ini adalah burung. Burung diawali dengan huruf to, toirun, toir, burung. Sekarang kita mulai dari huruf zo. Oh, kotak kosong di kiri dan kanan tidak ada apa-apa. Ah, tapi apakah ini berwarna krem atau coklat?
4: Aku belum tahu.
3: Kita lihat kotak selanjutnya.
4: Oh, apakah ini sebuah kaki?
3: Apakah ini? Ya, ini dua kaki yang lain. Sepertinya ini kaki belakang. Hewan ini memiliki empat kaki. Hewan apa ini?
4: Ah, ada tanduk.
3: Aku tahu. Apakah kalian sudah tahu? Hewan ini adalah rusa.
1: Yeay!
3: Rusa diawali dengan huruf lo. Zopion. Rusa. Sekarang, kita mulai dari huruf ain. Sesuatu bentuk berwarna hitam dan kuning. Sepertinya hewan ini berwarna hitam, bukan berwarna kuning. Tapi, garis apakah itu? Aha, garis ini sepertinya aku tahu. Dan hewan yang berwarna hitam ini sepertinya memiliki kaki yang banyak.
4: Ya,
3: sepertinya binatang ini yang memiliki banyak kaki. Apakah kamu sudah tahu? Sepertinya sudah mulai terlihat. Aku tahu. Ya, ini adalah laba-laba.
1: Yeay!
3: Laba-laba diawali dengan huruf ain. Ankabutun. Ankabut. Laba-laba. Sekarang, kita akan mulai dari huruf goin. Sesuatu yang berwarna hitam dan abu-abu.
4: Apakah ini?
3: Aku belum ada ide.
4: Apakah kalian tahu?
3: Aku belum tahu.
4: Apakah ini?
3: Hanya kotak kosong. Ya, sepertinya ini berbentuk sayap. Tapi, berwarna hitam. Apakah ini?
4: Aku melihat sepasang kaki yang memiliki cakar.
3: Aku tahu. Ini adalah hewan burung gagak.
1: Yeay!
3: Burung gagak diawali dengan huruf goin. Hurabun. Hurab. Burung gagak. Sekarang kita mulai dari huruf fa. Sesuatu berwarna abu-abu kecoklatan.
4: Aku belum tahu apa ini.
3: Apakah kamu sudah tahu? Ini sepertinya sesuatu yang besar. Aha, aku melihat ada dua kaki. Hewan ini pasti berbadan besar. Iya, ini pasti bagian tubuh yang belakang. Aku melihat ada dua kaki yang lain.
4: Aku melihat ada sebuah ekor.
3: Apakah kalian sudah tahu hewan apakah ini? Aku lihat ini seperti belalai. Ini adalah gajah.
1: Yeay!
3: Gajah diawali dengan huruf fa. Filun. Fio. Gajah. Sekarang kita mulai dari huruf ko. Kotak tengah terbuka, berwarna coklat dan abu-abu. Oh, hanya kotak kosong. Aku belum tahu ini bentuk apa. Masih banyak kotak yang kosong.
4: apakah itu sebuah ekor? Tapi aku tidak yakin. Aha, ini pasti sebuah ekor. Oh, masih kotak yang kosong. Wah, aku melihat dua kaki. Aku melihat dua kaki yang lain. Sepertinya aku mulai tahu. Apakah kalian sudah tahu? Aku tahu, ini adalah kucing. Kucing diawali dengan huruf K. Kuitun. Kuit. Kucing. Sekarang, kita mulai dari huruf kaf. Kotak sebelah kiri dan kanan terbuka, tapi kosong. Kita lihat kotak selanjutnya. Titik-titik coklat dan warna krem. Apakah ini? Apakah itu sebuah kaki? Ayo kita cari tahu. Ya, benar. Ini adalah kaki. Aku lihat ada tiga kaki. Dan ini kaki yang keempat. Ini pasti hewan berkaki empat. Aku melihat ini sebuah ekor. Hewan ini berbintik-bintik coklat dan berkaki empat. Hewan apakah ini? Apakah kalian sudah tahu? Aku sepertinya sudah tahu. Ini adalah anjing.
1: Yeay!
4: Kalbun. Diawali dengan huruf kaf. Kalbun. Sekarang, kita mulai dari huruf lam. Kotak tengah terbuka. Berwarna coklat. Aku belum tahu apakah ini. Kotak bawahnya terbuka. Aku belum tahu. Apakah kalian sudah tahu? Aha, ini kaki. Ada satu, dua, tiga. Tiga kaki. Ini kaki yang keempat. Sekarang ada empat kaki. Dan itu seperti ekor. Ya, benar. Ini adalah sebuah ekor. Apakah kalian sudah tahu? Ini adalah singa betina.
1: Yeay!
4: Labwa. Singa betina diawali dengan huruf lam. Labwa. Singa betina. Sekarang, kita mulai dari huruf mim. Hanya kotak kosong. Sekarang kotak yang lain terbuka. Berwarna coklat muda. Tapi bentuk apa ini? Ya, kotak bawahnya terbuka. Ini seperti kaki lagi. Tapi, kaki hewan apakah ini? Ini ada kaki yang lain. Kaki apakah ini? Hewan apakah ini? Itu ada ekor. Ekornya pendek. Apakah kamu sudah tahu? Ini sepertinya hewan yang suka makan rumput. Apakah kalian sudah tahu? Ini adalah kambing.
1: Yeay!
4: Ma'izun. Kambing. Diawali dengan huruf mim. Ma'izun. Ma'izun. Sekarang, kita mulai dari huruf nun. Wah, warna merah dan kuning. Kuning garis-garis coklat tua. Masih kuning dan garis-garis coklat tua. Kita lihat kotak selanjutnya. Wah, hewan apa ini? Aku tahu. Itu ada dua kaki. Itu ada ekor. Apakah kamu sudah tahu hewan apa ini? Itu ada kaki lagi. Kalian pasti sudah tahu. Ini adalah harimau.
1: Yeay!
4: Namirun. Harimau
3: diawali dengan huruf nun. Namirun. Sekarang, kita mulai dari huruf waw. Kotak bawah terbuka, sesuatu berwarna gelap, dan backgroundnya kuning. Bentuk apa ini? Warnanya gelap. Apakah itu sebuah ekor? Dan apakah di bawahnya itu sebuah kaki? Ada kaki yang lain. Apakah kamu sudah tahu? Oh, aku tahu. Ini adalah cicak.
1: Yeay!
3: Wazagun. Wazag. Cicak. Diawali dengan huruf waw. Wazagun. Sekarang, kita mulai dari huruf H. Empat kotak terbuka, tapi kosong. Dua kotak bawah juga terbuka, tapi masih kosong. Kotak yang lainnya terbuka. Sekarang ada warna hitam dan kuning, dengan background biru. Bentuk apa ini? Kotak kosong lagi. Kotak tengah terbuka, ada bentuk yang berwarna kuning, hitam, dan putih. Hewan apakah ini? Aha, itu sebuah kaki. Itu bagian kepala. Hewan apa ini? Apakah kalian sudah tahu?

0: hitam dan kuning dengan background biru. Bentuk apa ini? Ah, kotak kosong lagi. Kotak tengah terbuka. Ada bentuk yang berwarna kuning, hitam, dan putih. Hewan apakah ini? Aha, itu sebuah kaki. Itu bagian kepala. Hewan apa ini? Apakah kalian sudah tahu? Ini adalah... burung hut-hut.
1: Yeay!
0: Hut-hut. Burung hut-hut. Hut-hut diawali dengan huruf H. Hut-hut. Burung hut-hut. Sekarang, kita mulai dengan huruf Ya. Kotak kanan terbuka, tapi kosong. Masih ada yang kosong, ada warna putih dan abu-abu. Oh, kotak sebelah kiri terbuka, tapi kok masih kosong? Warna putih dan abu-abu. Apakah kamu sudah tahu? Kita lihat kotak selanjutnya. Ada dua kaki. Ini sepertinya burung. Tapi burung apakah ini? Aha, aku tahu. Apakah kamu sudah tahu? Ini adalah burung merpati.
1: Yeay!
0: Ya mama, burung merpati diawali dengan huruf ya. Ya mama, ya mama.
2: Teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, supaya kamu dapat info video terbaru.
3: Sebelum mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe.
1: Yeay!
0: Belajar dan bermain.
4: Kodak gambar nama hewan dalam bahasa Arab.
0: Kita akan mulai dari huruf alif.
3: Sesuatu berwarna kuning.
5: Kuning lagi.
0: Apakah ini?
5: Aku melihat ada warna oranye juga.
0: Sepertinya itu sebuah kaki.
3: Ini sepertinya ekor.
5: Ini pasti seekor binatang.
0: Sekarang ada dua kaki lagi.
5: Iya, aku lihat itu ada ekor.
0: Kaki yang lain. Apakah kamu tahu?
5: Sepertinya aku tahu.
0: Aha, sepertinya aku tahu. Ini adalah... singa.
1: Yeay!
0: Asadun. Singa dimulai dari huruf alif. Asadun. Asad.
2: Sekarang, kita akan mulai dari huruf ba. Oh, sesuatu berbentuk bintik-bintik coklat.
5: Apakah ini?
0: Ah, sepertinya aku lihat itu sebuah ekor. Sepertinya ini kaki.
5: Ya, benar. Ini dua kaki.
0: Apakah ini?
5: Aku tidak ada ide.
0: Aku lihat ada kaki lagi.
5: Semua ada empat kaki.
0: Ini pasti binatang ternak.
5: Tentunya.
0: Aku tahu ini apa.
5: Pasti.
0: Sapi.
1: Yeay!
0: Bakoratun.
5: Sapi dimulai dari huruf ba.
0: Bakoratun. Bakoroh. Sekarang kita akan mulai dari huruf ta. Sesuatu berwarna hijau.
5: Oh, apakah ini?
0: Oh, aku tidak ada ide. Apakah ini? Seperti pohon yang berduri.

0: kamu tahu?
1: Tidak ada ide.
0: Ini ada dua kaki. Tahukah kamu apakah ini? Aku mulai tahu. Sepertinya ini sebuah hidung. Ada kaki lagi. Semua ada empat kaki. Sepertinya aku mulai tahu.
2: Iya, sepertinya aku tahu.
0: Ini adalah buaya.
3: Yeay!
0: Tim Sahun.
1: Buaya.
0: Dimulai dari huruf Ta.
1: Tim Sahun.
0: Tim Sah. Sekarang kita akan mulai dari huruf Sa. Sesuatu berwarna coklat dengan background kuning. Apakah ini kaki?
1: Ya, benar, ini kaki.
0: Tapi kaki apakah ini?
1: Kotak kosong.
0: Ini pasti badannya. Apakah ini?
1: Kaki yang lain.
0: Kakinya seperti kaki...
1: apa ya?
0: Kulihat ada telinga, dan apakah itu? Kulihat ada ekor.
1: Ini adalah...
3: banteng. Yeay!
0: Banteng dimulai dari huruf Sa.
1: Sauron.
0: Sur. Kita akan mulai dari huruf Jim. Sesuatu berwarna coklat muda. Aku belum ada ide. Hanya kotak kosong. Aku lihat ada dua kaki. Ya benar, ini kaki. Tapi kaki apakah ini?
1: Dan ada ekor.
0: Sepertinya sudah mulai terlihat.
1: Ada dua kaki yang lain.
0: Ini adalah binatang berkaki empat.
1: Ada sesuatu di atasnya. Apakah itu punggung? Aku tahu.
0: Ini pasti punggung
1: binatang yang spesial.
0: Apakah kamu sudah tahu?
1: Ini adalah... unta.
0: Jamalun.
1: Unta
0: dimulai dari huruf Jim. Jamalun. Jamal. Kita akan mulai dari huruf Ha. Sesuatu berwarna coklat muda lagi. Aku tidak tahu apakah ini. Apakah ini bagian dari ekor?
1: Iya benar, ini ekor.
0: Aku lihat ada dua kaki. Dan ada kaki yang lainnya.
1: Aku tahu, ini pasti binatang yang berlari kencang. Apakah kamu sudah mulai tahu?
0: Iya, ini ada dua kaki lagi. Sepertinya aku sudah tahu.
1: Ini adalah...
0: kuda.
3: Yeay!
0: Hisanun. Kuda dimulai dari huruf H. Hisanun. Hisan. Kita akan mulai dari huruf H. Ada empat kotak terbuka. Sesuatu berwarna putih dengan bagian kuning. Apakah ini? Apakah kamu tahu? Apakah ini seperti awan? Atau binatang? Apakah itu sebuah kaki? Ayo kita cari tahu lagi.
1: Ya, betul. Ini adalah dua kaki.
0: Ya, betul kan? Ini adalah kaki.
1: Ada empat kaki.
0: Ini masih binatang berkaki empat. Aku lihat ada telinga dan tanduk kecil. Ini binatang apa?
1: ada telinga dan tanduk kecil lagi. Aku tahu ini apa. Apakah kalian sudah tahu? Ini adalah domba.
3: Yeay!
4: Huruf.
1: Domba dimulai dari huruf H.
4: Huruf.
3: Huruf. Yeay!
1: Jangan lupa untuk subscribe untuk melihat video selanjutnya. Ma'assalamah.
5: Sebelum mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe.
3: Yeay!
1: Belajar dan bermain. Kodok gambar, nama hewan dalam bahasa Arab. Kita mulai dari huruf dal. Aku lihat sesuatu berwarna kuning. Bentuk apakah ini? Berwarna kuning dan coklat. Apakah itu seperti sayap? Sepertinya ini sebuah ekor. Binatang apakah ini? Apakah kalian sudah tahu? Aku lihat ada kaki. Aku lihat kaki berwarna kuning dengan cakar. Iya, ada kaki yang lain. Sepertinya aku tahu. Ini adalah ayam jantan.
3: Yeay!
1: Ayam jantan dimulai dari huruf D. Dikun. Di. Sekarang dimulai dari huruf Z. Bentuk apakah ini? Aku belum tahu. Apakah kalian tahu? Apakah itu daun? Sepertinya bukan daun. Ayo kita lihat selanjutnya. Oh, aku lihat ada kaki. Kakinya berduri. Binatang apakah ini? Kotak kosong dengan bentuk yang terpotong. Apakah kalian sudah tahu? Aku lihat ini seperti sayap. Ada dua sayap. Apakah kalian sudah tahu? Sekarang ada tiga kaki. Sepertinya ini adalah binatang yang bisa terbang. Aku tahu apakah ini. Ini adalah lalat.
3: Yeay!
1: Lalat dimulai dari huruf Z. Zubabun. Zubab. Sekarang dimulai dari huruf R. Sesuatu berwarna kuning. Ada kuning lagi. Bentuk apakah ini? Apakah ini sebuah tali? Tapi aku tidak yakin. Ini bukan tali. Tiga kotak kosong. Apakah kalian sudah tahu? Apakah itu ekor? Atau sudah mulai terlihat. Apakah kalian sudah tahu? Iya, sepertinya aku tahu. Sepertinya itu kaki. Ini adalah udang.
3: Yeay!
1: Udang diawali dengan huruf R. Rubianun. Rubian. Sekarang kita mulai dari huruf Z. 6 kotak terbuka. Tapi tidak ada apa-apa. Sesuatu berwarna kuning. Ada titik-titik oranye. Tapi bentuk apa ini? Hanya kotak kosong. Aku masih belum tahu.
0: Apakah kalian tahu apakah ini? Aha, aku lihat itu seperti ekor. Apakah itu ekor? Binatang yang berbintik-bintik dan punya ekor. Oh, aku tahu. Ini binatang yang lehernya panjang. Apakah kalian sudah tahu? Aha, ini adalah jerapah.
6: Yeay!
0: Jerapah dimulai dari huruf Za. Zarafatun. Zarafah. Sekarang dimulai dari huruf Sin. Oh, ada berwarna hijau. Seperti sebuah bola. Bentuk apakah ini? Berwarna hijau. Oh, aku belum tahu apa ini. Apakah kalian sudah tahu? Apakah ini? Apakah kalian sudah tahu? Itu pasti kaki yang belakang. Ini sepertinya kaki depan. Aku tahu. Ini adalah kura-kura.
6: Yeay!
0: Kura-kura diawali dengan huruf Sin. Sulahfatun. Sulahfa. Sekarang kita mulai dari huruf Shin. Bentuk apakah ini? Sesuatu berwarna kuning. Apa ya? Masih berwarna kuning. Aku lihat ada tiga kaki. Apakah itu ekor? Ya, sepertinya ini ekor. Ada kaki yang lain. Ada empat kaki. Aku tahu. Kalian sudah tahu belum? Ini adalah anak singa.
6: Yeay!
0: Anak singa diawali dengan huruf Shin. Shibun. Shibun. Anak singa. Sekarang kita mulai dari huruf Sod. Aku lihat sesuatu berwarna hitam. Bentuk apakah ini? Aku tidak ada ide. Bentuk apakah ini? Apakah kalian tahu? Aku lihat ini seperti sayap. Ya, ini pasti binatang yang bersayap. Apakah kalian sudah tahu? Aku lihat ada dua kaki yang bercakar. Aku sudah tahu. Ini adalah burung elang.
6: Yeay!
0: Burung elang diawali dengan huruf Sod. Sokerun. Soker.
7: Teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya kamu dapat info video terbaru.
5: Sebelum mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe.
6: Yeay!
0: Belajar dan bermain. Kebak kembar, nama hewan dalam bahasa Arab. Sekarang, kita akan mulai dari huruf Dod. Aku melihat warna hijau. Di sisi lain juga berwarna hijau. Oh, yang berwarna hijau, apakah itu sebuah daun? Ya, ini sepertinya sebuah daun. Tapi apakah yang di atas daun tersebut? Aku melihat
5: melihat ada sebuah kaki. Dan sepertinya itu sebuah tangan. Sepertinya ada ujung tangan dan ujung kaki yang lain. Ya, betul. Ini sepertinya sebuah kaki. Tapi kaki hewan apakah ini? Oh, aku tahu. Ini binatang dan suka di tempat yang berair. Ini adalah... katak. Katak diawali dengan huruf dod. Dif daun. Dif da katak. Sekarang kita mulai dari huruf to. Berwarna biru. Ayo kita lihat kotak selanjutnya. Hanya kotak kosong. Apakah ini? Tapi ada sesuatu yang berwarna oranye. Ayo kita cari tahu. Aku lihat ini seperti sayap. Apakah kamu tahu? Iya, ini sebuah sayap. Tapi sayap apakah ini? Apakah kamu sudah tahu? Ya, benar. Ini sebuah sayap. Jika ada sayap, hewan ini pasti bisa terbang. Aha, ada dua kaki yang mungil. Apakah kalian sudah tahu? Aku tahu. Ini adalah burung. Burung diawali dengan huruf to. To-irun. To-ir. Burung. Sekarang kita mulai dari huruf zo. Kotak kosong di kiri dan kanan tidak ada apa-apa. Tapi apakah ini? Berwarna krem atau coklat? Aku belum tahu. Kita lihat kotak selanjutnya. Apakah ini sebuah kaki? Apakah ini? Ya, ini dua kaki yang lain. Sepertinya ini kaki belakang. Hewan ini memiliki empat kaki. Hewan apa ini? Ada tanduk. Aku tahu. Apakah kalian sudah tahu? Hewan ini adalah... rusa.
7: Yeay!
5: Rusa diawali dengan huruf lo. Zopion. Rusa. Sekarang, kita mulai dari huruf ain. Sesuatu bentuk berwarna hitam dan kuning. Sepertinya hewan ini berwarna hitam, bukan berwarna kuning. Tapi, garis apakah itu? Garis ini sepertinya aku tahu. Dan hewan yang berwarna hitam ini sepertinya memiliki kaki yang banyak. Ya, sepertinya binatang ini yang memiliki banyak kaki. Apakah kamu sudah tahu? Sepertinya sudah mulai terlihat. Aku tahu. Ya, ini adalah laba-laba.
7: Yeay!
5: Laba-laba diawali dengan huruf ain. Ankabutun. Ankabut. Laba-laba. Sekarang, kita akan mulai dari huruf goin. Sesuatu yang berwarna hitam dan abu-abu. Apakah ini? Aku belum ada ide. Apakah kalian tahu? Aku belum tahu. Apakah ini? Hanya kotak kosong. Ya, sepertinya ini berbentuk sayap. Tapi, berwarna hitam. Apakah ini? Aku melihat sepasang kaki yang memiliki cakar. Aku tahu. Ini adalah hewan burung gagak.
7: Yeay!
5: Burung gagak diawali dengan huruf goin.

0: Goedenavond. Goedenavond. Mangaza. Sekarang kita mulai dari huruf A. Sesuatu berwarna abu-abu kecoklatan. Aku belum tahu apa ini. Apakah kamu sudah tahu? Ini sepertinya sesuatu yang besar. Aha, aku melihat ada dua kaki. Hewan ini pasti berbadan besar. Iya, ini pasti bagian tubuh yang belakang. Aku melihat ada dua kaki yang lain. Aku melihat ada sebuah ekor. Apakah kalian sudah tahu hewan apakah ini? Aku lihat ini seperti belalai. Ini adalah gajah.
1: Yeay!
0: Gajah diawali dengan huruf A. Filun. Fio. Gajah. Sekarang kita mulai dari huruf K. Kotak tengah terbuka, berwarna coklat dan abu-abu. Oh, hanya kotak kosong. Aku belum tahu ini bentuk apa. Masih banyak kotak yang kosong. Apakah itu sebuah ekor? Tapi aku tidak yakin. Aha, ini pasti sebuah ekor. Oh, masih kotak yang kosong. Wah, aku melihat dua kaki. Aku melihat dua kaki yang lain. Sepertinya aku mulai tahu. Apakah kalian sudah tahu? Aku tahu. Ini adalah kucing.
1: Yeay!
0: Kucing diawali dengan huruf K. Kuitun. Kuit. Kucing. Teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya kamu dapat info video terbaru.
2: Empat tingkatan beriman kepada takdir. Keimanan yang benar akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah mencakup keimanan terhadap empat tingkatan berikut ini. Pertama, al-ilm, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini secara terperinci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Kedua, al-kitabah, yaitu keimanan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan segenap takdir makhluk di dalam sebuah kitab induk, al-lawhul mahfuz. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman akan hal ini, yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, al-lawhul mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Tingkatan ketiga, al-masyi'ah, yaitu keimanan bahwa segala sesuatu yang berjalan di alam semesta ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki olehnya mustahil akan terjadi. Allah menegaskan dalam firman-Nya yang artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Tingkatan keempat, al-khalq, yaitu keimanan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk perbuatan hamba, juga merupakan ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah lah yang telah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Selain empat tingkatan keimanan di atas, harus diyakini pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil berbuat zalim kepada makhluknya. Allah Maha Adil, Dia tidak menghukum hambanya tanpa sebab. Kendati bergantung kepada kehendak Allah, manusia tetap memiliki kehendak dan kemampuan dalam memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia bisa memilih menjadi orang yang beriman ataukah menjadi orang yang ingkar, kafir kepada Allah. Kewajiban kita hanya berusaha dan terus beramal sesuai tuntunan Allah. Jika lapar dan dahaga bisa menjadikan kita berusaha mencari makan dan minum, maka atas alasan apa kita pasrah tak mau beramal demi menggapai surganya? gereja.com.

0: Siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu mana lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Tapi Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Inna akramakum 'indallahi atqakum.
0: Saudara-saudaraku yang mungkin kekurangan dari sisi harta, Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena apa yang tidak dihisap dari hartanya, dia tidak memiliki harta. Dan inilah rahmat Allah. Kata Syekhul Islam ini dalam Majmu' Fatawa, kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan, maka ini hanyalah sementara. Sebentar, bila hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa? Dalam bahasa Arab artinya dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada.

tiga waktu terkabulnya doa di bulan Ramadan. Rahilah keutamaan tersebut dengan terus memperbanyak doa. Pertama, waktu sahur. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Rabb kita, Tabaraka wa Ta'ala, turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan hadis di atas dengan berkata, doa dan istighfar di waktu sahur mudah untuk dikabulkan. Kedua, saat berpuasa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tiga orang yang doanya tidak akan tertolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, disunnahkan orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa demi urusan akhirat dan dunianya. Juga ia boleh berdoa untuk hajat yang ia inginkan. Begitu pula jangan lupa doa kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Ketiga, ketika berbuka puasa. Nabi SAW bersabda yang artinya, ada tiga orang yang doanya tidak ditolak. Pemimpin yang adil, orang yang berpuasa ketika ia berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Lantas, kenapa doa mudah dikabulkan ketika berbuka puasa? Jawabannya, karena orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri. Rumaisa.com. 6. Adab berpuasa. Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk memperhatikan beberapa adab berikut ini. Pertama, makan sahur. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Walaupun hanya dengan seteguk air, itu sudah terhitung makan sahur. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, makan sahurlah kalian meski hanya dengan seteguk air. Disunnahkan untuk mengakhirkan sahur, sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas, dari Zaid bin Thabit. Dia berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Setelah itu beliau langsung berangkat salat. Aku berkata, berapa lama jarak antara adzan dan sahur? Dia menjawab, kira-kira sama seperti bacaan 50 ayat. Jika azan telah terdengar dan makanan atau minuman masih di tangannya, maka boleh ia memakan atau meminumnya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa di antara kalian yang mendengar azan dan bejana atau makanan masih di tangannya, maka janganlah ia menaruhnya sebelum ia menyelesaikan makannya. Kedua, menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat dan kata-kata kotor atau yang semisal dengannya dari hal-hal yang bertentangan dengan tujuan puasa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika pada hari salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia mengucapkan kata-kata kotor, membuat kegaduhan, dan tidak juga melakukan perbuatan orang-orang yang bodoh. Dan jika ada orang yang mencacinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang puasa. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, justru mengerjakannya, maka Allah tidak peduli dengan orang itu ketika dia meninggalkan makanan dan minumannya untuk berpuasa. Ketiga, bersikap dermawan dan memperbanyak membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah dalam kebaikan, dan beliau akan lebih dermawan dari hari-hari biasanya di bulan Ramadan ketika Jibril datang menemuinya. Dan adalah Jibril selalu datang menemuinya setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan hingga Ramadan selesai. Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada Jibril, dan di saat ia bertemu Jibril, beliau lebih pemurah, lebih dermawan dibanding angin yang berhembus dengan lembut. Keempat, menyegerakan berbuka. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, umat manusia akan tetap baik selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kelima, berbuka puasa dengan apa yang mudah. Diriwayatkan dari Anas, beliau berkata, Nabi biasa berbuka dengan rutab atau kurma segar sebelum mengerjakan sholat. Jika beliau tidak mendapatkan rutab, maka beliau berbuka dengan beberapa buah tamar, yaitu kurma masak. Dan jika tidak mendapatkan tamar, maka beliau berbuka dengan air. Keenam, berdoa ketika berbuka puasa. Rasulullah SAW
jika berbuka puasa selalu membaca dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah, telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat serta telah ditetapkan pahala insyaallah. almanhaj.or.id. Tujuh adab berbuka. Pertama, bersegeralah untuk berbuka, karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya, umat Islam senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Nabi SAW juga bersabda yang artinya, agama ini akan senantiasa menang selama umatnya menyegerakan berbuka, karena Yahudi dan Nasrani mengakhirkan berbuka. Kedua, berdoa sebelum mulai berbuka. Rasulullah SAW bersabda, ada tiga doa yang tidak tertolak. Doa pemimpin yang adil, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Ketiga, membaca basmalah ketika mulai berbuka. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah, yaitu membaca bismillah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah di awal, hendaklah ia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Keempat, mengutamakan hidangan sunnah ketika berbuka. Dianjurkan untuk mengawali berbuka dengan beberapa biji kurma basah atau rutab. Jika tidak ada, berbuka dengan kurma kering atau tamr. Dan jika tidak ada, berbuka dengan minum air putih. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, Rasulullah SAW terbiasa berbuka dengan beberapa biji kurma basah sebelum sholat maghrib. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan beberapa biji kurma kering. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan air minum. Kelima, membaca doa seusai berbuka. Doa yang sahih berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa beliau menceritakan, Rasulullah SAW ketika telah berbuka, beliau mengucapkan, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله, yang artinya telah hilang rasa haus dan telah basah kerongkongan dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Keenam, memberi hidangan berbuka untuk orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Ketujuh, jika Anda diberi hidangan berbuka oleh orang lain, jangan lupa mengucapkan syukur dan terima kasih. Dan itu bisa diwujudkan dengan mendoakannya. Nabi SAW pernah diberi makanan dan minuman oleh seseorang. Kemudian beliau mendoakannya. Allahumma barik lahum fima razaqtahum, waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rizki yang engkau berikan kepadanya. Ampuni dia dan rahmatilah dia.

0: Satu hal yang tentu telah kita ketahui bersama, bahasanya di bulan Ramadan terdapat satu malam yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan adalah amal di malam tersebut itu nilainya lebih besar, pahalanya lebih besar daripada amal yang sama yang dilakukan setiap malam selama 1000 bulan. Maka sholat 2 rakaat di malam tersebut nilainya lebih besar pahalanya dibandingkan dengan sholat malam 2 rakaat setiap malam selama 1000 bulan. Dan sedekah 5000 ketika itu nilainya dan pahalanya lebih besar daripada sedekah 5000 setiap malam selama 1000 bulan. Bagaimanakah kalau 10000? Bagaimanakah kalau 100000? Maka pada saat Lailatul Qadar, sedekah di malam hari itu lebih baik daripada sedekah di siang hari. Baca Quran di malam hari jauh lebih baik daripada baca Quran di siang hari. Karena pada saat Lailatul Qadar, ketika seorang membaca satu juz dari Al-Quran, maka pahala yang dia dapatkan dan pahala yang Allah berikan kepadanya lebih besar dan lebih banyak daripada membaca Al-Quran sebanyak satu juz setiap malam selama 1000 bulan. Maka bisa kita katakan siapa saja yang sholat tarawih setiap malam selama Ramadan, maka dia pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Dan siapa yang membaca Al-Quran setiap malam selama bulan Ramadan, pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Namun yang dia dapatkan berbanding lurus dengan berapa besaran amal soleh yang dia kerjakan. Ketika dia semakin bersungguh-sungguh di malam tersebut dengan sedekah, dengan infak, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, maka dia akan mendapatkan pahala yang semakin besar dan semakin maksimal ganjaran yang Allah berikan kepadanya. Jadi itulah yang dimaksud dengan malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya beramal ketika itu nilainya lebih besar daripada amal yang sama setiap malam selama 1000 bulan.
1: Ada sebuah malam yang sangat istimewa di bulan suci Ramadan, malam yang terbaik dari seluruh malam yang Allah ciptakan di dunia yang fana ini, malam yang bernama Lailatul Qadar, malam yang penuh berkah. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan berkah. Dan maksud malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qadar, tidakkah ini mencambuk kita dan membuat kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya itu, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ibnu Jarir At-Tabari, bapaknya Ahli Tafsir, dan Ibnu Katsir menyatakan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan di malam tersebut nilainya dan pahalanya itu lebih besar daripada kita beribadah dengan amalan yang sama selama 1000 bulan di luar Lailatul Qadar. Salat maghrib yang kita lakukan atau isya atau tarawih yang kita kerjakan, Al-Quran yang kita baca berjus-jus di malam tersebut, itu lebih utama daripada salat maghrib, salat isya selama 1000 bulan lamanya, 83 tahun dan 4 bulan. Siapa yang hidup dan mengisi kehidupannya dengan ibadah selama 83 tahun dan 4 bulan, kita bisa lakukan dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan tidak sampai di sini saja, Allah mudahkan kita untuk beribadah, Allah gampangkan kita untuk rukuk dan sujud kepadanya di malam tersebut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan, dihasankan oleh Syu'aib al-Arna'ut dan sebagian para ulama, syaitan di malam ini tidak keluar mengganggu kita sampai terbit fajar. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita tinggal mengalahkan hawa nafsu kita, dan malaikat-malaikat di malam ini turun membawa rahmat Allah, membawa keberkahan bagi kita. Oleh karena itu, apa yang dijanjikan oleh Allah di atas harus membuat kita habis-habisan. Nabi mengatakan, carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tapi jangan lupa, ada fakta fikih yang perlu kita renungkan, bahwa tidak menutup kemungkinan malam Lailatul Qadar jatuh di malam-malam gelap. Oleh karena itu masih ada kemungkinan. Maka jangan ambil risiko apapun. Hanya 10 malam. Kita gak diminta mencarinya di 360 hari. Hanya 10 hari. Benarlah apa yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis surat Imam Ahmad. Barang siapa yang gagal mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia akan gagal mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan Nabi tidak ada yang gagal mendapatkannya kecuali para pecundang. Dia akan gagal terus di dunia dan di akhirat kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berpuasa Ramadan bersama Al-Qur'an. Ramadan di samping bulan untuk berpuasa dan qiyamul lail, dia juga merupakan bulannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, dan pada bulan ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling memperdengarkan Al-Qur'an bersama Jibril alaihi salam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan dengan kebaikan, terlebih pada bulan Ramadan, karena Jibril alaihi salam senantiasa menemui beliau tiap malam pada bulan Ramadan hingga Ramadan usai untuk memperdengarkan Al-Qur'an kepada Jibril. Dan saat Jibril menemui beliau, beliau lebih dermawan dalam hal kebaikan dibanding angin yang bertiup. Di bulan yang suci ini, janganlah terlewatkan begitu saja. Marilah kita isi dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, terlebih apabila kita sanggup untuk menghafalkannya. Ada beberapa keutamaan dan pahala bagi para pembaca dan penghafal Al-Qur'an yang perlu kita ingat. Pertama, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Qur'an akan memperoleh gelar sebagai manusia terbaik dan mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya." Kedua, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Qur'an, baik yang mahir maupun yang masih kesulitan membacanya, itu semua akan terhitung sebagai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang yang pandai membaca Al-Qur'an, dia akan bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Adapun yang masih terbata-bata dan masih merasakan susah dalam membacanya, maka untuknya dua pahala. Ketiga, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Qur'an lebih utama sebagai imam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, hendaklah yang mengimami suatu kaum adalah yang paling bagus di antara mereka bacaan atau hafalan Al-Qur'annya. Keempat, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Qur'an dapat menaikkan derajat orang tuanya di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kedua orang tua para ahli Al-Qur'an akan dipakaikan dengan pakaian kemuliaan yang tidak dimiliki oleh penduduk dunia. Mereka berdua bertanya, "Kenapa kami dianugerahkan pakaian kemuliaan ini?" Mereka pun dijawab bahwa sebabnya adalah karena anak mereka yang menghafalkan Al-Qur'an. Kelima, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Qur'an akan mendapatkan rekan setia yang akan membela di saat semua rekan akan pergi dan lari meninggalkannya di hari pembalasan kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ibadah puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Ya Allah, dahulu aku telah mencegah orang ini dari makanan dan syahwatnya, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya." Al-Qur'an juga berkata, "Ya Allah, aku dahulu telah mencegahnya dari tidur pada malam hari, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya." Maka keduanya pun diizinkan untuk memberikan syafaat. Keenam, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Qur'an semakin tinggi kedudukannya di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, diperintahkan kepada para pengemban Al-Qur'an, baca dan teruslah naik serta bacalah dengan tartil seperti dahulu di dunia kalian membacanya. Sungguh kedudukanmu di surga bergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Alhujjah.com.

Masihkah puasa Anda seperti puasanya orang-orang awam? Ramadan telah tiba, saatnya kaum muslimin untuk memperbanyak melakukan amalan saleh dan berpuasa sesuai dengan syariat Islam, sehingga puasa kita bukan sekedar puasa yang biasa-biasa saja atau puasanya orang-orang awam. Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadikan puasa kita layaknya puasa orang-orang awam. Pertama, waktu sahur. Sahur merupakan tanda bagi kaum muslimin yang akan berpuasa. Namun kebanyakan orang melakukan sahur di tengah malam, sehingga terkadang menyebabkan sholat subuh berjamaah terlewatkan. Sedangkan waktu sahur yang dianjurkan adalah di akhir waktu malam, selama tidak khawatir akan terbitnya fajar. Berdasarkan hadis Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, kami makan sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami berdiri untuk mengerjakan sholat. Anas berkata, aku bertanya kepada Zaid, berapa rentang waktu antara adzan dan sahur? Zaid menjawab, kira-kira 50 ayat. Para ulama menjelaskan 50 ayat itu sekitar 10 sampai 15 menit sebelum adzan subuh. Itulah waktu yang tepat untuk makan sahur. Kedua, melakukan hal yang tidak bermanfaat. Saat menjalankan ibadah puasa, sebagian besar kaum muslimin mengisi waktu dengan melakukan hal yang sia-sia dan dianggap cepat menghabiskan waktu, sehingga rasa lapar bisa berkurang. Namun sebagai seorang muslim, kita seharusnya mengisi waktu puasa dengan banyak-banyak melakukan amalan saleh, seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan lain-lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, puasa itu bukan hanya dari makan dan minum, namun puasa itu juga dari lagu, yaitu hal-hal yang tidak bermanfaat. Dari rafath, yaitu semua perbuatan yang buruk. Ketiga, salat. Salat merupakan kewajiban setiap muslim. Namun saat berpuasa, sebagian kaum muslim terkadang salat sendiri di rumah dengan berbagai alasan. Salah satunya, tidak kuat ke masjid karena lapar atau badan yang lemas. Padahal ada banyak dalil yang menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, salat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Keempat, berbuka dengan kurma. Berbuka merupakan saat yang paling dinantikan oleh kaum muslimin yang berpuasa. Kebiasaan kaum muslimin berbuka dengan makanan kesukaan masing-masing, makanan yang manis-manis, atau makanan dari daerah masing-masing. Hal ini sebenarnya tidaklah mengapa, tapi alangkah baiknya jika berbuka dengan makanan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam sabdanya dari Anas bin Malik. Beliau berkata, Nabi SAW biasa berbuka puasa sebelum salat dengan rutab, yaitu kurma basah. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamar, yaitu kurma kering. Dan jika tidak ada tamar, beliau meminum seteguk air. Kelima, tarawih di awal puasa saja. Tarawih merupakan sholat yang hanya dilakukan saat bulan puasa. Namun beberapa kaum muslimin biasanya meramaikan sholat tarawih di awal puasa saja. Sedangkan di akhir-akhir puasa, semangat kaum muslimin untuk sholat tarawih mulai berkurang dan banyak disibukkan dengan persiapan hari raya. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lain.

0: sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dibawakan dalam kitab Tauhid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum," setiap kita ini, "illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah," kita akan diajak bicara oleh Allah di kiamat. "Laisa bainahu wa bainallahi turjuman," tidak ada antara kita dengan Allah itu tukang terjemahnya, enggak ada. Translatornya enggak ada. Langsung. Empat pertanyaan utama dulu. Sebagaimana dalam hadis yang lain, "La tazulu qadama 'abdin," tidak akan bergeser kaki kedua orang hamba semua, "hatta yus'ala an arba'in," sampai ditanya empat hal nih para hadirin. Pertama, "an syababi," masa muda kita, "fima afna," di mana kita poya-poyakan dia. Waduh, masa muda saya suram. Ya sudah, berlalulah. Tersisa apa? "Wa an umrihi," umur kita, "fima afna," di mana kita habiskan. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita ini mendapatkan husnul khatimah. Sebab kalau kita melihat track record, Allah wa'alam, kita tidak tahu selamat atau tidak. Tapi Allah tidak melihat yang belakang. Yang dilihat adalah ujungnya. Sebagaimana hadis yang tadi, "innamal a'malu bi khawatimiha," amalan itu bergantung penutupnya. Lihat para sahabat Nabi SAW, bukankah mereka tokoh musyrikin? Bukankah banyak mereka tokoh kafirin, penentang-penentang Rasul? Tapi begitu mereka didakwahi oleh Rasul, masuk Islam, menjadi manusia yang terbaik. Yang ketiga ditanya oleh Allah, "wa an malihi," harta kita, "min aina tasabahu wa fima anfaqah," dari mana kita raup dan kemana disalurkan. Maka oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang lain, ya, "fuqara'ul muhajirin," orang fakirnya muhajirin, "yadkhulunal jannata qabla aghniyaihim bi nisfi yawm," lebih dahulu masuk surga ketimbang yang kaya setengah hari. Tapi setengah hari bukan 6 jam. Setengah hari disebutkan dalam surat Sajdah, yaitu apa? "Ka'alfi sanatin mimma ta'udun," satu harinya seperti 1000 tahun. Berarti kalau setengah hari, 500 tahun duluan yang miskin masuk surga. "Wa ashabul jaddi mahbusun," orang-orang yang kaya masih dimasukkan ke dalam kerangkeng itu, masih dalam penjara. Dari mana uangnya kemana? Dari mana duitnya kemana? Ini beras dari mana kemana? Yang keempat, "wa an ilmihi madza amila," ilmu yang dia dapatkan dari ilmu yang hak ini, bagaimana praktiknya, bagaimana pengamalannya. Nabi SAW mengatakan, seluruh apa yang ada pada anak Adam ini hancur, "illa ajibuz dhanab," yang tidak bisa hancur para hadirin hanya tulang ekor. Tangan hancur, batok kepala hancur, semua hancur, hanya satu tulang tidak bisa hancur di tubuh kita. Ajibul dhanab, tulang ekor. Begitu tiupan trompet sangkakala yang kedua, Allah turunkan hujan. Satu riwayat hujan mani. Begitu hujan itu turun, tersisa tulang ekor kita itu, dari sana akan tumbuh lagi manusia. "Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim," siapa yang akan menghidupkan tulang benula yang hancur lebur? "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah," katakan yang menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali.
1: Nah, makanya kalau memang tadi kita katakan bahwa begitu kemudahan-kemudahan diberikan Allah kepada kita, tetapi kenapa keberkahannya jauh kita dapat? Ulama dahulu sulit mendapatkan kertas, susah pergi mencari ilmu. Oleh sebab itu, semua keberhasilan itu sesuai dengan perjuangan yang dilakukan. Kalau antum susah mendapat ilmu, ilmu yang antum dapat itu betul-betul berharga. Antum apa sajalah hukum yang memang sudah alamiah dijadikan Allah begitu ya. Sesuatu yang mudah didapat pasti mudah hilangnya. Turun harganya, turun nilainya. Tapi ketika antum mendapatkan sesuatu itu adalah dengan perjuangan, pengorbanan, antum akan betul-betul menjaga sesuatu itu tadi. Kenapa? Karena untuk mendapatkannya bukan satu hal yang mudah. Kalau sekarang umpamanya belajar ilmu begitu kan, gampang lah. Buka internet, dengar ini dengan itu, dengan TV, radio, segala macam. Tapi sampai di mana lengket ilmu yang kita dapat dengan cara seperti itu? Beda dengan seseorang datang dari tempat yang jauh, naik motor, kehujanan, kepanasan, kedinginan, datang ke masjid ini, belajar, kemudian pulang, nanti begitu pula ya. Ilmu yang dia dapat, pahala yang dia dapat jauh lebih besar, kemudian juga ilmu yang dia dapat benar-benar ketika ada di sini dia betul-betul dia itu memperhatikan, karena dia sudah jauh-jauh datang, gak mungkin sampai di sini akan tidur dia. Ini sudah lazim dalam kehidupan kita, sesuatu yang kita beli dengan berharga, dengan segala perjuangan, pengorbanan, itu betul-betul kita akan menghargai benar sesuatu yang kita dapat itu, sehingga betul-betul dikenang sekali, betul dijaga. Demikian pula lah ilmu yang iman, akidah. Kenapa sahabat dulu begitu berat tantangan mereka tetap saja istiqomah dalam iman dan akidah? Karena begitu. Karena untuk mendapatkan mereka itu apa? Butuh perjuangan yang luar biasa. Nah, memang media sosial salah satu alat yang mungkin untuk mendekatkan diri, mencari

0: adalah iman akidahnya. Karena begitu. Karena untuk mendapatkan mereka itu apa? Butuh perjuangan yang luar biasa. Nah, memang media sosial salah satu alat yang mungkin untuk mendekatkan diri mencari kebenaran bisa. Pertama, dia hemat waktu, hemat tenaga, ya, biaya murah, ya. Kirim pesan, kalau dulu kirim surat lama banget, jadi ya sekarang sebentar nyampai. Bahkan mungkin sebagai alat untuk cari rezeki bisa, yaitu bisnis online, ya kan. Nah, jangkauan luas, bebas ruang, kapan dimana saja bisa, mau jual jam 1 malam bisa antum, mau beli jam 1 malam juga bisa, ya kan. Ya, tanpa ada batas ruang, tanpa waktu. Tetapi musibahnya, ya gitu, kalau kita lihat ya, kalau lonceng WA yang bunyi, bangun, tapi kalau beker untuk salat malam yang bunyi, bangun enggak? Antum lihat kalau dering HP SMS berbunyi, kalau anak-anak cepat diambil oleh HP-nya, dibaca cepat. Coba kalau orang tuanya manggil, secepat itu enggak? Hah? Tuh musibahnya. Ya kan? Kita lihat gitu. Dalam pekerjaan, baik dokter sama pasien, pelanggan sama pembeli juga gitu. Kadang-kadang yang penjualnya sibuk main HP, kita, mbak beli ini. Dokter juga gitu, sibuk balas apa gitu. Karena kita saksian, kita mengalami ketika berkomunikasi dengan mereka seperti itu. Coba bayangkan. Kondisinya demikian, hidup kita. Nah ini musibah, bukan jadi nikmat bagi kita. Kalau anak-anak ya sampai malam-malam main chatting dengan teman segala macam, wah habis waktu. Padahal kalau untuk membaca Al-Quran 10 ayat matanya kunang-kunang. Tahu enggak kunang-kunang? Ya? Tahu enggak orang Lombok kunang-kunang matanya? Saya kira itu bahasa di Sumatera sana aja. Tapi baca SMS, baca berita, macam-macam di internet, di HP, itu waduh, subhanallah, berjam-jam. Ya kan? Ini kehidupan kita. Kapan kita akan menyadari?
1: Rasulullah SAW dalam hadis ini, ya, menceritakan tentang mimpi beliau. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan bentuk yang sangat indah. Dan ternyata Allah bertanya kepada Rasulullah tentang amalan apa sedang diperdebatkan oleh para malaikat. Ternyata tentang amalan penggugur dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Ternyata amalan penggugur dosa yang Rasulullah sebutkan 3 perkara. Ya, siapa yang menjaga 3 perkara ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan baik. Berjalan menuju masjid. Salat 5 waktu, masyaallah. Ya akhi, untuk menjaga 3 perkara ini butuh kesungguhan. Antum menunggu di masjid sampai salat dari bada maghrib sampai isya. Apalagi kalau antum dari bada asar. Saya waktu kuliah di Madinah, saya berkunjung ke rumah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Kemudian waktu itu pas sholat asar, kita pergilah ke masjid yang dekat rumah beliau. Rupanya yang adzan bapaknya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang umurnya lebih dari 100 tahun. Kemudian kata Syekh, ya, ayahku ini sudah 20 tahun lebih dia pergi ke masjid waktu asar dan tidak pulang kecuali waktu isya. Sudah 20 tahun konsisten terus pergi waktu asar. Setelah asar dia berzikir kepada Allah sampai maghrib. Setelah maghrib berzikir kepada Allah sampai isya. Luar biasa.
2: Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang musibah yang menimpa manusia sesuai dengan kadar imannya, hadisnya adalah hadis yang kita kenal, riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya.

0: dengan sanad yang sahih, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih. Fa in kanat fi dinihi salabatun ishtadda bala'uhu. Wa in kanat fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinih. Fama yabrahu al-bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alayhi min khathiyah. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam, kemudian orang-orang yang setelah mereka dan orang-orang yang setelah mereka. Allah menguji manusia sesuai dengan kekuatan agamanya. Allah tidak akan membinasakan dia dengan ujian. Allah sesuaikan dengan kadar kekuatan imannya menghadapinya. Kalau imannya semakin kuat, semakin besar cobaannya. Kalau imannya lemah, akan diberikan sesuai kelemahan imannya. Dan senantiasa ujian ini menimpa hamba, sampai kemudian Allah biarkan dia berjalan di muka bumi dalam keadaan dia tidak punya kesalahan sama sekali. Apa hubungannya keberadaan ujian dalam menyempurnakan ketakwaan hati kita? Dosa. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan luput dari istighfar. Atau kebanyakan orang memang malas beristighfar. Bagaimana Anda akan bisa mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam agama kita, untuk kita bisa mendapatkan keridhaan dalam amal-amal kita sehingga sewaktu kita menghadapnya, kita diterima, kalau masih banyak dosa-dosa yang menutupi hati kita, sehingga terhalangi pertumbuhan iman dengan baik, terhalangi ikhlas, terhalangi kebaikan-kebaikan yang sumbernya dari iman, karena dosa-dosa manusia yang mungkin banyak luput dari istighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dengan adanya musibah untuk membersihkan semua ini, manfaatnya untuk hamba itu sendiri. Bagaimana sikap kita saat ini menghadapi kondisi gempa yang selalu menghantui masyarakat? Kalau memang banyaknya gempa ini tanda-tanda kiamat, apa nasihat Ustaz untuk kami semua supaya masyarakat semakin kokoh keimanannya? Sebelum masyarakat, antum dulu yang dikokohkan keimanannya. Ya, kalau itu merupakan tanda-tanda hari kiamat, memang tanda-tanda hari kiamat. Apakah kita bisa mencegah atau menunda terjadinya hari kiamat hanya karena takutnya kita? Jadi kita yakinkan kepada diri kita dan masyarakat kita bahwa bencana ini adalah ketentuan Allah yang tidak akan bisa diundurkan meskipun orang ketakutan. Tidak akan bisa dihindarkan meskipun orang banyak yang tidak menginginkannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa yang menimpakan hal ini, yang ini sudah merupakan konsekuensi kehidupan manusia. Apalagi kalau kita renungkan bahwasanya ini terjadi karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Harusnya kalau mereka ingin diselamatkan, berusahalah menghindarkan, menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan syirik yang terjadi, ya, meminta-minta kepada selain Allah, datang ke gunung-gunung untuk dipersembahkan kepada penunggunya katanya. Ini bukankah hal yang mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal tidak ada yang menguasai semua gunung, daratan, dan lautan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ini jelas. Kemudian, kita yakinkan untuk diri kita dan masyarakat kita bahwa musibah yang terjadi kalau kita sikapi dengan benar, itu akan mendatangkan kebaikan, menjadikan musibah menjadi anugerah. Kalau kita menyikapinya dengan sabar, Allah akan berikan hidayah ke dalam hati kita, Allah akan gantikannya dengan ganti yang lebih baik. Maka ini yang harusnya kita yakinkan pada diri orang-orang yang beriman. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu menyebutkan di dalam Al-Quran, musibah yang menimpa kaum mukminin juga menimpa orang-orang kafir, sama. Orang muslim ditimpa, orang kafir juga ditimpa. Bukan cuma negeri kaum muslimin yang dikena, di negeri kafir pula dikena. Tapi orang muslim punya satu keistimewaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Watarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya pengharapan kepada Allah yang mereka tidak harapkan. Mereka ini pantas binasa dunia akhirat. Musibahnya dunia akhirat. Tapi kalau kita, kita dapatkan pengharapan dari Allah. Hikmah yang agung dan kebaikan-kebaikan di balik musibah ini, yang itu tidak mereka miliki. Nah.
1: Ikhwan wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dan ini adalah kemuliaan yang tiada tara. Kita duduk bertawasi bil haq, bertawasi bis sabr. Kita duduk untuk ilmu, kita duduk untuk mengamalkan. Dan ini adalah sifat orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang menghiasi hari-harinya untuk kebaikan. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Dan di dalam ayat ini, sifat hamba-hamba Allah yang terpelihara daripada kerugian, yang terhindar daripada kerugian. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian illa, kecuali orang-orang yang terlepas daripada kerugian itu adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dan iman adalah quwwatu al-yaqin, kekuatan yakin. Yakin yang manakala sudah sampai kepada kekuatan yang sangat kuat di dalam hati, maka dialah iman. Dan yang mendatangkan yakin adalah ilmu. Kekuatan ilmu akan mendatangkan kekuatan keyakinan. Oleh karena itu sebagian ahli ilmu mengatakan bahwasanya al-iman apabila telah bergabung dengan amalus saleh, maka makna iman larinya kepada ilmu, dan al-amalus saleh larinya kepada amal. Illa alladzina amanu wa amilus salihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haq. Jadi mereka yang ketiga saling nasihat menasihati dalam rangka yang hak, menuju yang hak, untuk yang hak. Wa tawasaw bis sabr. Dan siri mereka yang keempat saling memberikan nasihat dalam rangka kesabaran menjalankan semuanya. Kesabaran di atas ilmu, kesabaran di atas amal, dan kesabaran di atas tawasi bil haq. Hati yang menginginkan ibadah adalah hati yang sudah Allah tabaraka wa ta'ala berikan di dalam hati itu hidayah. Hati yang mengharapkan rahmat dan nikmat Allah adalah hati yang telah diarahkan kepada kebaikan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah tabaraka wa ta'ala bersabar bersama orang-orang yang mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu sama orang yang beribadah kepada Allah, memohon kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah bilghudu. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi, di waktu pagi dan di waktu petang. Yuridu nawaja, mereka menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat ini turun, Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah dan masuk ke masjid dan melihat sekelompok kaum muslimin sedang duduk dalam rangka taqarrub kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal janana. Lalu Nabi SAW mengatakan, haulai, mereka adalah kaum yang saya diperintahkan Allah untuk sabar bersama mereka. Maka Rasulullah SAW duduk bergabung bersama para sahabatnya yang sedang bertaqarrub beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sedang dalam zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka majlis-majlis seperti ini, majlis-majlis yang insyaAllah ta'ala yang dipenuhi oleh ridho Allah tabaraka wa ta'ala, dan majlis-majlis seperti ini, majlis-majlis yang Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk bersabar di atasnya. Allah Taala perintahkan kita untuk senantiasa istiqamah di atasnya. Semoga Allah Taala senantiasa mencurahkan kepada hati ini keinginan untuk selalu meraih hal-hal yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah jauhkan hati kita daripada dialihkan kepada hati yang justru menginginkan kenikmatan dunia dan perhiasannya. Walau hati tidak boleh, tidak diperintahkan untuk membenci dunia dan perhiasannya, akan tetapi mencintainya berlebihan adalah sesuatu yang tidak terpuji dan jalan yang bisa mendekatkan manusia kepada hal-hal yang tidak diridhoi dan tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya menyebutkan tentang hikmah. Ujian yang berupa dosa, dosa saja ujian ini ada hikmahnya. Padahal kita ketahui dosa jelas-jelas buruk. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada hambanya yang beriman dengan hikmahnya yang sempurna dan disikapi dengan benar oleh hamba ini, ternyata mengandung hikmah yang besar untuk perbaikan bagi dirinya. Allah adalah Al-Latif yang maha halus. Kebaikan-kebaikannya sampai kepada hambanya dari cara yang atau dari arah yang dianggap hamba itu mungkin disangka sebagai sesuatu yang bukan merupakan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hal tadi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan sanad yang dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laulam tudnibu la khashitu alaikum ma huwa akbaru min dhalika al-ujubu al-ujubu." Seandainya kalian tidak diuji dengan dosa, tidak berbuat dosa, maka niscaya aku khawatir kalian ditimpa yang lebih parah daripada dosa itu. Bayangkan, dosa Allah Subhanahu wa taala jadikan kelalaian, disebabkan kelalaian hamba ini Allah jadikan kelalaian menimpa hambanya, ternyata untuk tujuan yang lebih besar. Meskipun ini buruk asalnya, tapi bisa mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka sungguh aku khawatir kalian ditimpa yang lebih besar daripada dosa itu sendiri, yaitu al-ujub, bangga atau kagum terhadap diri sendiri, kesombongan. Ini kan menimpa kebanyakan orang. Saat ini orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia belajar sunnah, dia bisa mengamalkan sesuai dengan sunnah, dia belajar tauhid, dia akan memandang orang-orang di sekitarnya dengan pandangan remeh. Apalagi ketika dia merasa dirinya sudah senior, banyak ilmu, ketika diingatkan kesalahannya dia merasa sudah tahu. Sudah menghatamkan banyak pengajian. Ya, bahkan ibadah-ibadah yang seharusnya dia berusaha, mengusahakan dirinya untuk berlomba-lomba mengerjakannya seperti panutan kita, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dianggap itu kan cuma amalan sunnah, yang penting saya sudah menyempurnakan kewajiban-kewajibanku, yang penting saya telah berbuat ini, telah berbuat itu. Dia merasa aman. Ini penyakit hati yang besar yang menghalangi dia dari ketakwaan yang hakiki. Kesombongan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya, naudzubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba ini dosa agar dia tahu ternyata dia banyak kekurangan. Ternyata imannya lemah. Ternyata kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan binasa. Ternyata tipu daya syaitan itu kuat. Kalau dia tidak berlindung kepada perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, maka dia akan celaka dan binasa. Ini akan menjadikan dia tahu dirinya sehingga dia akan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikatnya takwa. Inilah hakikat penghambaan diri ketika hamba mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelemahan dirinya, untuk kemudian dia selalu memohon dan bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, yang maha kuat, lagi maha perkasa.
1: Qarun laknatullahi alaih di dalam Al-Quran surah Al-Qasas memamerkan harta kekayaannya. Manusia terbagi dua, sebagian orang mengidapkan apa yang didapatkan oleh Qarun, dan Allah katakan mereka orang-orang yang cinta dunia. Qala alladhina yuriduna hayata dunya, berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ya laitana mithla ma utiya Qarun, aduh andai kita juga dapat apa yang didapatkan Qarun. Dan wajar ketika itu ada orang yang seperti itu pandangan, karena Qarun sedang pamer harta, sedang pamer kekayaan, sehingga mereka mengira-ngira, waduh kalau kita juga punya seperti yang dia punya. Dan Allah tidak puji mereka. Yang Allah puji kaum setelahnya. Waqala alladhina utul ilm, berkata orang-orang diberikan ilmu, ilmu yang benar, ilmu yang hak, sudut pandang yang benar. Wa ilakum, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah, pahala yang Allah siapkan dari ibadah yang kalian lakukan itu lebih baik daripada harta Qarun itu.
2: Ketika kita ingin ittiba, tak mudah. Ketika kita ingin berusaha meretas tali sunnah, tak mudah. Dahulu saja Al-Imam Asy-Syatibi, beliau bercerita dalam kitab beliau Al-I'tisam, di mukaddimah kitabnya, menceritakan tentang dirinya beliau, pengalaman beliau. Di mana ringkas kata beliau berkata begini, ya secara maknanya, ketika aku telah mempelajari sunnah, aku telah mempelajari ilmu, aku pun bisa membedakan antara hak dan batil. Aku bisa membedakan antara bid'ah dan sunnah, syirik dan tauhid. Namun kata beliau, aku dihadapkan pada suatu kenyataan yang pahit. Ternyata orang-orang masyarakat yang ada yang di sekitarku, rata-rata mereka melakukan perkara yang menyelisih sunnah. Sehingga kata Imam Ibn Asy-Syatibi, aku merasa bingung dan bimbang antara aku mengikuti adat istiadat manusia, akibatnya Allah murka kepada saya, atau saya ikut sunnah Rasul, akibatnya manusia akan murka kepada saya. Saya bingung, kata beliau. Namun saya berpikir, kalau Allah ridha kepada saya, Allah pasti cukupi saya. Tapi kalau manusia ridho kepada saya sementara Allah murka kepada saya, siapa yang akan bisa menolong saya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Imam Asy-Syatibi, tidak ada jalan kecuali aku harus meretas sunnah. Menjalani sunnah, maka aku coba meninggalkan kebiasaan itu sedikit demi sedikit. Faqamat alayyal qiyamah, watawatarat alayyal malamah, tegak hari kiamat kepada saya, cercaan bertubi-tubi menghampiri diri saya. Saya disebut begini, dituduh begini, subhanallah. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ketika hendak memulai meretas tali sunnah, ketika beliau hendak mulai meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata menghadapi cobaan yang begitu berat dari masyarakatnya. Tak mudah. Siapa di antara kita yang ketika kita berkata, ya Allah, aku beriman, aku ingin kembali, tapi ternyata Allah berfirman kepada kita, apakah kamu kira kami akan membiarkan kamu berkata beriman sementara tidak diuji? Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuttanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu walaya'lamanna alkadhibin, kata Allah. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Ketika kita berkata, ya Allah, aku sudah menemukan kebenaran, aku ingin kembali kepada engkau, aku ingin taubat kepada engkau, aku beriman kepada engkau, ternyata sekonyong-konyong ujian menerpa kita. Allah ingin tahu sebatas amanah kejujuran kita dalam ittiba.
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شيبا

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.

لمجموعون إلى ميقات يوم

الشؤون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين فسبح باسم ربك.

فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه

ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك

تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا

قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقتلت

جزاء ولا شكورا.

الله

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه

فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك

فهد القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك

أكبر القديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى

ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربك

ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبين

بهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم

قمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض

بهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم

النفس إنه لقول رسول كريم.

عنه فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين برحمة الله سبحانه وتعالى Sempatan pagi yang mulia dan pagi yang berbahagia ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah SWT duduk di majlis ini, taman dari taman surga. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kita taufiknya sehingga kita terus bisa mendapatkan al-ilmu nafi wal-amal salih, ilmu yang bermanfaat, demikian juga amalan yang saleh. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Ayuhal hadirun yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pagi ini akan kita ambil insyaAllah ta'ala khabar ahli jannah, pelayan-pelayan penduduk surga. Kalau kemarin kita sudah mengambil furush ahli jannah, permadani penghuni surga, maka hari ini akan kita ambil siapakah pelayan-pelayannya para penghuni surga tersebut. Penduduk surga akan dilayani oleh wildan, anak-anak kecil, yunshi'uhumullah li khidmati, Allah ciptakan mereka khusus untuk melayani. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya khusus untuk melayani penghuni surga yang sangat tampan dan sempurna. Jadi anak-anak ini tampan sempurna, sebagaimana disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Waqi'ah pada ayat yang ke-17 sampai 18. Allah tabaraka wa ta'ala yatufu alaihim wildanu mukhalladun بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. الله سبحانه وتعالى menyebutkan pada ayat yang ke-17 ini, يطوف عليهم ولدان مخلدون. Para penghuni surga itu akan dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap mudanya. يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْوِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ, dengan membawa gelas, cerek, dan minuman yang diambil dari mata air yang terus mengalir. لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ, mereka tidak pening karena minum arak surga itu dan tidak pula mereka mabuk. Nah, siapa yang melayani semua itu? Yang melayaninya adalah al-wildan, anak-anak muda. Anak-anak muda. Diterangkan pula di dalam suratul insan pada ayat yang ke-19, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yatufu alaihim wildan mukhalladun إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara, bagaikan mutiara yang bertaburan. Ini ketampanan mereka. Ini gagahnya pelayan-pelayan penghuni surga tersebut.
Ibn Katsir rahimahullah, Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah mengatakan, yatufu ala ahli jannah lil khidmah. Maka anak-anak muda ini akan berkeliling di dalam surga untuk melayani. Siapa mereka? Wildan min wildani ahli jannah. Anak muda yang ada di dalam surga. Mukhalladun ay ala halatin wahidah mukhalladun 'alaiha, yang mudanya tidak pernah pudar, tetap muda terus. La yataghayyaruna 'anha, tidak pernah akan berubah. La tazidu a'maruhum an tilka as-sin, umur mereka tidak pernah akan bertambah, tetap segitu aja. Wa man fassarahu bi annahum mukharrasun fi adhanihim al-aqrata fa inna ma ubbira 'anil ma'na. Barang siapa yang menafsirkan kalau mereka itu punya tindik berlubang telinga mereka, itu secara makna saja. Li'anna as-saghir huwallazi la yaliqu lahu dzalika dunal kabir. Sebab anak kecil itu yang layak. Anak kecil boleh dikasih kalung, ya, bisa dikasih tindik, ya, di telinga-telinga mereka. Tapi apa? Ini anak kecil. Nah, jadi bukan orang tua, bukan yang dewasa. Nah, jadi sebagian menafsirkan mereka yang memiliki anting-anting di telinga mereka. Kenapa? Karena kecil. Nah, namun maknanya adalah para penghuni surga akan dilayani oleh pemuda-pemuda yang tidak pernah berubah usianya, yang penuh dengan tampan, penuh dengan kesempurnaan. Sehingga Allah mengatakan, "Idza ra'aytum hasibtum lu'lu'an manthura." Apabila engkau melihat mereka bertebaran ketika melayani para penghuni-penghuni surga, saking banyaknya dan saking cerah cerianya wajah mereka, saking indahnya pakaian mereka, saking tampannya mereka, saking indahnya perhiasan mereka, engkau mengira bagaikan mutiara yang bertebaran. Tidak ada permisalan yang lebih indah dari ini. Tidak ada pemandangan yang lebih indah dari ini. Lebih indah dari al-lu'lu' al-mansur 'ala al-makan al-hasan, mutiara yang bertebaran di tempat yang indah. Tidak ada permisalan sehebat ini. Nah, jadi dikatakan ka'an idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Kalau engkau lihat mereka di dalam surga itu bagaikan mutiara yang bertebaran. Kenapa? Karena satu, mereka sudah tampan. Yang kedua, pakaiannya indah. Wajahnya tampan. Banyak. Nah, jadi saking banyak dan saking tampannya, pakaiannya begitu hebat, perhiasan yang begitu indah, seperti mutiara yang berkilau di mana-mana. Ini dia pendapat yang pertama. Siapa pembantu dan pelayan penduduk surga? Mereka anak muda yang khusus Allah ciptakan di dalam surga. Tapi sebagian para ulama kita mengatakan bahwasanya anak-anak muda yang melayani para penduduk surga itu, mereka anak-anak kecil yang mati waktu masih kecil, dari anak-anak kaum muslimin atau anak-anak orang-orang musyrikin. Namun Syekhul Islam rahimahullah membantah pendapat ini, sebab yang namanya wildan mukhalladun, anak muda yang tidak pernah usang mudanya, mereka adalah ciptaan Allah khusus di dalam surga, bukan dari dunia. Memang khusus Allah ciptakan di dalam surga. Qal, dikatakan, wal wildan alladziina yatuufuuna 'ala ahli jannah. Para penduduk surga yang dikelilingi dan dilayani oleh anak-anak muda tersebut, khalqun min khalqil jannah, itu adalah makhluk diciptakan di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Laisu min abna'id dunya, mereka bukan anak-anak yang terlahir di dunia, yang wafat masih kecil, bukan.
بل أبناؤ أهل الدنيا إذا دخلوا جنة كما خلقهم كأهل جنة على صورة أبيهم آدم. سبب anak-anak penduduk dunia yang meninggal dunia masih kecil, masih muda, belum baligh, bentuk mereka seperti bentuk mereka, bentuk moyang mereka Adam, rata-rata umurnya berapa? 33 tahun, tingginya 60 hasta. Tapi ini adalah anak muda yang khusus diciptakan oleh Allah di dalam surga, benar-benar menjadi pelayan surga. Dan saking banyaknya, saking tampannya, saking gagahnya, saking indahnya pakaian, saking banyaknya dan indahnya perhiasan mereka, kalau dia bagikan mutiara yang bertebaran di sana sini, mencak berwarna, berkilau, maka ini bukan lagi negeri hayalan, negeri yang tidak bisa kita hayalkan. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalamnya. Ini yang pertama, khadar ahli jannah, pelayan penghuni surga. Pun yang kedua, suku ahli jannah, pasar penduduk surga. Ya, kesel mikirang makan lo. Nah, pasar penghuni surga. Penghuni surga. Lima Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati lasuqa." Sesungguhnya di dalam surga itu ada pasar. Ya, yatunaha kulla jum'atin, yang didatangi setiap Jumat. Subhanallah. Ya, didatangi kapan? Setiap Jumat. Jadi pasar ini para hadirin Allah subhanahu wa ta'ala jadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tempat berkumpulnya para penghuni surga setiap Jumat. Makna dari setiap Jumat sekali sepekan, karena ungkapan dari Jumat itu maknanya sekali sepekan. Karena kalau orang kita menyebutnya setiap minggu katanya, karena Ahad hari rayanya kan. Nah, kalau kita hari raya kita apa? Jumat. Ya. Kalau kita hari raya kita pada hari apa? Jumat. Kita setiap Jumat.

0: ini hari raya kita.
1: Ya, fatahabburi syamal.
0: Ketika mereka berkumpul, angin utara berhembus dan bertiup.
1: Fatahfu fi wujuhihim wa thiyabihim.
0: Angin itu akan menerpa pakaian mereka, menerpa wajah mereka datang dari utara.
1: Fayazdaduna husnan wa jamalan.
0: Ternyata penduduk surga yang kepasar ini semakin tampan, semakin gagah karena ditiup oleh angin tersebut.
1: Fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan.
0: Begitu pulang menemui istrinya bidadari itu, ternyata mereka tambah tampan lagi.
1: Fayaqulu lahum ahluhum,
0: istri-istrinya berkata di istana itu,
1: wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan.
0: Sungguh ya, kalian itu kok bertambah gagah, bertambah tampan.
1: Fayaquluna wa antum,
0: ternyata juga si suami pun mengatakan, oh kalian juga katanya. Jadi begitu ke pasar, suaminya tambah tampan, istrinya juga tambah cantik.
1: Wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan.
0: Sungguh kalian pun bertambah cantik, bertambah indah setelah kami tinggalkan.
1: Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala.
0: Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan apa makna hadis ini. Beliau mengatakan makna dari pasar di sini,
1: majma' lahum yajtami'una kama yajtami'una subuhna bisuh.
0: Artinya tempat kumpul.
1: Pasar itu tempat apa?
0: Tempat ngumpul. Jadi para penghuni surga itu ngumpulnya setiap Jumat, sebagaimana orang di dunia ini ngumpulnya di pasar.
1: Nah,
0: makna Jumat di sini setiap pekan.
1: Walaysa hunaka haqiqah usbu.
0: Sebab di dalam surga itu enggak ada hakikat satu pekan itu tujuh hari itu. Kenapa?
1: Li faqdi syamsi wal laili wan nahar,
0: karena enggak ada matahari, enggak ada malam, enggak ada siang. Seukuran satu pekan. Nah, di sini ya, ketika mereka ngumpul-ngumpul itu bertiup angin dari utara. Kenapa? Karena angin utara itu angin yang mendatangkan hujan di kalangan orang Arab. Karena utara Madinah itu adalah Syam, negeri Syam. Dari sana datangnya ya sahabul matar, yaitu awan hujan.
1: Wa kanu yarjuna sahaba asy-syamiyyah.
0: Orang-orang Arab itu berharap datangnya ada awan dari utara. Karena kalau awan dari utara pasti menunjukkan datangnya
1: hujan. Subhanallah.
0: Ya. Dan hebatnya lagi, angin utara ini tusiru fi wujuhi ma tusiru min miskil ardi jannah wa ghairihi min 'ainiha. Begitu datang angin ini para jamaah, angin ini akan meniupkan debu kalau di dunia,
1: tapi kalau di surga akan meniupkan kasturi yang ada di tanah itu, karena tanahnya tanah kasturi.
0: Dan yang lainnya dari berbagai kenikmatan, sehingga cocoklah penduduk surga itu semakin tampan,
1: semakin gagah,
0: yang perempuannya semakin cantik.
1: Subhanallah.
0: Ini dia dua poin para hadirin rahimakumullah sekalian. Bagaimana pelayan surga, bagaimana kumpul-kumpul di surga, dan insyaallah besok kita perjelas lagi bagaimana perkumpulan orang di dalam surga dan apa angan-angan mereka. Setelah itu barulah datang nisa'u ahli jannah, istri-istri dan wanita-wanita yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat. Ya, silakan mulai Pak Mahmud. Depan terus. Pak, hidupkan di belakang mereka juga. Tidak nih, ulang atau kolang.
2: Jadi masalah angkutan. Bahasa Wantai itu lah surga.
0: Tidak mungkin dia ke pesawat itu, Pak.
2: Oh.
0: Masalah.
2: Jadi, mereka itu masih sayang, kan masih itu di surga. Sementara kita, itu di dunia, barang itu di surga, masih sayang.
0: Benar, sekarang tidak apa-apa di dunia. Tidak apa-apa di rumah. Sangat-sangat. Kalau dalam surga itu juga demikian. Ya, sama mama. Allah Ta'ala Allah Ta'ala. Baik, yang kedua.
2: Jadi masalah amal ini
0: bau. Anu, Alimuddin. Alimuddin kencang wali. Angkat jangan dulu, lagi nyari atau nyampah karena.
2: Jadi beda ke terberamal.
0: Cung.
2: Setelah jamak kita sendiri berharap imbalan.
0: Maksudnya imbalan ini?
2: Barang misal harap diwantasi dengan adik-adik. Barang misal
0: kalau berbeak kah? Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha.
3: Hahaha.
2: Hahaha.
0: Oh. Terus?
2: Jadi, pada kepahalan itu narap imbalan di tengah jamak.
0: Ya, bila aja dan menjual itu yang menjual laran itu mungkin ya itu namanya jualan kalau itu iya wah ini pahalanya si becak ya, ya. Sebagaimana di dunia orang yang ria apa imbalannya di dunia puji
3: ya.
0: Pujian ini kalender nah ini apa ayu itu dah 20 iya wah becak ini pahala di dunia atkan ini kan kita tidak mengharapkan balasan. Kita mengharapkan balasan dari siapa?
1: Dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Jelas Pak Muhammad? Alhamdulillah. Haji Zuhri, mainang gitu. Malaikat itu lah mikiran kita tuh pikiran Zuhri. Karena kita surga. Malaikat jalan ya Rasulullah anda almarhum wa yafa'alu nama. Mereka tidak maksiat ya terhadap perintah Allah, mereka selalu melaksanakan. Sebab apa? Mereka itu bukan makhluk yang kena beban. Mereka bukan makhluk yang terkena beban. Hairul Gunawan.
2: Barakallah fi.
0: Oke, barakallah.
2: Dari pelayan-pelayan ini ya Ustaz, di melayani kebaikani sekarang dan apa kan
0: kata nanggur merah? Ini mikir apa nak kata nanggur terang ini. Subhanallah. Jangan kami tertinggal. Ini seperti ok ini. Ini mikir anggur kuda nanggur ya. Adik-adik ya. Enci, entah ke tu loh.
2: Sama kerja soalan, mau menunggu. Sementara
0: minta menjaga
2: apa
0: kita dekat apa sahabat yang berapa ya jelas lah di sana itu lagi susah ulang mutagin dan anggur lebih susah kita dia akan tahu kemauan kita ya dia akan tahu kemauan kita ini ya. Itu di dunia itu dia akan keliling terus dan pelayan jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu makhluk yang Allah Azza wa Jalla ciptakan khusus di dalam surga menjadi pelayan. Jelas?
2: Jelas. Arang di dalam bisa tahu.
0: Lalu begitu apa? Allah taala wa ala. Kami dikira kami cara kesum. Thank you.
4: Ya Ustaz, kesalahan masalah sehat Ustaz.
5: Ya Allah.
4: Kita berdebat, kita senang berumur cantik. Ya Allah. Kita waktu kesalahannya waktu seni rasa pelikrik kebesaran lain kesehatan kebahagiaan kesehatan kesalahan.
5: Eh, belain lagi ya.
1: Saya tak bisa. Ya Allah.
0: Jelas, ini pasti para jemaah. Betul ini katanya sunnah. Kok bisa saat orang berpacaran yang haram itu kok nikmatnya luar biasa beda? Tapi anehnya kalau sudah punya istri itu kok lain? Ya pasti. Karena setan itu dia mencium gelagat kita. Sebab apa? Dia selalu berada di tubuh kita.
1: Masyaallah sallallahu alaihi wa sallam. Allah taala
4: mana disebutkan bahwa surga itu akan dibayangi oleh bulan. Ini apakah terbentuk sifatnya sama Ustaz? Kita ini surga, apakah masing-masing kita dilayani satu orang lebat atau banyak?
1: Tenang, baru akan diketahui. Membelikan kuning.
0: Yang jelas itu adalah rumah nikmat, negeri kenikmatan. Ya, bukan lagi seperti dunia sudah. Bagaimana lihat ra'ait hasib tawlu'u an-nasura. Saking banyaknya bertebaran bagikan mutiara
1: yang berkilau di mana-mana. Allah taala ala wa ala.
0: Ayo Rusdi.
1: Tidak benar itu.
0: Yang ada riwayatnya, anak ini tidak akan mau masuk surga sampai orang tuanya ikut dimasukkan ke dalam surga dengan ditarik terus ujung pakaian orang tuanya. Ini baru ada. Lalu mereka pun jawab, ini lawan surga. Coba, dan dia tidak tahu anaknya. Berarti ini apa? Ini masih di dunia, bukan di dalam surga ini. Kalau di surga ini sudah, pokoknya bukan negeri susah, sudah apa? Jelas?
1: Ya. Allah taala ala wa ala.
0: Dede bisa baru cerita ini.
2: Kamu dapat jalan waktu masalah pada ayah ini sama sesuatu makin tinggi. Jadi setiap pada ayah mungkin bagian dosanya sedikit apa?
0: Kita berharap dan inilah dia makna dari idza mata ibnu adam qata anhu amaluhu illa min salam. Ketika anak-anak meninggal dunia itu terputuslah segala pahala yang baru itu kecuali dari tiga. Maka disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, innal 'abda la turfa' darajatuhu fil jannah. Seorang hamba terus naik derajatnya di surga. Orang heran, ya Rob, dari mana datangnya ini? Qala man istighfari waladika min ba'dik. Oh, ini karena permintaan ampunan dari anakmu setelah kamu meninggal dunia akan terus naik derajatnya. Coba akan dengar apa Anda berdoa untuk dengan keluarga, coba dulu.
2: Ya Allah, ampun dosa keluarga, ampun ya Allah. Yang memiliki dosa pun berkat dan pun dia mengharapkan ibadah semuanya tidak kurang kepada ya Allah dan melakukan serba ya Allah. Nah, baru siapa yang
0: berlanjut? Bagus, tetapi ini bukan inti. Karena intinya orang tua dulu.
1: Lo
0: bangkat lo.
1: Rabbi shurli wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.
5: Ayo coba
0: sarah. Coba sarah. Alhamdulillah, mungkin dah belajar bapak. Nah, dari tak ngekian doros dan tahu depan. Oh, bahaya ini. Berbahaya nih para jemaah. Kita lupa kepada orang tua kita. Maka apa dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah saat menafsirkan firman Allah dalam surah Luqman ayat 14, "Anishkur li wa liwalidayka ilayya masir." Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? "Man aqama as-salat faqad syakara faqad syakara Allah." Siapa mendirikan sholat, dia telah berterima kasih kepada Allah. Wa man da'a li walidayhi aqibaha. Dan siapa mendoakan kedua orang tuanya selepas sholat itu, di penghujung sholat itu, faqad syakarahuma. Maka dia telah berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Maka ini menunjukkan, jangan lupa setiap penghujung sholat itu, Rabbi firli wa li walidayya. Minimal lah. Warhamhuma kama rabbayani. Kalau kita mau maksimal supaya kita dapat pahala sejumlah, ya, dapat kebaikan sejumlah kaum muslimin di dunia ini, rabbighfirli wa liwalidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Maka dianjurkan oleh sebagian para ulama salaf doa ini. Ya, istahabbahu ba'du salaf. Sebagian ulama salaf menganjurkan. Coba dulu. Nah, ada bapak kering. Nah, ini tetap bapak bilang di surat waktu sebelum salam itu, waktu sujud boleh. Sila.
6: Negeri sebuah negeri luar biasa indah dan makanan lezat. Jadi isu surga ini yang mewah. Kita dari ini waktu dulu sama surga ini kita mungkin kita memilih mana dari yang
0: luar biasa, masya Allah, Allah, Allah. Kan kita mudi sama surga. Di sana ternyata sudah disambut oleh bidada. Ita ke milennya atau ia milen ita. Wah, sudah siap di sana pak. Tak perlu dipilih, sudah siap. Dan dinara pilihanannya pada dong ingatnya. Jadi kita tidak bisa milih. Artinya apa? Apa yang kita pilih ada semua di sana. Apa yang mau kita pilih? Kenapa bukan negeri tempat memilih? Nah, semua dia cantik semua. Istrinya yang dia temani di dunia masuk surga juga cantik. Pelayan-pelayannya tampan, bidadari-bidadarinya lebih lagi. Kira siapa? Benda kan yang empat ya luar, tetap aja. Ya, lu ini dah. Susah itu loh. Kenapa? Karena Nabi sebutkan, ya, saking putihnya, beningnya, betisnya bidadari ini, sampai nampak sum tulang apa, sum-sum tulangnya dari luar, saking beningnya. Gak. Kalau dia melihat ke dunia saja, dia menoleh ke dunia bidadari ini, la adha'at ad-dunya. Niscaya sinarnya bidadari ini bisa menerangi dunia ini semuanya. Subhanallah. Kan kita jarang kita demen si bedang-bedang ini. Bedang ini. Lalu lepas papah putih, putih ini tarahnya. putih, ah, marah telur ini jangan. Nah, bagaimana coba di surga? Tidak bisa kita hayalkan. Jelas apa?
6: Jelas.
0: Nah, dua.
6: Kedua, jadi tidak rapi kita boleh bulu di surga.
0: Dekat dengung deh bulu.
6: Pengen buat berbuntang apa?
0: Oh, jadi bapak mikirkan dirinya dia menyukur lembian yang tertolong, karena tidak perlu itu apa? Itu bukan dunia. Kita di surga. Ini orang kesusah di iman ini. Papa lebaran kan susah. Nah, lui dengan si begunting ini. Jelas apa?
6: Jelas.
0: Jadi kita itu akan dikasih bulu oleh Allah tipis. Maka dikatakan jur dan murda. Ya, bahkan tidak punya bulu. Sudah wajah kita ini tidak punya.

0: Jadi kita itu akan dikasih bulu oleh Allah tipis. Maka dikatakan jur dan murda. Ya, bahkan enggak punya bulu, sudah wajah kita ini enggak punya. Klimis. Kenapa? Karena masih muda semuanya. Malah siapa? Mengira cara gigi-gigi anu lewat tertutup. Berlim-berlim ini tenang apa? Allah taala lewat. Ya di belakang itu Tommy. Ada mic di belakang sudah? biarin Pak Guru. Arah wah.
1: Berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Al-Hasyr, Allah berfirman, "La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun." Tidak akan sama penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni surga hari itu mereka lah orang-orang yang beruntung. Jelas ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbedaan wala taqulu kallazina sallaf al-sam anfusuhum la yufasikun la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Penduduk surga tidak akan sama dengan penduduk neraka. Dan perbedaannya tidak bisa dipikirkan berapa jauh perbedaannya. Surga darun na'im, neraka darun azab, negeri tempat menyiksa. Jadi ma'asyarul hadirin rahimakumullah sallallahu di akhir ayat mengatakan ashabul jannati humul faizun, penduduk surga itulah orang-orang yang selamat beruntung dari bahaya. Karena itulah dia wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka faza fawzan 'azima. Kemudian berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah benar dibukanya pintu surga itu pada hari Senin, hari apa, hari Senin dan Kamis, sehingga kita disyariatkan untuk apa? Puasa. Apa sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat tersebut? Nabi sallallahu wasallam telah menyebutkan sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dibawakan oleh Imam Muslim dan sahihnya, "Tuftahu abwaabul jannati yawmal itsnain wal khamis." Allah membuka pintu surga itu setiap Senin dan Kamis. Fayaghfir Allah azza wa jalla li kulli 'abdin lam yushrik billahi syai'an. Maka Allah mengampuni setiap hamba yang tidak berbuat kesyirikan, illa rajulan, kecuali ada orang yang masih berseteru, masih ribut bersuara. Maka malaikat Allah berfirman, tangguhkan dulu ampunan mereka kedua ini sampai mereka berdamai. Allah Ta'ala wa'alaikum. Encik,
2: masalah lahan,
0: apa?
2: Masalah lahan di kita atau tanah?
0: Nah, lahan, boleh cek. Hatta dipakai sekali setahun, tapi tetap kita berikan kesempatan orang memanfaatkannya, tetap mendapatkan bagian, apalagi sebelum pertama Zulhijjah. Jelas, Cik? Alhamdulillah. Pak Wir?
3: Mana lebih bagus kita berdoa pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia?
0: Kalau sholat jelas lah menggunakan bahasa Arab. Tapi usahakan memahami makna yang kita baca supaya lebih mengena. Allah Ta'ala wa'alam. Pali ada pali?

0: Menyimpan kita apa namanya sudah mendengar tentang kenikmatan-kenikmatan yang sempurna di dalam surga itu. Nah, pertanyaannya ini tentang penghalangnya. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jadi sebagaimana besar perkara tetangga ini sampai bisa jadi penghalang orang masuk surga.
1: Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Allah la yu'min, Allah tidak beriman, Allah tidak beriman, man la yu'min jarahu bala uquhu." Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Karena apa? Di antara bentuk kesempurnaan iman kepada Allah itu adalah ikramul jar memuliakan tetangga. Allah taala alam wa alam. Haji Mas'ud. Ada mic sebelah sini? Disebutkan umum, ya disebutkan umum bahwasanya mereka itu Allah Taala walau tidak disebutkan lantai satu berbeda dengan lantai dua. Allah Taala walau mantap kan Pak Guru. Apakah orang sering kesurupan bukti iman kosong atau karena kesurupan orang tersebut? Bagaimana cara menghilangkannya? Bisa jadi dia masuk saat dia itu lagi kosong dari zikrullah lalai. Cara menanggulanginya dengan zikrullah azawajal untuk dia syar'iyah. Sebelum terjadi, jaga zikir pagi dan petang dan yang lainnya Allah antara alat wa alat.
2: Ya Allah,
1: Jadi
2: Ustaz, di surga itu kan tak ada batas dan tak ada akhirnya. Jadi kita di dunia ini sama istri kita kan sampai 60 atau 50 tahun kita bersama Ustaz. Dan nanti setelah itu, nah anggaplah kita masuk surga dan kumpul gitu Ustaz.
1: Masya Allah.
2: Jadi Bumbe kejalan tangan kita hingga dengan pemain anak di setelah itu agak penalang-malang penikmat.
1: Aduh, Allah berikan laki-laki surga itu seperti kekuatan 100 orang. Mereka marah di dunia. Ya. Sekali pakai wah enjol. Pokoknya sudah tidak bisa kita khayalkan sudah Pak. Sekarang ini bagaimana kita bisa masuk? Bagaimana Allah azza wajalla memasukkan kita? Bagaimana Allah tinggikan derajat kita di dalamnya? Jelas Pak. Allah taala wa alam. Ubang ada ini. Apakah tidak termasuk tatayu ketika mengetahuan dari utara maka hujan akan turun? Ya. Pertama, tatayu ini identik dengan hal yang tidak baik. Ya, kalau angin bertiup justru Nabi SAW senang. Kenapa? Kalau sekedar awan saja Nabi takut para jemaah. Khawatir seperti datang azab. Tapi kalau sudah datang angin Nabi senang, berarti apa? Insya Allah ini pertanda Allah akan turunkan hujan juga. Allah taala langsung. Ini ada macam-macam
3: orang yang masih sakit itu sudah diberi dengan ini untuk tinggal.

0: Nah, betul keran ya lamun tidak pitai. Ini sudah negeri akhirat nyoba. Maka ini negeri akhirat, bukan negeri dunia. Jelas apa?
1: Ya. Nah, misalnya Ustaz, kan surga itu kan misalnya kita yang dari sunnah 3%, turut baru kita bilang 9,1% sama surga itu
0: Ustaz. Agak neraka. Jangan terpikirkan ke surga kalau kita menentang itu. Jelas apa?
1: Yang
0: harus kita berusaha sekuat kita. Tapi jatuh kita dalam kesalahan cepat tahu. Itu kuncinya sudah. Allah Ta'ala ala wa'ala. Demikian program Allah Azza berikan kita taufik. Nanti kita sambung dengan insyaAllah Ta'ala di Al-Bakir Batuya. Kemudian kita Jumat di Tadabur yang mau ikut berangkat nanti 11:30 siap sudah di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang

بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: Tes, tes.
1: Sudah, tes tesnya. Teman-teman yang suka nonton tayangan di channel Rico The Series, ingat, pencet tombol subscribe-nya ya, kayak gini nih.
2: Iya, ayo, pencet tombol subscribe-nya.
3: Hei, robot.
0: Saya, Shadow X.
3: Udah pencet tombol subscribe. Awas ya.

والأرض فمن ندعو من دونه إلها لقد قلنا

ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا

أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك

وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه

nabatul ard fa'asbaha hashima tazruhu riyah wa

وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا

يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه

الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا

سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا

الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم